0: ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsud, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsud, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
1: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
2: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Alis Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal. Yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
4: Kelistrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan Telkom Group di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
5: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saada Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu jalan dengan kita tertutup Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten, Ambang Prionggo, mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 24,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 alkohol murni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, lainnya.
8: Diketahui Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama dan ditaksir total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
11: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
10: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
12: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok-Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
10: 对全球南方国家开展亲情防务合作呢，是一个。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
13: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
10: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerja sama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen The Indonesia Pro-Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan. Dan langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat.
17: Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: proklamasi. Kami
1: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno Hussein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Hussein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

Usai kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, satu persembahan lagu dari grup musik Jamrud Berakit-rakit membawa kita pada pukul 9.39 menit waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Nantinya pada pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dialog ruang disabilitas dan inklusi bersama Vivi Rianti, SPSI, MPSI, psikolog, psikolog di Konsultan Psikologi Healthy Soul Papua Barat. Kemudian ada Dr. Diah Ayu Pitaloka, MCAT Clean, SPA, dokter spesialis anak. Dialog tersebut membahas setiap anak bisa belajar, mengenali dan mendampingi anak berkebutuhan khusus usia sekolah. Kami juga mengundang Anda ya untuk berinteraksi melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490 atau melalui YouTube RRI Fakfa, karena akan kami siarkan langsung juga untuk Anda. Tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Fakfak mengimbau masyarakat khususnya di Distrik Bomberai dan Distrik Tomage untuk menggunakan masker sebagai langkah perlindungan kesehatan di tengah kondisi asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Imbauan tersebut disampaikan PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Fakfak, Keri Widyastuti Nafisa, melalui kampanye penggunaan masker untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan pernapasan masyarakat. Kondisi karhutla di Bumbrai dan Tomage masih menjadi perhatian BPBD. BPBD mengingatkan asap akibat kebakaran hutan dan lahan dapat mengganggu kesehatan, terutama sistem pernapasan. Masyarakat yang terpapar asap berpotensi mengalami sejumlah keluhan seperti batuk, pilek, iritasi tenggorokan, gangguan pernapasan, iritasi mata hingga sakit kepala. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan masker, terutama ketika harus beraktivitas di luar rumah. BPBD menyarankan penggunaan

0: sering baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI-nya.

0: Berarti semakin mudah dong akses berita-beritanya ya, Din?
1: Betul sekali. Jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi fak-fak Papua, Indonesia, dan dunia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, jelang siang, teruntuk Anda yang masih tetap stay tune bersama kami di 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama di Dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya ya, dialog hari ini pada pukul hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan topik Setiap anak bisa belajar mengenali dan mendampingi anak berkebutuhan khusus usia sekolah. Nah, pendengar telah hadir di studio, ada dua narasumber ya. Ada Ibu Vivi Rianti, SPSI, MPSI Psikolog, Psikolog di Konsultan Psikologi Healthy Soul Papua Barat. Assalamualaikum, selamat pagi, jelang siang Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, kemudian di sisi kiri Ibu Vivi ada Dr. Diah Ayu Pitaloka, MCAT Clean, SPA, dokter spesialis anak. Assalamualaikum, selamat pagi, jelang siang, dok.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya, di dialog ini pendengar kami mengundang partisipasi Anda ya, melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp 0811-495-9490. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap anak memiliki potensi untuk tumbuh berkembang dan belajar dengan caranya masing-masing. Namun, tidak semua anak memiliki kebutuhan dan cara belajar yang sama. Bagi anak berkebutuhan khusus, dukungan dari orang tua, keluarga, sekolah, dan lingkungan menjadi bagian penting agar mereka dapat berkembang secara optimal dan percaya diri. Melalui dialog ruang disabilitas dan inklusi, seperti yang sudah saya informasikan, kita akan membahas setiap anak bisa belajar mengenali dan mendampingi anak berkebutuhan khusus usia sekolah. Ya, saya ke dokter ya. Dok, ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus usia sekolah, dok?
2: Ya, anak berkebutuhan khusus itu kan sebenarnya ada fisik, ada mental ya. Jadi kalau dibilang anak berkebutuhan khusus, jangan hanya pikirkan bahwa itu hanya karena dia ada kekurangan fisik saja. Tapi untuk anak yang berkebutuhan khusus, yang dia itu dari segi mental, itu juga masuk ke dalam anak yang berkebutuhan khusus. Jadi selain dia itu ada apa namanya kekurangan dari segi fisik, anak berkebutuhan khusus itu juga adalah istilah yang digunakan pada anak-anak yang memiliki daya pikir yang berbeda. Dan dia juga memiliki cara berpikir yang berbeda. Nah, itu juga masuk ke dalam anak yang berkebutuhan khusus. Gitu. Jadi itu istilahnya luas. Dan karena itu kondisi tumbuh kembangnya, kesehatan, komunikasi, perilaku, dan kemampuan belajarnya juga berbeda. Begitu. Kalau misalnya anak berkebutuhan khusus yang dia itu dari segi mental, itu kan bisa karena dia ADHD, autis, disabilitas intelektual, nah gangguan belajar seperti disleksia, gangguan bicara dan bahasa, gangguan pendengaran, penglihatan, cerebral palsy, Down syndrome, itu juga masuk ke dalam anak yang berkebutuhan khusus dari segi mental. Namun harus diingat bahwa meskipun dengan kekurangan-kekurangan ya, yang bukan kekurangan ya, kayak kelebihan ya, perbedaan dari mereka itu, bukan berarti anak itu tidak mampu untuk belajar. Mereka tetap dapat belajar dan berkembang apabila kita bisa mengenali kebutuhan belajar mereka.
0: Ya, itu dari dunia medis ya. Kemudian kalau dari dunia psikolog ini bagaimana ini Ibu Vivi, sesuai dengan pertanyaan yang sama.
1: Mau dunia medis dari psikolog pada dokter pada intinya sama aja gitu. Karena kan untuk diagnosa berkebutuhan khusus itu kan memang sudah ada panduan dan segala macamnya gitu, dan simptom-simptomnya sama walaupun dari psikolog, walaupun dari dokter itu sama. Makanya kami itu berkolaborasi untuk menentukan

0: itu diagnosanya apa gitu.
1: Iya, kolaborasi antara psikolog dan juga dokter anak, gitu ya. Oke, kemudian dok, tanda-tanda yang perlu diperhatikan orang tua ketika anak mengalami hambatan dalam perkembangannya atau proses belajar seperti apa nih?
2: Sebenarnya kan untuk tahu apakah anak itu ada keterlambatan itu sebenarnya sangat mudah. Yang paling mudah itu kita lihat dari buku KIA. Jadi di buku KIA itu sudah ada tahapan-tahapan usia seharusnya anak-anak bisa melakukan apa saja. Nah, kalau ibu yang di rumah bisa apa namanya melakukan screening sebelumnya di rumah dengan memakai buku KIA tadi, maka sebenarnya bisa mendeteksi, melihat, oh ini sepertinya anak saya kurang di sini, begitu. Nah, di buku KIA itu juga terdapat ada stimulasi-stimulasi yang bisa dilakukan apabila menurut ibu-ibu di rumah nih ada kekurangan anaknya. Nah, pada usia-usia tertentu ya. Nah, kalau memang dirasa tidak bisa melakukan stimulasi di rumah, bisa dilaporkan ke petugas puskesmas. Nanti di petugas puskesmas akan dilakukan screening lagi, diuji lagi tumbuh kembangnya. Setelah itu kalau memang ada terlihat ada gangguan, baru nanti dirujuk ke rumah sakit untuk kami periksa lebih dalam lagi. Jadi sebenarnya untuk mengetahui keterlambatan tumbuh kembang itu tidak perlu harus ini ya, dengarkan gosip kanan kiri tetangga. Ada, kita punya namanya tabel sendiri kan, untuk menguji sendiri di rumah dengan buku KIA tanpa harus mendengarkan omongan bisikan-bisikan tetangga gitu.
1: Okay. Tapi alangkah baiknya juga pada saat mungkin melihat anak dengan kondisi yang tidak sesuai dengan perkembangannya, wajib untuk memeriksakan anak ya dok ya. Okay. Kemudian dok, bagaimana nih pada usia sekolah ini, tantangan kesehatan dan perkembangan apa yang paling sering dialami anak berkebutuhan khusus?
2: Nah, memang kalau pada sekolah ini kan berbeda ya dari di rumah. Nah, pada sebelum waktu dia di rumah, dia terbiasa dengan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya. Dia mengerti kebiasaannya, ibunya sudah mengerti dia butuh apa. Namun begitu dia di lingkungan yang asing dengan waktu yang lama di sekolah ini, nah, hambatannya agak berbeda dari di rumah. Kalau di rumah mungkin hambatannya ibunya kurang mengerti atau bagaimana. Nah, kalau di sekolah adalah hambatannya adalah dia harus bersosialisasi dengan orang lain pertama. Kedua, dia harus mengadjust atau dia harus bertoleransi terhadap teman-temannya. Jadi misalnya dia merasa kesal sama temannya, dia harus memelihara biar sabar begitu, untuk melatih kesabarannya dia begitu. Nah, terus kemudian teman-temannya sendiri punya ada hambatan lain adalah teman-temannya juga tidak mengerti bahwa dia itu anak berkebutuhan khusus, sehingga teman-temannya mungkin membuli seperti itu. Jadi itu peran dari sekolah juga penting, bahwa sebelum nanti anak itu masuk ke dalam sekolah, memang seharusnya diberitahu teman-temannya lainnya bahwa ini nanti kita ada teman spesial ya, harus dijaga hatinya, harus diiniin gitu. Jadi itu tanggung jawab gurunya untuk memberikan pengertian bahwa nanti kita ada kedatangan, ada anak sekolah yang sama-sama sekolah di sini dengan kebutuhan yang berbeda dengan teman-teman yang lain, diajak bermainnya juga berbeda begitu. Jadi nanti anak-anak ini saling toleransi. Jadi anak berkebutuhan khusus ya toleransi juga, anak yang lain juga toleransi. Nah, hambatan belajar apakah ada? Ada juga. Jadi mungkin guru merasa susah untuk mengajari. Nah, itulah harusnya ada ditemani namanya shadow teacher. Jadi agar nanti guru nanti memberikan pelajaran di depan kelas itu, maka terus anak-anak berkebutuhan khusus ini akan didampingi oleh shadow teacher untuk memahami apa yang diajari guru di depan, seperti itu. Nah, ini lingkungan yang

0: ibaratnya mereka masih mampu menerima pelajaran sesuai anak-anak normal kognitifnya. Kalau mereka disekolahkan di SLB kan kasihan gitu kan, karena mereka kalau di situ kan nanti kognitifnya kurang maksimal kembangnya gitu. Kecuali anak-anak yang memang tidak mampu, yang benar-benar butuh pendampingan khusus, misalnya anak dengan disabilitas intelektual yang tadi dokter sempat singgung, yang misalnya IQ-nya misalnya 60 atau 40 yang memang harus pendampingan khusus. Beli anak-anak seperti itu kan tidak bisa sekolah reguler, sulit gitu. Nah itu memang harus di SLB. Nah makanya harus dengan guru yang kurikulumnya berbeda, itu khusus untuk disabilitas intelektual, terus proses pembelajarannya udah juga beda gitu. Makanya anak dengan anak semua anak ini mempunyai hak untuk belajar, walaupun dengan keberkebutuhan khusus seperti apa mereka tetap bisa belajar gitu. Yang Down syndrome apapun bisa, asalkan dulu di screening dulu dari kesehatan. Nanti kesehatan kan pasti kerjasama dengan guru nih, dengan pendidikan, jadi paham. Oh ini anak ini diagnosanya misalnya autis, autisnya IQ-nya masih boleh, masih bagus, sebaiknya di sekolah inklusi gitu, jadi anak-anak ini bisa berkembang gitu. Nah itu kan kolaborasi yang bagus, jadi anak-anak ini tetap mendapatkan haknya. Jadi ketika lingkungan paham dengan kondisi si anak, baik itu teman-temannya, guru-gurunya, otomatis kan anak-anak progres berkembangnya juga bagus gitu. Makanya harus pilih sekolah yang tepat sesuai kondisi anak gitu.
1: Ya, secara tadi langsung ini anak-anak berkebutuhan khusus juga membutuhkan metode pembelajaran yang berbeda, gitu ya, Ibu Vivia. Ya. Kemudian ini bagaimana orang tua sebaiknya bekerja sama dengan pihak sekolah ketika kebutuhan anak belum dapat terpenuhi ini, Bu?
0: Biasanya kalau anak berkebutuhan khusus itu kita tuh lintas sektoral sih ya. Karena kan kalau berkebutuhan khusus otomatis kan ranah kesehatan terlibat. Biasanya kan hasil dari pemeriksaan itu yang dijelaskan dibawa ke guru kan dengan waktu anak diterima di sekolah. Nah itu kan guru sudah dapat gambaran dan orang tua juga bisa menjelaskan hasil dari pemeriksaan tersebut gitu. Okay. Jadi di situ kan sudah di diagnosanya ini anak dengan ini, kan pasti ada rekomendasi juga dari dokter dan dari kami gitu. Jadi kan sudah ada ibaratnya kisi-kisinya nih anaknya mesti ngapain untuk tahapan untuk pendidikannya seperti apa, proses belajar kayak gimana gitu. Dan biasanya sih kami selalu evaluasi bersama.
1: Iya. Baik, Ibu Vivi, sebelum kita lanjutkan kita sapa dulu ya pendengar yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Dengan Bapak Hussein.
1: Bapak Hussein, silakan Bapak. Ada dokter spesialis anak, kemudian juga ada psikolog.
2: Iya. Saya cuma mau tanya saja, kebutuhan khusus untuk anak-anak pelajar ini kategori umur berapa, seperti berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah guru-guru di Fakfak ini ada guru kebutuhan khusus? Tidak. Sampai dengan adanya murid kebutuhan khusus ini harus diperjelas murid yang seperti apa. Kalau ada guru di Fakfak yang berkebutuhan khusus, ya silakan, mungkin ada sekolah gedung khusus untuk kebutuhan khusus. Demikian. Selamat.
1: Iya, baik. Selamat siang juga ya untuk Pak Hussein yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Dan pendengar lainnya silakan di 0811 495 9490. Ya, menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Hussein, silakan Ibu Vivi.
0: Iya, izin ya dok, nanti dokter menambahkan juga ini karena ini berkaitan dengan kesehatan juga. Pak Hussein, terima kasih, izin Pak gitu. Untuk kategori berkebutuhan khusus ini kan pastinya kami dari kesehatan perlu tahapan pemeriksaan gitu. Malah dokter juga pasti ada step-stepnya juga gitu kan. Jadi ketika diagnosa itu muncul, itu kan sudah tahu ini anak ini kategorinya apa, apakah ini masih bisa di sekolah di inklusi apa di SLB gitu. Itu dokter mungkin nanti bisa lebih menjelaskan. Tapi kalau masalah tenaga pendidik, kalau di Fakfak, Pak Hussein izin, kita cuman punya satu guru lulusan berkebutuhan khusus. Pendidikan luar biasa tuh, cuman kita punya satu guru di Fakfak ini. Beliau Bunda Eka, kepala sekolah Paur Khalifah. Itu beliau bukan ASN.

0: beliau yayasan ya, Port Khalifah cuman beliau di sini di Fafak ini. Terus kalau untuk tenaga di sekolah, di sekolah kan kalau untuk sekolah inklusi kita tidak perlu gedung baru. Sebenarnya kan kewajiban pemerintah ini pemerintah daerah ini menyediakan sekolah inklusi di Fakfak. Sekolah inklusi itu sekolah reguler biasa ini, misalnya SD Negeri 1 atau SMP Negeri 1, SMA Negeri 1 yang menerima anak normal, dan di situ bisa menerima anak berkebutuhan khusus juga dengan rekomendasi dari dokter. Gitu. Jadi anak ini bisa sekolah di sekolah SMA Negeri 1. Jadi inklusi itu sekolah reguler biasa yang sudah dicatatkan kalau di situ mereka menerima sekolah anak berkebutuhan khusus, itu yang namanya sekolah inklusi. Anak berkebutuhan bisa sekolah di situ gitu. Jadi berarti kan tenaganya ada, seharusnya mungkin pemerintah daerah ya yang bisa kewenangan untuk menjawab itu gitu. Karena kan apalagi dinas pendidikan, karena kalau untuk tenaga itu seharusnya kan mungkin ada ikut pelatihan atau ikut apa namanya pendidikan atau kayak gimana, itu pemerintah daerah seharusnya. Cuman kalau untuk SLB itu kan kewenangan dari provinsi. Dan kebetulan SLB sudah di sini, sudah ada, alhamdulillah ada gitu kan. Jadi anak-anak kita dengan kategorisasi yang berat yang butuh benar-benar pendampingan itu bisa sekolah di SLB. Dan SLB itu kan guru-gurunya memang bukan basic pendidikan luar biasa, tapi beliau-beliau guru-guru hebat luar biasa di situ, mereka ikut pelatihan kan, sampai mereka yang saya tahu waktu itu satu bulanan mereka ikut pelatihan di luar Fakfak gitu, supaya bisa menangani anak-anak ini. Dan alhamdulillah kan anak-anak kita ini bisa sekolah di sana, cuman kan tidak semuanya di SLB gitu. Yang perlu catatan kita sekarang bagaimana pemerintah daerah bisa menunjuk sekolah-sekolah mana yang bisa dijadikan sekolah inklusi. Jadi ketika kita punya anak-anak yang kemampuan kognitifnya dan sosialisasinya semuanya masih bagus, yang oke, kita bisa arahkan ke situ, dan tenaga pemerintah yang menyiapkan tenaganya. Kalau masalah gedung baru, kalau untuk inklusi tidak perlu. Yang perlu gedung baru itu kan SLB, beda gitu. Kalau inklusi sekolah umum ini aja yang ibaratnya anak itu dalam satu kelas mereka bergabung dalam situ gitu. Jadi tidak perlu gedung baru, ruangan baru tidak perlu. Kalau ditambah lagi ruang baru berarti anak itu tidak bersosialisasi selayaknya mereka butuhnya itu gitu. Makanya sesuaikan dengan kondisi kebutuhan anak, itu yang menentukan itu ya dari kesehatan gitu.
1: Oke, dari kesehatan bagaimana nih dok tanggapannya? Ada yang ingin ditambahkan?
2: Ya, jadi mungkin harus ada pemahaman tentang sekolah inklusi itu apa dulu ya. Jadi kalau mau ditanya apakah kategorinya berapa usianya, ya usianya dari usia sekolah sampai dia usia 17 tahun ke atas dia SMA itu. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA. Sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. Jadi sekolah inklusi sendiri itu sudah ada juknisnya di apa namanya seluruh Indonesia ini sebenarnya ada yang namanya sekolah inklusi itu, dan sudah dari Kementerian Pendidikan sekolah inklusi. Jadi sebenarnya sekolah inklusi ini harusnya penunjukan dari kabupaten. Jadi dari dinas pendidikan daerah menunjukkan satu atau beberapa sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Jadi bukan memang membangun gedung baru, tidak sama seperti SLB ya. Jadi dia penunjukan. Nah, kemudian tanggung jawab pemerintah adalah memang dia harus memberikan pelatihan kepada guru-gurunya yang dia tunjuk. Misalnya nih dia menunjuk SDN 1 begitu ya, sekolah negeri 1 untuk jadi sekolah inklusi, maka ada kewajiban dinas pendidikan untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru yang ada di dalam sekolah dasar negeri 1 ini untuk dilakukan pelatihan pendidikan inklusi. Apakah nanti gedungnya harus diganti? Tidak. Jadi gedungnya tetap gedung itu saja, namun memang yang harus dibangun adalah SDM-nya saja ya, sumber daya manusianya saja. lalu kemudian nanti berarti harus diberitahu kepada masyarakat bahwa SD ini adalah SD inklusi, jadi menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, apakah semua anak berkebutuhan khusus ini bisa masuk sekolah inklusi? Tidak ya. Jadi sebenarnya anak-anak ini tuh sebenarnya apalagi yang berkebutuhan khusus itu kan pasti sudah di screening dari puskesmas, kemudian pasti sudah dikonsulkan ke kami. Seperti misalnya dia dari TK nih atau belum masuk TK aja, biasanya sudah datang ke saya, kemudian nanti kami lakukan screening tumbuh kembang, kami berikan stimulasi-stimulasi, kami berikan terapi, begitu kan. Nah, begitu dia menginjak usia sekolah, kami berikan rekomendasi kepada sekolahnya. Saya akan berikan surat, saya bilang kalau anak ini berkebutuhan khusus, anak ini bisa di sekolah inklusi dengan nanti dari Bu Vivi kan kasih ke apa tes psikolognya kan. Jadi itu sebagai pengantar dia untuk masuk sekolah, ya. Nah, apabila dari sekolah menyetujui bahwa oh ya anak ini dengan berkebutuhan khusus, nah baru jadi misalnya saya menentukan, saya bilang ini nggak bisa di sekolah inklusi, ini harus SLB. Jadi akan saya tulis, akan saya KIE atau edukasi ke ibunya, Bu, ini nggak bisa sekolah biasa ya, kita di SLB dulu aja ya, begitu. Baru dari masuk SLB. Nanti kalau misalnya saya bilang ini bisa di sekolah inklusi aja, jangan di SLB, biar dia bersosialisasi dengan anak-anak normal lainnya, begitu. Ya, nanti saya kasihkan pengantar ke sekolah inklusi, seperti itu. Jadi kategori-kategorinya yang sebenarnya yang mau filter bukan hanya dari pihak sekolah, tapi juga kolaborasi ya, antara saya, Bu Vivi, orang tuanya juga ya, karena kan orang tua juga harus saya beritahu siap nggak dia masuk ke sekolah inklusi, jangan-jangan ibunya yang nggak siap gitu kan, atau dia siap nggak masuk SLB, jangan-jangan ibunya yang kayak kurang seret gitu. Jadi kita kolaborasi namanya, jadi untuk menentukan bahwa anak ini di sekolah mana itu tidak hanya satu pihak. Jadi tidak hanya sekolah yang menentukan, atau tidak hanya dokter spesialis yang menentukan, atau tidak hanya Bu Vivi yang menentukan. Itu kolaborasi, kita konseling dulu enaknya di mana, begitu. Nanti ke keluarga setuju, ini setuju, sekolah setuju, ya sudah masuknya ke situ. Nah, kan harus dilihat memang misalnya disabilitas mental, kayak misalnya dia anak-anak yang slow learner ya, jadi anak-anak yang dia belajarnya susah, begitu. Nah, itu tidak serta-merta harus di SLB. Karena kenapa? Dia harus kena paparan anak-anak normal agar dia bisa meniru teman-temannya. Jadi dia merasa kayak, oh teman-temanku kok bisa begitu ya? Kok teman-temanku bisa begitu? Nah, bayangkan kalau anak-anak seperti ini dimasukkan sama-sama di SLB, nggak akan berkembang. Nah, dia harus lihat teman-temannya yang maju juga, jadi biar dia tahu bahwa dia harus mengejar ketinggalan. Nah, itulah nanti dia akan belajar pesat begitu. Karena sebenarnya anak-anak ini neuron-neuron otaknya itu masih aktif ya usia-usia tertentu ini, apalagi usia-usia sekolah ya. Dengan dia itu makan yang baik, kesehatan yang baik, seharusnya neuron-neuron otaknya anak-anak ini meskipun terdiagnosanya dari awal tuh kayak slow learner, nanti lama-lama akan mengikuti. Tapi memang gak bisa dalam waktu dekat, biasanya waktunya agak lama,
3: butuh proses,
2: butuh
3: ya
2: proses gitu.
3: Oke, tapi intinya juga walaupun berkebutuhan khusus pasti punya kelebihan. Betul. Gitu ya. Oke, kemudian dok, apa saja kondisi atau kebutuhan khusus yang paling sering ditemukan pada anak usia sekolah?
2: Kalau anak-anak usia sekolah kebanyakan memang dia speech delay begitu, jadi dia usia sudah mau sekolah tapi dia tidak bisa bicara. Kemudian dia apa namanya autis, itu juga banyak. ADHD paling banyak juga, jadi dia susah fokus, susah diam begitu. Kemana-mana duduk sebentar aja langsung pergi lagi begitu. Nah, kemudian slow learner itu juga ada beberapa. Saya juga dapati disleksia ya, jadi dia membacanya agak susah begitu. Tapi setelah kami terapi ada perbaikan, jadi memang harus ada kesabaran ya untuk menerapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan jangan bilang bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak bisa jadi pintar di depan apa di masa depan. Beberapa orang-orang terkenal di dunia itu dia memiliki ADHD, dia memiliki autis, ada yang dia pengarang lagu, itu dia autis juga, jadi internasional, jadi dia autis. Bahkan tidak usah disabilitas mental, disabilitas fisik, bahkan ada yang orang buta itu Bocelli, itu kan dia penyanyi seriosa paling terkenal satu dunia kan, itu buta. Jadi jangan istilahnya mengkategorikan kalau orang tidak, istilahnya anak-anak yang ada berkebutuhan tidak mungkin akan maju. Justru anak-anak yang berkebutuhan khusus ini biasanya kalau dia rendah di satu sisi, biasanya dia tinggi di satu sisi. Misalnya dia mungkin rendah di apa analisis, tapi ternyata dia tinggi di daya ingat. Jadi daya ingatnya seperti fotografik ya, dia ingat semua yang dia lihat begitu. Jadi ada beberapa anak-anak autis yang seperti itu. Jadi dia nggak bisa analisis, disuruh mikir untuk analisis tidak bisa, tapi untuk mengingat semua hal dia bisa mengingat ayat kursi, dia bisa hafal satu Al-Quran, dia bisa kalau misalnya Bible itu ada yang Kristen kemarin tuh hafal satu Bible. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh anak-anak berkebutuhan khusus ini. Dia punya kepintaran yang spesifik. Jadi mungkin dia ada rendah di satu sisi, tapi mungkin dia pintar di satu sisi lainnya. Nah, yang kita inginkan sekolah inklusi ini kenapa harus ada? Agar dia bisa bersosialisasi di luar nanti. Pada saat nanti kita para orang tua ini, para kita ini dokter-dokter dan Bu Vivi ini kan pasti akan tua ya. Kan kita pengen ya anak-anak ini nanti kalau sudah masuk ke masa 17 tahun, ke masa dia mau bekerja, orang tuanya sudah tua-tua semua, kan gak mungkin mendampingi terus anak-anak ini ya. Kita pengennya anak-anak ini bisa mandiri meskipun dia dengan kekurangan dan kelebihannya itu begitu. Dan itulah pentingnya sekolah inklusi, jadi biar dia tahu oh di dunia luar tuh seperti ini. Saya harus bertoleransi sama teman saya yang seperti itu. Oh, teman-teman saya ini tidak mengerti bahwa saya ini ADHD, tidak mengerti bahwa saya ini autis. Saya harus menjelaskan bahwa saya ini autis dan kebutuhan saya ini. Jadi untuk untuk memberikan insight istilahnya kepada anak-anak berkebutuhan khusus ini memang butuh waktu yang lama, tapi itulah kepentingan dari sekolah inklusi ini, agar saling mengenal.
3: Baik, kita kembali mengundang partisipasi para pendengar di 0811-495-9490 atau yang saat ini lagi tonton kami melalui YouTube RRI Fak-Fak Official. Anda bisa meninggalkan komentar ya. Kita bersama di dialog ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kemudian ini kembali ke dunia psikolog ini, Bu Vivi. Apa saja kondisi psikologis yang sering muncul pada anak berkebutuhan khusus usia sekolah?
0: Pada dasarnya kan tadi saya sampaikan juga diagnosa itu kan sama ya. Memang rata-rata kalau usia mau sekolah pastinya rata-rata speech delay. Tapi kalau usia sekolah, apalagi kalau sudah terapi dan orang tua juga sudah memberikan stimulus di sekolah, di rumah, biasanya kan speech delay-nya itu sudah mulai berkembang ya, jadi sudah mulai kosakatanya sudah nambah gitu. Jadi kalau di tingkat PAUD TK itu memang kalau yang kami terima di rumah sakit kan memang rata-rata banyaknya ADHD. Jadi anak belum bisa fokus karena kan sekarang pemakaian gadget ini sangat luar biasa ya.
3: Betul.
0: Jadi terus autis, jadi komunikasi antar anak ini orang tua lupa. Jadi komunikasi ibu ini kan gak ada. Jadi anak bingung untuk saling berinteraksi. Jadi ibaratnya perilaku yang muncul perilaku dari gadget kan gitu. Jadi anak ini lebih paham bahasa Upin Ipin atau bahasa Marsha atau bahasa yang lain dibandingin bahasa ibunya gitu. Jadi itu menghambat anak untuk bersosialisasi atau berinteraksi sama teman-temannya di sekolah, apalagi di tingkat-tingkat PAUD nih. Itu kan kalau tidak ditangani sedari dini, untuk tingkat SD anak akan kesulitan gitu. Makanya sedini mungkin usahakan untuk orang tua bisa mendeteksi anaknya gitu. Jadi kalau di tingkat SD sama aja, maksudnya untuk ADHD kan gak fokus ya. Kalau autis itu biasanya lebih sama, tidak fokus juga, cuman dia sering mengulang, dia stimming atau apa melakukan sesuatu tuh berulang-ulang, mungkin dia suka tutup kepala tuh kayak gimana. Bukan dia tidak mendengar, kadang-kadang anak-anak itu mendengar, cuman caranya yang berbeda dengan anak-anak normal gitu. Tapi balik lagi, anak-anak ini ada yang bisa di sekolah inklusi, ada yang harusnya di SLB. Nanti makanya balik lagi dari kolaborasi lintas sektoral untuk melakukan pendekatan terhadap anak. Jadi makanya perilaku, kondisi psikologis anak, usia sekolah itu sama, karena ini kan gangguan perkembangan. Jadi dari awal masalahnya itu, diagnosanya itu ketika anak diagnosa awalnya autis, akan tetap autis, gak apakah berubah ke yang lain. Ketika dia sudah usianya SMA, gak bakalan gitu, tetap itu autis, cuman mungkin gejalanya akan berkurang. Mungkin stimmingnya udah gak ada gitu. Terus mungkin dia sudah mulai bisa fokus berapa lama gitu ya. Makanya perlu intens untuk penanganannya gitu.
3: Kemudian ada juga nih Bu Vivi, anak yang super aktif begitu, tidak bisa diam. Atau juga ada yang mengatakan dalam tanda kutip anak nakal begitu, Ibu. Ini apa tanda-tanda yang sering dianggap sebagai anak nakal, padahal sebenarnya nih anak sedang mengalami kesulitan tertentu?
0: Itu kan makanya kan dari dokter sampaikan buku KIA itu kan, buku yang pink itu kan bisa sebagai dasar orang tua untuk men-screening. Tapi kalau rasa-rasanya dari checklist-checklist itu ada orang tua yang masih ragu, kan bisa langsung ke puskesmas. Nanti kan dari puskesmas lanjutkan dokter spesialis dan kami kolaborasi di situ. Kalau memang ada indikasi hiperaktifnya itu ke arah ADHD, nah berarti itu masuk kebutuhan khusus, atau masuk gangguan perilaku emosi misalnya. Nah itu masuk kebutuhan khusus juga gitu. Jadi penanganan terapinya juga akan berbeda gitu. Makanya sebaiknya orang tua kalau ada indikasi ke situ, periksa aja anaknya. Jangan percaya sama bisikan-bisikan kata dokter tadi. Jadi tangga. Jadi ibaratnya orang tua harus cerdas gitu. Maksudnya carilah orang yang lebih paham tentang tumbuh kembang anak gitu. Karena kan sayang kalau seandainya anak itu memang cuman gara-gara kurang perhatian gitu, dia kayak gitu kan, itu bukan kebutuhan khusus sebenarnya. Sebenarnya intinya gampang kok, orang tua harus ada me time sama anak, cukup 30 menit itu anak akan baik gitu ya kan. Sayang kalau dibiarin nanti kemana-mana jadinya kan, kayak gitu. Jadi jangan melabel anak deh gitu. Jadi kalau orang tua rasa-rasanya ada anak saya terlalu aktif nih, sebentar diem sebentar kesini kok dipanggil nggak nengok segala macam, langsung ke yang ahlinya aja gitu. Jadi tidak diagnosa siluman gitu, diagnosa apa-apa gitu, diagnosa tetangga, jangan kayak gitu deh.
3: Oke. Kemudian ini yang perlu menjadi perhatian para orang tua nih dok, apa saja tanda-tanda awal yang sebaiknya diperhatikan ketika anak mulai memasuki usia sekolah?
2: Nah itu juga kembali lagi ke buku KIA. Jadi
3: buku KIA ya.
2: Nah tapi kan buku KIA itu cuma sampai 5 tahun ya,
3: betul.
2: Jadi kalau sampai usia sekolah memang dia tidak meng-cover itu. Nah tapi kalau misalnya usia sekolah, sebenarnya ibu-ibu itu pastinya sudah mengerti, karena dia pasti akan membandingkan antara anak-anak yang lain gitu. Anak saya kok kurang ini ya, disuruh hitung-hitungan susah. Atau misalnya biasanya anak-anak yang lain tuh gampang ininya, kok ini kok susah begitu. Jadi dia pasti akan membandingkan sama yang lain. Nah daripada saling tebak-menebak, sebenarnya memang lebih baik dikonsulkan ke dokter spesialis aja. Ada kemarin itu pasien saya ini usia sekolah, jadi ibunya tuh merasa bahwa anak saya ini sulit belajar. Begitu saya tes, anaknya normal-normal aja. Jadi saya bingung, ini gak bisa belajarnya kenapa? Apa karena memang gak dapat nilai 100 gitu? Berarti kan ibunya ekspektasinya terlalu tinggi, istilahnya seperti itu. Tapi ada yang apa, gara-gara temannya. Jadi temannya ibunya bilang bahwa ini anakku kok kurang di sini. Nah terus baru dikonsulkan ke saya bilang, oh iya betul, memang dia ada kurangnya di sini. Jadi memang saya bilangnya kan awalnya, jangan percaya bisikan-bisikan tetangga itu betul memang, tapi memang harus ibu lihat dulu itu memang dia betul-betul memang ada kekurangan atau tidak. Jangan karena ibu ekspektasinya terlalu tinggi jadinya dengar kanan kiri, lihat TikTok, jadi mendiagnosa di anaknya sendiri.
3: Belum apa-apa sudah panik keluar ya.
2: Nah, jadi memang apa namanya, harus dilihat dulu dari segi kesehatan itu, sebenarnya dia itu memang tumbuh kembangnya terlambat apa enggak. Kadang itu Standar masuk sekolah saja itu tidak sesuai dengan standar di kesehatan. Misalnya standar masuk sekolah harus bisa baca tulis lah. Padahal baca tulis kalau dari kacamata kesehatan tuh baru bisa usianya mungkin setelah 2 atau 3 SD baru dia bisa baca tulis. Nah, kalau memang dia memiliki syarat sebelum sekolah aja harus bisa baca tulis, lah siapa yang mengajarkan ibunya? Jadi kan agak susah ya di situ. Memang tidak match jadinya, tidak sesuai. Jadi jangan jadikan patokan bahwa kalau memang anak ini tidak bisa masuk ke sekolah swasta yang dia inginkan, berarti anak saya ini ada istilahnya keterlambatan, belum tentu. Jadi kadang-kadang sekolah ini bikin standar yang terlalu tinggi karena dia bikin standar itu yang istilahnya yang paling tinggi biar dia terima anak-anak itu yang pinter-pinter semua gitu ya. Jadi dia gampang. Jadi jangan putus asa dulu ibu-ibu kalau misalnya merasa bahwa kok anak saya ini tidak diterima di sekolah ini gara-gara dia tidak bisa ini, karena yang ditentukan sekolah tidak bisa tercapai, itu belum tentu bahwa dia ada keterlambatan. Begitu. Nah, itu semua harus memang dicek dan kita screening lagi, kita periksa lagi di kesehatan dulu, di rumah sakit dulu. Begitu.
3: Oke. Kemudian kalau berbicara tentang dampak ini, Dok, apa saja dampaknya jika kebutuhan khusus pada anak tidak dikenali dan tidak mendapatkan pendampingan yang tepat?
2: Nah, betul. Jadi banyak hal ya. Seperti anak-anak dengan speech delay. Anak-anak dengan speech delay ini apabila tidak dikenali dan tidak segera diterapi, maka biasanya dia akan cepat sekali frustasi. Dia tantrumnya luar biasa, gangguan emosi. Jadi kenapa? Karena dia mau ngomong tapi gak bisa. Dia kesal karena orang lain tidak mengerti apa yang dia mau. Seperti itu. Dan dia juga tidak mengerti apa yang orang lain bilang. Jadi akhirnya dia frustasi. Kadang itu bisa sampai dia melukai diri sendiri. Jadi sampai ke suicidal threat ya. Jadi ke ancaman bunuh diri jadinya. Nah, itu nanti akan memberikan anak-anak ini dengan gangguan mental yang berat. Nanti kalau sudah sampai situ, bahkan ada beberapa anak itu schizophren ya. Jadi dia masuk ke stage dia sudah tidak bisa menerima dirinya sendiri. Jadi akhirnya dia sampai masuk ke stage halusinasi dan lain sebagainya karena dia stres. Stresor yang terlalu tinggi ini. Nah, karena itu pada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini adalah sangat penting untuk kita deteksi lebih awal, kita terapi lebih dulu agar dia bisa menyesuaikan dengan masyarakat sehingga dia juga tidak ada stres dalam dirinya sendiri bahwa dia merasa tidak dihargai, merasa tidak dimengerti, merasa tidak diketahui, istilahnya begitu, itu yang bikin dia stres. Nah, jangka waktu panjangnya sangat berbahaya, begitu. Bisa sampai dia ancaman bunuh diri. Nah, itu yang sebenarnya kalau di kejiwaan itu sesuatu yang sudah istilahnya jelek sekali ya, gitu kan. Yang sampai harus kita masukkan ke rawat inap rumah sakit, itu biasanya indikasi dia bunuh diri. Nah, karena itu pada anak-anak ini kita harus ya memang kita harus segera tangani, jangan sampai dia begitu stres dan begitu sangat sulit untuk dikembalikan lagi agar dia tidak muncul ide-ide untuk ancaman bunuh diri itu.
3: Oke. Kemudian Ibu Vivi, banyak sekali faktor yang menyebabkan anak stres. Salah satunya adalah bullying ataupun perundungan di sekolah nih ya. Lantas ini bagaimana cara menghadapi anak yang mengalami bullying ataupun perundungan? Kemudian bagaimana juga cara agar mereka lebih percaya diri dengan kondisi mereka?
0: Ini kalau untuk anak berkebutuhan khusus kan, tadi juga dokter sudah, sebaiknya kan dari awal kan orang tua sudah membawa hasil pemeriksaan, sudah sampaikan ke guru ya. Nah, biasanya kan guru sebaiknya menyampaikan ke lingkungan sekolah. Nah, sebaiknya orang tua juga pendekatan ke teman-temannya di kelas. Jadi mengatakan kondisi anaknya seperti apa, seperti apa. Jadi nanti ajak ya dia bermain misalnya gitu. Ajak ya kalau seandainya dia tidak paham kasih tahu gitu. Terus kalau dia ada bikin salah diingetin gitu, jangan di apa dikata-katain gitu. Dia harus belajarnya lebih. Jadi kita terbuka, orang tua harus terbuka terhadap kondisi anaknya. Jujur ya, enggak perlu ditutup-tutupin. Kalau ditutup-tutupin semakin kan orang tidak kenal nanti. Jadi kan orang-orang menganggap anak itu nakal, anak itu bodoh, ada anak itu egois, maunya sendiri kan. Misalnya anak-anak autis kan memang kadang-kadang tidak paham. Jadi ketika barangnya bergeser saja sedikit, dia akan marah gitu. Dia akan ngamuk. Jadi kan karena autis itu kan indikasi dengan kerapian, tersusun, tertata gitu. Jadi ketika satu bagian deret itu hilang, dia akan merasa tidak nyaman, gelisah gitu. Nah, kan itu kan beda-beda karakter anak nih, beda-beda diagnosa, beda-beda diagnosa kan beda-beda penanganan. Ya, makanya sebaiknya orang tua sebagai garda terdepan ini untuk anak, selain informasikan ke guru, pendekatan ke wali kelas atau pendekatan ke teman-teman anaknya gitu, supaya tidak terjadi bullying. Tapi kalau sudah terjadi itu bullying, ya komunikasiin saja baik-baik sama yang suka bully terhadap anaknya itu. Karena kan orang tua kan gak mungkin jaga anak di sekolah terus. Nah, komunikasikan dengan wali kelas, komunikasikan dengan ini, ya pendekatan ke anak-anak yang melakukan bullying itu, kasih pemahaman, pemahaman yang sederhana gitu. Anak-anak itu pada dasarnya itu tidak ada yang suka membully temennya kalau tidak ikut-ikutan gitu. Oh, dia itu bodoh, dia itu gak mau berteman, dia itu maunya sendiri, tidak mau dia ambil mainannya, tidak mau begini, tidak mau pinjam-pinjam, dia itu pelit gitu kan. Nah, kalau kita memberikan pemahaman, oh dia itu tidak pelit, dia itu tidak bisa kalau itu tidak terusun begini. Nah, orang tua dong misalnya pendekatan lah, kasih tahu anak saya ini, si A ini dia begini, dia itu mau berteman, cuman dia bingung cara berteman gitu. Jadi yang lebih melakukan pendekatan itu orang tua dulu deh gitu. Pahami dulu apa sih anakmu, kekurangannya apa, terus kelebihan anakmu apa. Misalnya dia autis, dia tidak suka diganggu kayak gitu, tapi dia suka menggambar. Nah, bilang sama temennya, anak saya ini suka menggambar, si Ani suka menggambar, coba kamu ajak dia menggambar, coba kamu bilang ayo gambarin muka saya kayak gitu-gitu. Kan jadi kan dia mau, anak autis kan seperti dokter bilang fotogramiknya detail ya gitu. Jadi mungkin cara itu, mereka kan verbalnya memang kurang, tapi kalau untuk visualnya dia okay, gitu. Jadi orang tua yang pendekatan.
3: Kembali lagi kepada orang tua, harus jujur seperti jujur, apa yang tadi Ibu katakan. Namun tidak semuanya orang tua apa berani untuk jujur, Bu. Kadang mungkin ya apa malu atau mungkin takut gimana gitu ya. Apalagi untuk memeriksakan anaknya ke dokter. Nah, ini langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa? Kemudian bagaimana masyarakat dapat menghilangkan stigma terhadap itu, anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus?
0: Sebenarnya kalau kayak gitu sebaiknya kan memang lintas sektoral ya. Karena kan di Fafak ini sebenarnya banyak kan, yang sebenarnya yang belum terdata juga banyak. Kalau untuk peran sosialisasi itu kan sebenarnya ada di ranahnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk bisa turun puskesmas juga gitu, bisa sosialisasi lewat KIA, itu buku KIA gitu kan. Karena kalau kami dari RSUD pasti punya keterbatasan untuk sampai ke sana gitu. Sebenarnya intinya itu kan orang tua yang harus berani membuka diri gitu. Jadi caranya gimana orang tua mau, ya mereka harus ditambah dulu pengetahuan nih, tambah keberaniannya, tambah pedenya, tambah keyakinannya gitu. Ya kalau tahap awal orang tua denial, menolak, itu hal yang wajar manusia. Tapi kan orang tua menangis saat itu wajar. Tapi kan kamu tidak boleh stuck di situ. Kamu harus maju, kamu harus move on gitu. Saya harus apa lagi? Nah, itu orang tua yang harus sampai di tahap itu, jadi dia mau berjuang gitu. Jadi lintas sektoral untuk bisa menangani ini bersama. Makanya perlu penanganan dari pemerintah daerah juga gitu.
3: Okay. Untuk dokter ada yang ingin ditambahkan atau mungkin juga peran penting keluarga nih dalam membangun kemandirian anak berkebutuhan khusus?
2: Nah, ini agak susah ya. Jadi yang saya tahu adalah memang keluarga itu adalah titik pertama ya untuk kita melakukan pendidikan pada anak-anak, karena kan pendidikan awal dari anak-anak itu dari rumah, dari keluarganya, dari ibunya, dari bapaknya, akan menjadi sangat susah kalau keluarga ini yang bukan keluarga yang harmonis, begitu. Bapaknya nggak tahu di mana, ibunya nggak tahu di mana, cuma dirawat sama neneknya. Nah itu yang susah ya kan. Jadi memang awareness itu istilahnya mengetahui bahwa di sekitar kita itu ada anak-anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya tanggung jawab orang tua saja, tetangga-tetangga kanan kiri ini, Bapak RT, Bapak RW, itu juga harus mengetahui bahwa memang ada anak berkebutuhan khusus, keluarganya seperti ini, butuh bantuan atau tidak. Kalau memang keluarga yang diketahui itu memang tidak harmonis ya, jadi Bapak RT, Bapak RW punya kewajiban nih, Bapak Lurah nih melaporkan ke Bapak Lurah, terus Bapak Lurah juga akan melaporkan ke Dinas Sosial misalnya, atau ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, lapor ke guru. Jadi ayo kita mari saling mawas diri, saling mengerti dan memahami, saling empati kanan kiri kita ya, apakah ada yang butuh bantuan lebih lanjut, misalnya seperti itu. Kalau kita tahu bahwa di lingkungan kita tumbuh atau di lingkungan kita bekerja ada seseorang yang membutuhkan bantuan, misalnya seperti itu, kita tahu bahwa ada nenek-nenek jualan mangga atau apa yang dia tuh punya cucu kebutuhan khusus, istilahnya seperti itu ya. Ya kita harus melaporkan, kita harus memberitahu kepada pihak berwajib bahwa ini ada yang perlu dibantu, istilahnya gitu. Ya kita harus saling bantu. Nah ini menyambung ke bullying juga ya. Jadi bullying itu sebenarnya juga memang betul, anak-anak itu sebenarnya tidak mungkin membuli kalau belum ada pencetusnya. Nah, jangan-jangan pencetusnya dari rumah. Itu bisa kan dia meniru. Jadi seperti saya pernah bilang bahwa anak-anak itu meniru segala hal yang dia tahu dari rumah. Nah, jangan-jangan di rumah itu juga ada perundungan gitu kan. Perundungan antara siapa dan siapa kami tidak mengerti, tapi jadi dia meniru bahwa oh, orang yang seperti ini pantas untuk dibully. Jadi saya melakukan itu juga di sekolah. Nah, karena itu maka kasus-kasus yang seperti ini memang kalau memang kita kanan kiri ini sudah tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, jangan tutup mata tutup telinga.

0: sekalian bahwa untuk anak yang berkebutuhan khusus ini memang tidak bisa disembunyikan-sembunyikan. Memang harus apa adanya, percaya bahwa nanti meskipun anak saya ini berkebutuhan khusus, bisa dengan baik, berkembang dengan baik, begitu.
1: Oke, ini ada pertanyaan dari pendengar. Selamat siang kedua narasumber. Apa saja tanda bahwa pendampingan yang diberikan kepada anak sudah tepat dan mulai menunjukkan hasil? Mohon penjelasannya. Silakan Ibu Vivi atau dokter.
2: Biasanya kalau kami di rumah sakit itu kan ada evaluasi, misalnya dari dokter mintanya evaluasi per 3 bulan. Kalau seandainya anak di terapi gitu, misalnya anak ADHD, misalnya dengan diagnosa kan yang usah banyak kan, misalnya dengan anak ADHD masuk awalnya misalnya speech delay, dia misalnya dokter ini speech delay fokusnya cuman 2 detik misalnya kayak gitu, terus tatap mata belum kayak gitu, jadi interaksi belum gitu. Jadi kan ada poin-poin gejala-gejala yang perlu diintervensi terlebih dahulu, misalnya gitu kan. Jadi kami fokus ke masalahnya di mana, gejala yang mau diintervensi mana dulu gitu. Jadi orang tua kan pasti bisa melihat anaknya juga perkembangannya. Awalnya nggak mau ngomong, setelah diterapi 3 bulan misalnya sudah ada respon dari anak atau jawab iya, tidak. Itu respon seperti itu sudah bagus gitu, maksudnya kan. Apalagi sudah ada komunikasi yang lebih dari 2-3 kata, sehingga kan kayaknya nggak mungkin deh dalam 3 bulan 2-3, kecuali mungkin orang tua juga punya apa ya, kewajiban juga memberikan stimulus tambahan di rumah. Jadi jangan semuanya ke terapis, baik itu medis, psikologis atau apapun gitu, karena harus ada kolaborasi. Jadi ibaratnya apa yang menjadikan awalnya, kita kan kalau setiap pasien yang datang keluhan utamanya apa gitu, misalnya anak belum bisa ngomong, nggak bisa interaksi, nggak fokus misalnya kayak gitu, dari 3 itu kan ini intervensi nih perilakunya gitu misalnya. Nah kalau seandainya oh dia sudah fokus nih, fokusnya sudah bisa dari 5 detik dipanggil sudah nengok, itu kan berarti sudah ada perubahan,
1: ada perkembangan,
2: ada perkembangan ya anak. Jadi ibaratnya walaupun pelan itu harus, karena gini, ini kan masalah hambatan perkembangan yang seharusnya sudah terjadi dari usia 12 bulan, ini baru dibawa dari usia 6 tahun. Kan baik, lama sekali gitu. Untuk kita memulainya itu kan butuh proses. Sudah lama nih waktunya, dan regenerasi otak dan neuron itu pasti berbeda ketika yang dokter bilang, istilah dokter itu tadi kan pasti berbeda ketika anak itu umur 2 tahun dibandingin 1 tahun, misalnya dibandingin anak sudah 6 tahun. Kan tugas pokok dari perkembangan itu sudah lain gitu loh. Jadi kan makanya ini karena masalah hambatan, untuk memulainya lagi butuh proses gitu, dan akan lebih sulit gitu kan. Makanya apa gejalanya, fokus kita kemana, nah itu dievaluasi lagi bersama.
1: Baik, gitu. Terima kasih untuk Ibu Vivi dan juga sama-sama dokter ya, ini luar biasa sekali penjelasannya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi karena keterbatasan waktu, ini singkat saja mungkin masing-masing 1 menit ya, terkait pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua di Fak-Fak yang memiliki anak berkebutuhan khusus, Ibu Vivi.
2: Orang tua, saya selalu bilang orang tua harus lebih cerdas, peka terhadap perkembangan anak gitu. Orang tua harus belajar, ketika orang tua harus mau ada perubahan sama anak, orang tua juga harus berubah. Jadi orang tua yang pintar gitu, jangan stuck di situ. Ayolah berkembang untuk anak-anak, itu aja sih.
1: Oke, kemudian ini sama ya dok ya, pesan kepada para orang tua ini yang memiliki anak berkebutuhan khusus.
0: Ya, jadi harus diingat bahwa setiap anak itu memiliki kebiasaan belajar yang berbeda dan memiliki kemampuan belajar yang berbeda. Tidak hanya anak berkebutuhan khusus ya, anak-anak yang biasa juga begitu. Jadi jangan terburu-buru bilang kalau anak kita ini malas lah, nakal lah, tidak bisa diajarin lah, begitu. Harus dilihat kebutuhannya apa, terutama anak-anak berkebutuhan khusus ini yang dia dengan kebutuhan belajar yang jauh berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Dan itulah pentingnya kita berkoordinasi dan kolaborasi ya. Tidak hanya orang tua harus mendeteksi sendiri, tapi kita juga harus kolaborasi.

0: si ibu-ibu juga harus ke puskesmas rajin untuk memeriksakan tumbuh kembang anaknya, lalu juga harus sering kolaborasi dengan kami, dengan psikolog dan dokter spesialis anak agar bisa mendapatkan sekolah dan kegiatan belajar mengajar yang baik untuk anak-anak kita di Fakfa.
1: Baik, terima kasih dokter Dia, kemudian juga Ibu Vivi ya, sudah memberikan penjelasan terkait dengan topik kita di siang hari ini. Berhubung waktu pendengar harus saya kiri ya, kebersamaan kita di dialog ruang disabilitas dan inklusi. Insya Allah kita akan sua kembali di lain hari dengan lain pembahasan. Terima kasih juga untuk para pendengar dan penelpon yang sudah gabung. Sekian perjumpaan kita.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kok bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

Pendengar, beredar di media sosial Instagram unggahan berisi narasi NHS pertimbangkan nonton langsung Premier League sebagai terapi resmi atasi depresi. National Health Service NHS atau Layanan Kesehatan Nasional di Inggris sedang mempertimbangkan untuk menjadikan nonton langsung pertandingan Premier League sebagai salah satu metode terapi resmi untuk membantu mengatasi depresi. Keputusan ini muncul setelah uji coba di 12 klinik menunjukkan hasil yang sangat positif. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran informasi lewat akun ex-NHS England @NHS England yang sudah terverifikasi, pihaknya menjelaskan bahwa program percontohan ini memang berlangsung di wilayah Gloucestershire, namun murni sebagai proyek lokal dan bukan kebijakan nasional dari NHS.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak, idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga, lokal hingga nasional. Debati juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persatu RRI.

terdengar satu pemberitahuan ya dari BMKG Fakfak tentang kondisi El Nino Southern Oscillation di Samudra Pasifik dan Indian Ocean Dipole di Samudra Hindia. Hasil monitoring pada dasarian 1 Agustus 2026 menunjukkan indeks IOD, fenomena Indian Ocean Dipole atau pemicu anomali iklim dari Samudra Hindia, dasarian indeks bulanan sebesar positif 0.457. Sementara itu nilai SSTA di region Nino 3.4 secara dasarian ENSO bulanan adalah sebesar positif 2.77 yang menunjukkan El Nino dengan intensitas sangat kuat. Terdapat peluang berkisar 50-60% bahwa fenomena El Nino akan terjadi pada semester kedua tahun 2026. El Nino diketahui sebagai pemicu gangguan iklim dari Samudra Pasifik yang dapat menyebabkan berkurangnya curah hujan di Indonesia. Sementara itu, fenomena IOD diprediksi akan tetap dalam fase netral hingga akhir tahun 2026 yang mengindikasikan tidak ada gangguan penyimpangan iklim dari Samudra Hindia. Selanjutnya, analisis perkembangan musim kemarau tahun 2026 sebagai berikut. Sesuai pada peta di Kabupaten Fakfak, termasuk wilayah yang mengalami musim kemarau, khususnya pada distrik Bomberai dan Tomage. Berikut adalah penjelasan perkiraan sifat hujan dasarian 3 bulan Agustus tahun 2026 hingga dasarian 1 bulan September tahun 2026 sebagai berikut. Kabupaten Fakfak dasarian 3 bulan Agustus tahun 2026, sifat hujannya bawah normal 0 sampai 30 mm, warna coklat tua hingga coklat muda 31 sampai 50 mm dan sebagian pada distrik Karas 50 sampai 84 mm. Sifat hujan pada Kabupaten Fakfak menunjukkan kategori rendah yang menunjukkan jumlah hujan lebih sedikit dibandingkan rata-rata iklim biasanya pada periode akhir bulan Agustus. Pada bulan September tahun 2026, sifat hujannya bawah normal 0 sampai 30 mm warna coklat tua hingga coklat muda 31 sampai 50 mm dan sebagian pada distrik Karas 50 sampai 84 mm. Sifat hujan Kabupaten Fakfak menunjukkan curah hujan kategori rendah, tetapi pada sebagian distrik masuk dalam kategori menengah 50 sampai 75 mm yang menandakan curah hujan mulai sedikit bertambah walau masih di bawah kondisi normal. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan perhatian dan dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam beberapa hal sebagai berikut. Sektor pangan menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Sektor sumber daya air melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat. Sektor energi memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA. Sektor lingkungan menyiapkan mekanisme respons cepat oleh pemerintah daerah untuk antisipasi menurunnya kualitas udara. Sektor kehutanan dan kebencanaan, kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Mendorong sosialisasi kepada masyarakat terkait penghematan penggunaan air, larangan pembakaran lahan dan peningkatan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau. Mendorong sosialisasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi bencana hidrometeorologi yang akan terjadi. Terus memonitor media informasi BMKG melalui website, media sosial, dan aplikasi info BMKG untuk mendapatkan informasi mutakhir dan terupdate terkait kondisi cuaca dan iklim terkini, termasuk musim kemarau 2026 dan perkembangannya, atau dengan menghubungi secara langsung kantor pusat BMKG di Jakarta atau UPT BMKG yang tersebar di seluruh provinsi.

Paripogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: Di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
1: Senang, teman banyak.
2: Terus teman bagaimana dengan Ilham, baik kah?
1: Baik.
2: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah, tentara kah?
1: Tentara.
0: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis, SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
3: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
0: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
4: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah. Mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
0: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fakfak dan Kaimana, Bapak Samsul Husen Karanggusi, SAG, MPD. Nah,
5: jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
0: Syamsul Hussein mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fakfak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
5: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang.
4: Ya.
5: Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fakfak sini, dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fakfak sini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali itu, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada. SMP Yapis itu. Itu tanahnya SLB. Itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB. Tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
4: tempat lain.
5: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
4: Betul.
5: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, ini semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
0: SLB Negeri Terpadu Fakfak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fakfak menuju mimpi mereka.

Persembahan lagu dari salah satu diva tanah air, Ruth Sahanaya, lewat lagu berjudul Andaikan Kau Datang, membawa kita pada pukul 11.37 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih temani Anda ya, hingga nanti menuju pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Nah, pendengar, informasi dari dunia kesehatan ini tentang gusi berdarah yang merupakan keluhan yang cukup umum dan sering terlihat pada saat menyikat gigi atau menggunakan benang gigi. Meskipun terkadang dianggap sepele, gusi yang sering berdarah dapat menjadi tanda adanya masalah pada kesehatan gigi dan mulut. Penyebab gusi berdarah yang paling sering adalah penumpukan plak di sekitar gigi. Plak yang tidak dibersihkan dengan baik dapat menyebabkan gusi mengalami peradangan atau gingivitis. Selain itu, beberapa faktor yang dapat memicu gusi berdarah diantaranya menyikat gigi terlalu keras, penggunaan benang gigi yang kurang tepat, kebersihan mulut yang kurang baik, karang gigi, kemudian gusi mengalami infeksi atau penyakit periodontal, perubahan hormonal misalnya saat kehamilan, kekurangan nutrisi tertentu, dan penggunaan obat-obatan tertentu yang mempengaruhi pembekuan darah. Selain perdarahan, masalah pada gusi dapat ditandai dengan gusi merah, bengkak, terasa nyeri, mudah sensitif, atau bau mulut. Jika masalah berkembang menjadi penyakit periodontal, gigi juga dapat terasa goyang atau gusi tampak menyusut. Menjaga kebersihan mulut merupakan langkah utama ya. Sikat gigi secara lembut menggunakan sikat berbulu lembut sebanyak 2 kali sehari dan bersihkan sela-sela gigi secara rutin. Hindari menyikat terlalu kuat karena dapat semakin mengiritasi gusi. Jika terdapat karang gigi, pembersihan oleh dokter gigi mungkin diperlukan. Jangan menghentikan kebiasaan membersihkan gigi hanya karena gusi mengalami sedikit perdarahan. Sebaliknya, lakukan dengan teknik yang lembut dan benar. Jika gusi sering berdarah, perdarahan berlangsung terus-menerus, gusi sangat bengkak atau nyeri, terdapat nanah, bau mulut menetap atau gigi terasa goyang, maka sebaiknya periksakan diri ke dokter gigi. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui penyebab dan menentukan penanganan yang tepat.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sudah musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat dip akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan.

0: tanpa hutan, panas su pasti. Air apalai? Susah su datang toh.
1: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
2: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Esensi buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined

0: Kutipan utama, if you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
1: Esensi buku Pro 1 Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua.

0: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, Berbagi Rindu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, salam sejahtera. Salam sekali, saya Julaika Wawulat, kembali temani Anda. Edisi hari ini Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Siang hingga jelang sore di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Setelah sebelumnya Anda bersama rekan saya Siti Nur Aisyah dari awal buka siaran di pukul 5 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Baik, temani suasana siang hari Anda di akhir pekan hari ini. Mendatang ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya. Hingga nanti jelang pukul 13 saat kita ikuti penyampaian Dinamika Pro 3 Jakarta.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, saya minta perhatian Anda untuk satu pengumuman berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten Fakfak yang menempuh pendidikan di luar maupun yang di dalam Fakfak. Isi pengumuman sehubungan dengan program bantuan pendidikan bagi mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten Fakfak, baik yang menempuh pendidikan di luar maupun di dalam Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2026, kami sampaikan bahwa batas akhir penerimaan proposal bantuan pendidikan adalah tanggal 31 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Adapun persyaratan umum yang harus dilengkapi adalah 1. Surat permohonan ditujukan kepada Bupati Fakfak melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 2. Surat keterangan aktif kuliah dari kampus. 3. Screenshot PD Dikti. 4. Fotokopi kartu mahasiswa-mahasiswi. 5. Fotokopi kartu rencana studi KRS. 6. Fotokopi kartu hasil studi KHS. 7. Fotokopi kartu tanda penduduk KTP. 8. Fotokopi kartu keluarga KK. 9. Fotokopi buku tabungan pribadi yang aktif. Catatan: 1. Bagi mahasiswa-mahasiswi yang berkuliah di dalam Fakfak wajib mempunyai buku tabungan Bank Papua. 2. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan lainnya. 3. berkas persyaratan pengajuan bantuan biaya mahasiswa-mahasiswi disusun rapi dalam bentuk jilid. Empat, penyetoran berkas pengajuan bantuan mahasiswa-mahasiswi langsung ke bagian umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak. 5. Setiap hari jam kerja, hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 8.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Proposal dapat dikumpulkan secara langsung di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak. Proposal yang masuk setelah tanggal yang ditentukan tidak akan diproses. Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Trompet adalah salah satu alat musik yang paling kuno dan telah terevolusi secara signifikan. Sepanjang sejarah, penemuan trompet tidak dapat dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan dengan perkembangan alat musik logam dalam budaya manusia yang berbeda. Tahukah Anda trompet di zaman kuno? Trompet pertama yang diketahui muncul di Mesir kuno. Trompet pada zaman ini sering terbuat dari logam atau kayu dan digunakan dalam upacara keagamaan dan militer. Di Yunani dan Roma, trompet dikenal sebagai salpix dan tuba. Salpix adalah trompet lurus dari logam, sedangkan tuba adalah alat musik dengan desain lebih sederhana dan digunakan dalam konteks militer dan upacara. Pada abad pertengahan, trompet mengalami perubahan desain, termasuk penambahan lengkungan dan dekorasi yang lebih rumit. Trompet saat ini masih memiliki fungsi yang lebih terfokus pada upacara dan musik militer. Pada penemuan dan inovasi terdapat trompet natural. Trompet natural adalah trompet yang tidak memiliki katup dan hanya dapat memainkan nada yang dihasilkan oleh panjang tabung dan teknik pemain. Sedangkan trompet dengan katup, yaitu penambahan katup pada trompet dikembangkan oleh Adolf Sax pada awal abad ke-19. Katup ini memungkinkan trompet untuk memainkan nada yang lebih variatif dan mempermudah transisi antara nada-nada. Secara keseluruhan, trompet adalah alat musik yang telah berkembang melalui berbagai periode sejarah dan inovasi teknis. Proses pengembangan trompet melibatkan banyak individu dan budaya, sehingga tidak mungkin untuk menentukan satu penemu tunggal untuk alat musik ini.

Hutan memiliki manfaat yang baik bagi kehidupan makhluk hidup. Hutan sebagai pemberi oksigen dan juga penyerap karbon dioksida, memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan juga lingkungan. Kerusakan hutan menjadi suatu permasalahan yang sangat memprihatinkan. Banyak hutan yang menjadi gundul akibat ulah manusia egois dengan melakukan penebangan liar dan juga alih fungsi lahan. Tanpa disadari, hal ini akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan. Kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana kerusakan hutan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Pemicu kegiatan deforestasi hutan adalah kegiatan industri, terutama industri kayu. Faktor lainnya adalah karena adanya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan atau dijadikan lahan pemukiman bagi warga. Dampak akibat kerusakan hutan yang patut diketahui diantaranya menurunnya kualitas oksigen, terjadinya banjir, bencana kekeringan, tanah longsor, dan terganggunya siklus air.

Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan adanya gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai dan juga daratan. Adanya gelombang ini biasanya disebabkan adanya angin topan yang berada tidak jauh dari laut, gravitasi bulan dan juga matahari, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam ini, maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Karakteristik gelombang pasang diantaranya angin kencang, terjadinya badai di tengah laut yang menyebabkan terjadinya gelombang pasang di pinggir pantai, dan perubahan cuaca yang tiba-tiba menjadi gelap.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pendengar, Kementerian Kebudayaan mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dalam rangka mendorong upaya penguatan ekosistem kebudayaan berbasis data. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa sensus ekonomi sangat penting untuk memperkuat basis data tentang kegiatan ekonomi berbasis kebudayaan. Disampaikan bahwa hasil sensus ekonomi bisa memberikan gambaran mengenai struktur, skala, dan kontribusi ekonomi berbasis budaya terhadap perekonomian nasional. Kementerian Kebudayaan mendukung penyediaan basis data yang lebih presisi mengenai ekosistem ekonomi budaya yang akan dijadikan sebagai dasar dalam pemetaan potensi serta penyusunan kebijakan. Menteri Kebudayaan menekankan pentingnya basis data yang akurat dalam penyusunan kebijakan dan intervensi pemajuan kebudayaan terukur berbasis bukti. Kementerian Kebudayaan menyampaikan perlunya pencatatan kontribusi ekosistem ekonomi berbasis budaya yang mencakup berbagai lapangan usaha dan profesi secara lebih utuh dalam sistem klasifikasi statistik nasional. Kementerian mendorong pemetaan ekonomi berbasis kebudayaan dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, KBLI, dan klasifikasi baku jabatan Indonesia, KBJI, untuk menunjukkan dinamika aktivitas ekonomi berbasis budaya beserta para pelakunya. Wakil Kepala BPS Sony Hari Budi Utomo Harmadi menyampaikan bahwa kebudayaan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sensus ekonomi 2026 dirancang mencakup pendataan kontribusi aktivitas ekonomi di bidang kebudayaan terhadap keseluruhan perekonomian. Data-data hasil sensus ekonomi 2026 nantinya bisa digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan di bidang kebudayaan.

0: esensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi terbit pada tahun 2015. Buku ini memberikan inspirasi dan motivasi kepada pembaca untuk mengatasi rintangan hidup, mengejar mimpi, dan mencapai kesuksesan. Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk mengenali diri, menghadapi tantangan dan sikap positif, serta percaya bahwa tidak ada batasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui pengalaman dan cerita motivasi, buku ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan keyakinan dalam diri pembaca. Buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi adalah memberikan motivasi dan inspirasi untuk mengatasi berbagai rintangan dalam hidup. Buku ini menekankan pentingnya pengenangan diri, kepercayaan diri, dan sikap positif dalam mengejar impian. Rian Hidayat Abi berbagi pengalaman dan kisah-kisah inspiratif yang menunjukkan bahwa dengan usaha dan kekuatan, siapapun dapat mencapai kesuksesan dan mewujudkan potensi terbaiknya. Buku ini mendorong pembaca untuk tidak mengenal batasan dalam meraih cita-cita mereka. Demikian esensi buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi.
0: Esensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Setelah anakmu lulus SMA, ada rencana kuliah kah?
1: Insya Allah, kan pendidikan membuka banyak peluang untuk masa depan dan meningkatkan keterampilan, toh.
0: Setuju, tapi kadang biaya pendidikan terasa sangat mahal nih.
1: Nah, sebagai orang tua, Katong harus berusaha menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan pendidikan atau bisa juga mencari beasiswa.
0: Selain sekolah, kuliah, dan anak-anak masih perlu kursus tambahan kah?
1: Kursus tambahan juga penting, terutama yang relevan dengan industri atau minat anak-anak, karena bisa meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja.

0: gini, angin sepoi-sepoi, udara sejuk. Kira-kira apa yang terjadi kalau di bumi ini terhadap pohon?
1: Ya, sudah pasti oksigen berkurang lah. Karena pohon kan menghasilkan oksigen yang kitong hirup toh. Selain itu, kalau tidak ada pohon, pencemaran udara meningkat, suhu udara bertambah panas, terjadi pemanasan global. Ya, karena pohon yang berfungsi membersihkan udara dari polutan sudah tidak ada. Terus terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, kekeringan, bahkan bisa berujung pada kepunahan makhluk hidup.
0: Mengerikan nih, kalau bumi tanpa pohon nih.
1: Makanya, cintai dan sayangilah kitong pu bumi ini dengan menanam pohon, merawat dan melindunginya. Menanam pohon sama halnya dengan menanam kebaikan.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya siang hari ini. Selanjutnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.

pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dinamika

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsons. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bellek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kvitova dengan 6-2, 6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafoe melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6, 7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6, 4-6, 6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Lilian Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell trying to readdress the balance? Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
4: I think reasonably happy, still a good position.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evenmore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green, dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan.
2: I made a few more putts and a few more birdies, and luckily that got me to win by one.
1: Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evenmore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesia Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama pegolfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Restarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Dinamika Pro 3 Jakarta. Saatnya kita dangdutan siang hari ini. Langsung saja saya sapa ada Bunda di Toli-Toli. Selamat siang Bunda, apa kabar?
1: Selamat siang, baik Kak. Kabar baik.
0: Kabar baik Bro, ya Bunda ya.
1: Kita.
0: Oke. Palu gimana?
1: Masih panas baik Kak.
0: Oke, okay, sama kalau gitu Bunda.
1: Memang panas.
0: Sama-sama, jadi ya begitulah, dinikmati aja karunia yang maha kuasa.
1: Dinikmati Mbak Eka, tapi betul. Jangan memang panas-panas begini Mbak Eka, kita keluar siang panas. Lebih diam di rumah.
0: Betul sekali Bunda, ini tambah oke
1: okay. Yang penting tambah apa, bukan, dia punya air uap itu.
0: Iya, uapnya panas memang panas sekali, betul Bunda, betul, betul. Mendingan, iya, betul. Mendingan adem di rumah.
1: Ada
0: ya Bunda
1: apa, Mbak Eka? Iya, lebih okay. Enak di rumah.
0: Baik, Bunda, ini ada lagu dari Via Valen, Satu Nama Tetap di Hati. Kemudian Woro Widowati, Luka Terhebatku. Armet KDI, Di Balik Cadar Biru. Meli Lida, Cinta Tak Bermata. Kemudian Shinta Arsinta, Hati Ini Selalu Milikmu. Gita KDI, Cinta Dan Setia. Malagata Besti. Trio Macan, Seperti Mati Lampu. Hati Sanjaya, Gara-Gara Cinta. Inul Daratista, Seolah Sempurna. Danang, Jejak Cinta. Kemudian Ira Suara, Tulus. Nasar Fahad, Bebaskan Aku. Mansur S, Zubaidah. Faul Gayo, Kambing Hitam. Femina Soneta, Siapa. Dan Ice Trisnawati, Singgasana Cinta.
1: Oh, Ice Trisnawati aja Mbak Eka.
0: Oke okay, deh, lagunya buat siapa Bunda?
1: Salam-salam ya Mbak Eka.
0: Silahkan.
1: Selamat siang. Ada Bang Cut. Bang Cut sudah lama Mbak Eka ya, nggak gabung.
0: Semalam Bang Cut itu, saya live di TikTok Bunda, beliau kalau nggak salah ada sempat ikutan
1: ya?
0: Dia. Sempat ikutan.
1: Oh iya, soalnya saya mau suka tanya, kesian sudah lama nggak ada komunikasi lagi. Biasa
0: itu
1: kita
0: lagi Bunda, biasa kan suruh iya. Komunikasi ya, cuma nggak tahu.
1: Ini nggak ada lagi, jangan-jangan ada sakit apa, tapi nggak tahu mau cari di mana, biar nomornya saya telepon nggak bisa, nggak diangkat.
0: Nggak diangkat juga ya Bunda ya, itulah
1: iya.
0: Gitu. Mudah-mudahan
1: iya,
0: sih,
1: mudah-mudahan
0: ya, sehat-sehat.
1: Iya, nggak apa-apa ya Bang Cut,
0: iya.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Sehat-sehat, iya betul.
1: Terus Ibu Matli ya, iya Mbak Eka, okay. Terus ada Pak Bintang Pratama, Pak Nasun ya, Ibu Ali.
0: Iya Bunda.
1: Ibu Ali Lika Anis, Mbak Remno, Norja Elgurus. Nah ada Ayu Dimatohi, Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat juga. Ada Bang Leman ya, ada Bang Leput Tartanga, Pak Saban, Pak Bersyukur, Pak Rahman. Pak Ustadz, Kak Ahmad Irwan, Bung Darwin, Bung Iwan juga ya, ada Bang Andi di Batam, Bang Adi Cakrawinata, terus Ibu Ani Kota Mobagu, ada Ellen juga di Kota Mobagu, Bunda Ima ya, ada Bang Benicio, ada Bung Flip. Dan sama-sama sudah Mbak Eka ya, yang lagi monitor,
0: okay,
1: yang
0: saya Bunda.
1: Selamat, selamat siang semuanya Mbak Eka,
0: iya,
1: tetap
0: Bunda.
1: Semangat.
0: Terima kasih.
1: Pagi ya bersama keluarga ada di rumah. Makasih Mbak Eka, selamat
0: sama-sama,
1: siang
0: Bunda.
1: Dadu adalah kita.
0: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kemudian ada Nona Vika, selamat siang Nona Vika.
2: Selamat siang Kak Eka, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Nona Vika, apa kabar?
2: Ampunnya Tuhan, sehat, bersemangat, bahagia.
0: Amin. Silakan, Nona Vika mau dengar lagu apa?
2: Kakak sepenangnya ada yang Siti Badriah ada musuhan.
0: Nggak ada, Siti Badriah nggak masuk di list ini sayang. Yang lain, ada lagu dari Via Valen, Satu Nama Tetap di Hati, Woro Widowati. Via Valen aja.
2: Ya.
0: Oke deh, salamnya buat siapa Nona Vika?
2: Ya, buat sama-sama Mas Kekeng yang tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Kak Eka bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih. Udah sayang, sudah. Alhamdulillah sudah. Terima kasih. Iya.
2: Terima kasih kolegnya sudah. Selamat bermalam minggu Kak Eka.
0: Oh iya, selamat bermalam minggu Nona Vika. Terima kasih.
2: Tanya jam salam buat bagian lain namun dalam bahasa keluarga Bunda Fnada di Manado. Salam sayang dari kita Ibu Ani di kota Bang Luhut, Bang Yedi, Pak Sendi di Matote, Pak Nama dan di Soto, Putra Cengan, Yoswaswas, Ibu Tos, Najib dan Yoswaswas, salam sayang dari kita. Itu juga kita semua.
0: Terima kasih.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Dalam kita.
0: Dangdut adalah kita, Nona Vika. Oke, okay, saya akan menelpon berikut. Ada Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang, Pak Nasrun. Halo, selamat siang, Pak Nasrun.
3: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar, Pak?
3: Ya, Alhamdulillah, kabar baik, sehat, walafiat.
0: Oke. Okay.
3: Kita baik selalu.
0: Silakan, Pak Nasrun, mau dengar lagu apa nih, Pak?
3: Lagu yang pertama, yang keduanya dari ini, yang tadi itu, siapa?
0: Oh, oke.
3: Okay. Ya,
0: Via Valen.
3: Kaya sama juga. Ya. Kamu baik, kaya sama juga. Ya, bersama keluarga rumah.
0: Terima kasih.
3: Terus ada Pertina, ada Midaya, Jutena, Jutama, Minasiaria, Barisna.
0: Oke.
3: Ada Masuhi, ada Pertina, Mbak Anies, ada Ardi, ada Sukur, Sobat Makassar, Tabung Leh. Tabung Lima, ada Presiden Menteri, Jinda juga di Bogor, terus ada di Sultan ada Mas Lia, Ibu Kristi, Pak Ramadan, Pak Junaidi, ada Klogia, Bunda Ima di Momir sana ya. Semuanya tambah kuat selamat yang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah, sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Oke, yang pengen ikutan silakan di jalur telepon di 0811-495-9490. Ada Mbak Nurja El. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Nurja.
4: Halo, Assalamualaikum Mbak Eka.
0: Waalaikumsalam.
4: Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mbak Nurja El, apa kabar?
4: Alhamdulillah, kabarnya sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah.
4: Semoga Eka sama keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih.
4: Yang tadi siapa ya Mbak Eka yang baru lewat?
0: Mana? Ya tadi baru lewat yang ada Pak Nasrun. Pak Nasrun. Pak Nasrun, kemudian
4: sama
0: ada
4: siapa lagi ya?
0: Nona Vika, kemudian ada Bunda Christine di Toli-Toli.
4: Oh, iya, ah. Salam kenal ya. Untuk Ibu Kristin, Pak Nasrun, salam sehat selalu.
0: Oke. Okay.
4: Ini lagunya juga apa ya, Mbak Eka?
0: Oh ya, ada lagu dari Armet KDI di balik cadar biru, Melilida, Cinta Tak Bermata, Sintar Sinta, Hati Ini Selalu Milikmu, Gita KDI, Cinta dan Setia, Malagata Besti, Trio Macan Seperti Mati Lampu, Hati Sanjaya Gara-Gara Cinta, Inul Daratista Seolah Sempurna, Danang, Jejak Cinta, kemudian Ira Suara, Tulus, Nasar Fahad, Bebaskan Aku, Mansur S. Zubaida, Faul Gayo, Kambing Hitam, dan Femina Soneta, Siapa?
4: Yang nomor 4 tadi sih.
0: Yang nomor 4, Gita KDI, Cinta dan Setia.
4: Lagu itu untuk menghibur. Untuk mitra-mitra Pro 1, Pro Dangdut dimanapun berada, untuk Kak Lili, untuk Bang Upa, untuk Bang Bintang Pertama, untuk Bang Masrel yang di NTT, untuk juga Bang Hadi, juga untuk Bang Cot Mame di Aceh, juga untuk Ibu Utri sekeluarga di Merauke,
0: okay.
4: Juga untuk semua yang tak sempat disapa ya satu persatu, salam kompak aja, moga semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk Mbak Eka, terima kasih atas pelayanan teleponnya.
0: Sama-sama.
4: Dan juga lagunya. Assalamualaikum Mbak Eka.
0: Waalaikumsalam.
4: Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Makasih buat Mbak Nurja El ya sudah bergabung siang hari ini. Kemudian ada Mbak Lili di seputaran Bangga 2. Selamat siang Mbak Lili.
5: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Eka.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar berdua?
5: Alhamdulillah sehat Mbak Eka.
0: Alhamdulillah. Silakan Mbak Lili mau dengar lagu apa nih? Jubaida, boleh. Lagunya buat siapa?
5: Oke, lagu ini mau sapa dulu buat mereka yang lagi tugas hari ini. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan sukses selalu menyertai mereka.
0: Amin, terima kasih.
5: Terima kasih sama buat Ibu Grace yang ada di Toli-Toli. Bunda Ima juga. Bunda El yang ada di Manado, tersumpah salam pangman di seluruh saya.
0: Oke.
5: Pak Junaidi juga.
0: Iya.
5: Pak Nasrun. Putra-putranya bareng Bang Le, pokoknya buat semua yang lagi pantau, ketumpas kompak, tak lupa buat Om Umpas sama Om Yoga juga, terus KL sama Ibu Rosna, paling spesial buat dari Jaki buat Maika, makasih.
0: Makasih kembali, selamat siang, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke deh. Pendengar, kita nikmati dulu. Oh, saya terima dulu penelpon ya. Ada Pak Junaidi di Ambon. Selamat siang, Pak Junaidi.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Caca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak?
6: Kabar alhamdulillah sehat walafiat. Cuaca cerah ceria, panas dingin.
0: Panas dingin, berarti sama, Pak. Oke deh. Silakan.
6: Apa Orno on Elmina ya?
0: Lagu apa, Pak?
6: Elmina.
0: Oh, Femina Soneta. Femina Soneta, ya, siapa? Oke, okay. Lagunya buat siapa nih, Pak? Silakan.
6: Nah, maksudnya Elmina ini kan apa? Cuaca.
0: Oh, El Nino. Iya, betul, El Nino. Betul, betul, Pak. Oke, okay, oke. Okay. Silakan.
6: Tapi kalau lagu itu apa tadi ada? Kambing hitam atau?
0: Oh iya, ada Val Gayo, kambing hitam, Pak. Iya, ada.
6: Oh iya, sudah. Sekarang itu aja. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat berjalan. Terima kasih. Berkati Allah. Anwar Taala dan
0: Hendi
6: Sandai.
0: Amin.
6: Lalu kemudian aku bersalam untuk Bunda Elsi di Manado, Mbak Lili baru lewat itu. Terima kasih banyak, Mbak Lili. Lalu kemudian Ibu Rosna juga, ada Ibu Maslia, Pak Nasrun juga yang ada di di Primo, selamat siang dan harapan saya juga, Bang Luhut juga di sana, Mbak Yadi, selamat sore dan harapan saya, ada Pak Iwan di Aceh, Pak Irwan juga di Bandung ya, selamat sore, selamat siang dan harapan saya, Ujang yang ada di Bau-Bau, ada Mbak Ima juga yang ada di Momere, selamat siang dan harapan sehat juga. Selalu ada Bintang Pratama Putra Tengah juga ya, Bapak ya, di Putra Tengah salam sehat juga, Pak Darwin juga di sana di Primo Tengah ya, Bapak salam. Jadi itu semua dapat salam Albulut, lalu Bang Lei juga ya. Itu dulu, terima kasih banyak.
0: Selamat ya adik
6: Obagu, Rani juga yang ada di Ternate. Itu dulu, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Pak Junaidi. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request yang hari ini.

Beredar video di media sosial X Twitter yang diklaim merupakan fenomena langit merah terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 menguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video yang beredar pasca gempa Provinsi NTT 15 Agustus 2026 tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua disertai lampu-lampu perumahan yang menyala. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, fenomena langit merah gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam itu terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2026. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Topik pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Itu tadi pilihan lagu-lagu yang sudah Anda request ya siang hari ini di jalur telepon di 0811-495-9490. Spesial tadi yang sudah request, mudah-mudahan sudah bisa terhibur siang hari ini. Ada Bunda Christine di Palu, kemudian Nona Vika, ada Pak Nasrun, ada Mbak Nurjael, kemudian Mbak Lili, dan juga ada Pak Junaidi di Ambon.

Baik, pendengar kembali saya buka di jalur telepon di 0811-495-9490 untuk Anda yang pengen ikutan di Pro Dangdut siang hari ini. Ada tersisa lagu-lagu di playlist, ada miliknya Nasar Fahad, Bebaskan Aku, kemudian Femina Soneta Siapa, Ira Suara Tulus, kemudian Danang Jejak Cinta, Inul Daratista Seolah Sempurna, Hetty Sanjaya Gara-Gara Cinta, Trio Macan Seperti Mati Lampu, Mala Gata Besti, Sinta Arsinta Hati Ini Selalu Milikmu, Meli Lida Cinta Tak Bermata, dan Armet KDI Di Balik Cadar Biru. Nah itu dia lagu-lagu yang tersisa siang hari ini di playlist. Anda bisa request ataupun lewat jalur WA juga boleh di 0811495 9490.

Baik, pendengar sambil menanti Anda yang pengen ikutan di Pro Dangdut siang hari ini, kita nikmati dulu beberapa pilihan lagu-lagu dangdut menemani suasana siang jelang sore hari Anda. Kebersamaan kita di Pro Dangdut hingga nanti jelang pukul 15 atau di jam 3 sore.

0: Baik pendengar, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Bang Atus di Ternate. Selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Atus?
1: Ya, sehat aja Mbak. Panas nih.
0: Oh, lagi panas di sana. Sama nih. Oke deh, silakan Bang Atus. Mau dengar lagu apa nih siang hari ini?
1: Terserah aja lah.
0: Lagunya terserah aja.
1: Ya, terserah aja.
0: Oke. Okay. Salam. Salamnya silakan. Sama Eka.
1: Oh, salam buat Mbak Eka. Salam buat lagu.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Atus yang ada di Fakwa, kayak di Cepal di Koka, terus buat Pak Junaidi, mulai Nona Vika, buat Vincent dari luar daerah juga, dan lebih spesial buat Baik Kasula. Oke, kasih banyak.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Itu tadi Bang Atus di Ternate. Kemudian ada Bunda Maslia Parimo, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Halo, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Eka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Maslia, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat ini Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke deh, silakan.
2: Cuaca di sini lagi panas.
0: Sama, fak-fak juga lagi panas. Tapi siang hari ini oke deh, silakan nih Bunda Maslia mau dengar lagu apa?
2: Lagunya
0: ada Armet KDI di balik cadar biru, kemudian Sinta Arsinta hati ini selalu milikmu, Mala Agata Besti, Trio Macan seperti mati lampu ya sayang, Hati Sanjaya gara-gara cinta, Inul Daratista seolah sempurna, Danang jejak cinta, Ira Suara tulus, Nasar Fahad bebaskan aku, dan Femina Soneta siapa?
2: Yang kedua.
0: Yang kedua mana?
2: Yang kedua yang disebut itu.
0: Yang kedua yang disebut itu mana? Namanya siapa? Sinta Arsinta.
2: Iya.
0: Oke, okay. Lagunya buat siapa?
2: Lagunya buat Bunda Farida, Bunda Kristin di Tetoli, Ibu Tri bersama pesangannya, Bang Yuda Mame, Om Botak, Bang Lei, Bang Luhut, Bunda El, Bunda Ima, dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompak dan buat Mbak Eka, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi Bunda Maslia di Parimo, kemudian Ahmad Irwan, Bandung Timur. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Eka.
0: Ya, silakan ya.
3: Lagu apa yang sudah? Iya, baru datang masih berkeringat nih. Halo?
0: Ya, halo, silakan. Mau request lagu ya. Apa siang hari ini?
3: Ya, putar yang ada di sana lah. Apa aja boleh.
0: Silakan dipilih ya. Ada lagu dari Armet KDI di balik cadar biru, kemudian Mala Agata Besti, Trio Macan seperti mati lampu, Hati Sanjaya gara-gara Hati cinta.
3: Sanjaya. Versi Sanjaya.
0: Oke, okay. Lagunya silakan buat siapa? Kak Ahmad Irwan.
3: Yang barusan masuk ke siapa?
0: Maslia, Bunda Maslia.
3: Oh, Bunda Maslia, Bunda Rosma itu kan. Buat Ibu Farida, Ibu Kristin, Bunda El, Pak Junaidi, ada Pak Putra Tengah, ya. Ada Ibu, ada Bunda, Bunda Ima tuh di Maumere, ya. Ada Om Botak, ada Pak Nasrun, ada Pak Hambali, Pak Darwin, ada Pak Freddy, Bang Luhut tuh di Tapanuli Utara, ya. Mm-hmm. Ada juga buat Pak Bintang Pratama dan buat semua-semuanya aja lah.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih baik ayah.
0: Sami-sami, terima kasih. Yo. Kembali.
3: Siang.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Oke, okay. Ada 3 penelpon sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Menemani suasana siang hari Anda, suasana akhir pekan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Saya ke penelpon berikut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang.
4: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
0: Iya, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Ya.
0: Dengan siapa nih? Halo.
4: Dengan Afal.
0: Ini Hadi ya?
4: Halo.
0: Halo. Ini siapa?
4: Afal.
0: Dengan siapa?
4: Afal.
0: Afal? Oh, Afal. Oh, sorry. Afal di mana?
4: Di Gusit.
0: Afal di Gusit. Oke, silakan Afal di Gusit.
4: Dengan siapa ini ya, kakak ini?
0: Dengan Eka.
4: Oh, salam kenal ya buat kakak ya.
0: Oke. Okay. Silakan Afal.
4: Lagunya apa aja, kakak?
0: Lagunya yang tersisa ada Armet KDI di balik cadar biru, kemudian Malagata Besti, Trio Macan seperti mati lampu, Inul Daratista seolah sempurna, Danang Jejak Cinta, Ira Suara, Tulus, dan Femina Soneta siapa?
4: Saya pilih apa ya? Danang aja, Danang.
0: Danang, oke deh. Buat siapa lagunya? Silakan.
4: Salamnya buat kakak yang menyiar, salam buat bertugas sampai tuntas ya, kak ya.
0: Oke, terima kasih. Sehat
4: selalu.
0: Amin.
4: Dan buat semua aja, salam kenal buat semuanya.
0: Oke.
4: Kayak gitu aja kakak.
0: Oke deh.
4: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih buat Afal di Gusit ya, Gunung Sitoli. Sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat Afal jangan lupa dimatiin ya. Ntar pulsanya jalan terus ya. Oke deh, terima kasih sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Okay, saya ke Bunda Ima di Maumere. Selamat siang, Bunda Ima.
1: Selamat siang, Adeka.
0: Iya, Bunda, apa kabar, Bunda?
1: Kabarnya baik, baru pergi buat apa posko supaya dapat bantuan.
0: Oh, gitu ya, Bunda ya. Okay deh, semoga semuanya lancar ya, Bunda ya, poskonya.
1: Iya, baru pulang, tinggal tunggu yang bagi-bagi bantuan.
0: Bagi-bagi bantuan ya, Bunda. Okay, semoga bantuannya merata pokoknya semuanya ya buat saudara-saudara kita di sana.
1: Itu yang kita inginkan, harapkan.
0: Amin, amin, amin. Okay deh, silakan Bunda. Okay. Oke, Bun, ini ada lagu yang tersisa, ada miliknya Armet KDI, Di Balik Cadar Biru, Malagata Besti, Trio Macan Seperti Mati Lampu, Inul Daratista Seolah Sempurna, kemudian Ira Suara Tulus, dan Femina Soneta Siapa?
1: Tulus,
0: oke. Baik, Bunda, lagunya buat siapa, Bun?
1: Ya, salamnya pertama tentunya buat Ade Eka bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Putra Tenga, selamat siang.
0: Iya, Bunda.
1: Ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Bang Luhut, selamat siang. Ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Ranusu, Bapak Usu, Bunda Utri, Bunda Lili. Terus ada Bintang Pratama, ada Bang Marcel, Bapak Widi, Bang Darwin, Bapak Yoga, Bang Junaidi, Bang Ramadan, dan semua-semua pendengar setia yang sudah gabung maupun yang belum, ya selamat siang saja. Semoga Tuhan memberkati. Buat Ade Eka, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Baik pendengar, itu tadi Bunda Ima sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request siang hari ini ya. Menemani suasana akhir pekan Anda.

Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Baik, selanjutnya saya ajak Anda kita ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Persoalan kerusakan Jalan Kayuni Kokas kembali menjadi perhatian masyarakat Distrik Kokas yang dibawa dalam aksi damai di DPRK Fakfak. Kerusakan parah Jalan Kayuni Kokas mendapat perhatian serius dari anggota DPR Provinsi Papua Barat, Dapil Fakfak, Clifford H. Dandarmana. Dari Jalan Kapten Pitendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Jelaika Wawul.

0: Inilah dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Saudara, persoalan kerusakan jalan Kayuni Kokas kembali menjadi perhatian masyarakat distrik Kokas setelah warga melakukan pemalangan di kawasan Aregas pada Rabu 19 Agustus 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi jalan yang dinilai telah lama menghambat aktivitas masyarakat. Aspirasi itu kemudian berlanjut melalui aksi damai Aliansi Pemuda dan Tokoh Adat Sedistrik Kokas di kantor DPRK Fakfak pada Jumat 21 Agustus 2026 dengan membawa tuntutan agar penanganan ruas jalan tersebut mendapat kepastian dan tetap direalisasikan pada tahun 2026. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan aspirasi melalui orasi dan membawa sejumlah spanduk. Ketua DPRK Fakfak Amir Rumbo bersama sejumlah anggota DPRK menerima langsung aspirasi masyarakat yang menyoroti kondisi jalan Kayuni Kokas. Masyarakat menilai ruas tersebut memiliki peran vital sebagai akses transportasi untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan mobilitas warga. Aspirasi tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti DPRK melalui Komisi 3 dengan berkoordinasi bersama pihak terkait dan mendorong penyampaiannya kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas PUPR 2KP akan membantu menyampaikan kondisi di lapangan dan mengawal koordinasi, sementara keterwakilan anggota DPR Provinsi Papua Barat dari Fakfak diharapkan turut membawa aspirasi tersebut ke tingkat provinsi, khususnya dalam kebijakan dan penganggaran. Kerusakan parah jalan Kayuni Kokas mendapat perhatian serius dari anggota DPR Provinsi Papua Barat Dapil Fakfak, Clifford Han dan Darmana. Ia mendorong pemerintah Provinsi Papua Barat segera mengambil langkah penanganan terhadap ruas jalan yang menjadi akses penting masyarakat distrik Kokas tersebut. Clifford menyebut 8 anggota DPR Papua Barat dari Dapil Fakfak yang berasal dari berbagai fraksi telah berkomitmen memperjuangkan agar penanganan jalan Kayuni Kokas masuk dalam penganggaran tahun 2027. Menurutnya, kerusakan jalan telah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum status pengelolaannya beralih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat pada tahun 2024. Ia menjelaskan, perubahan status jalan juga berkaitan langsung dengan sumber pendanaan, sehingga proses penganggaran harus dilakukan secara terencana dan terintegrasi. Sambil menunggu proses penganggaran 2027, Clifford berharap pemerintah dapat mengambil langkah sementara untuk membuat kondisi jalan kembali layak dilalui. Ia mendorong Dinas PUPR Papua Barat memanfaatkan peluang anggaran yang tersedia untuk melakukan perbaikan ringan, terutama sebelum pembahasan APBD perubahan 2026. Ia memastikan perjuangan penanganan ruas tersebut akan didorong melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, SIPD, sehingga aspirasi masyarakat Kokas dapat masuk dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Saudara, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak berharap seluruh travel umroh yang beraktivitas di Fakfak tidak menjalankan perekrutan secara sembarangan, melainkan mengikuti ketentuan dan berkoordinasi dengan pemerintah. Laporan Januardi.
1: Saudara, setiap biro perjalanan atau travel umrah yang beroperasi dan merekrut jemaah di wilayah Kabupaten Fakfak diminta berkoordinasi dengan pemerintah melalui Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan legalitas travel sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian informasi kepada calon jemaah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak, Murad Kelwalaga, mengatakan pihaknya mengetahui adanya aktivitas travel umroh di lapangan, namun hingga kini belum banyak pimpinan travel yang melakukan koordinasi secara langsung dengan pemerintah. Menurutnya, minimal koordinasi tersebut menjadi kendala bagi pemerintah dalam memperoleh dan menyampaikan informasi yang akurat terkait perjalanan ibadah umroh yang dilakukan oleh masing-masing travel. Karena itu, ia menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi demi kepentingan dan keamanan jamaah.
2: Terkadang permasalahan di lapangan adalah secara umum kami paham, kami tahu. Hanya saja dari pimpinan-pimpinan travel sampai detik ini tidak pernah temui kami. Sehingga kami kendala terkait dengan info-info yang akurat terkait dengan perjalanan ibadah travel tersebut. Jadi sebenarnya harus dibenahi. Jelas ini kan kami tidak punya niat lain, tapi untuk pengamanan jemaah itu harus punya izin yang resmi. Jadi menjadi catatan, kalau tidak punya izin resmi di Papua Barat, maka sebaiknya dihentikan atau tidak merekrut jemaah umrah di khusus di wilayah Fakfak dan sekitarnya.
1: Murad berharap seluruh travel umroh yang beraktivitas di Fakfak tidak menjalankan perekrutan secara sembarangan, melainkan mengikuti ketentuan dan berkoordinasi dengan pemerintah. Menurutnya, pemerintah juga memiliki komunikasi dengan pihak provinsi terkait travel yang hendak mengurus izin atau rekomendasi perekrutan jamaah umroh, sehingga persoalan legalitas dapat diselesaikan bersama demi keamanan jamaah. Januardi melaporkan.
0: Saudara, pelatihan pengelasan yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak tidak hanya diarahkan untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat, tetapi menjadi bekal bagi orang asli Papua. Laporan Anwar Lamohan.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak memberikan keterampilan pengelasan kepada orang asli Papua melalui pelatihan yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Fakfak. Pelatihan tersebut diikuti 17 peserta yang merupakan perwakilan dari 17 distrik di Kabupaten Fakfak dan berlangsung mulai Kamis 20 Agustus hingga 5 September 2026 mendatang. Pelatihan tidak hanya diarahkan untuk mempersiapkan peserta memasuki dunia kerja, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk membangun usaha secara mandiri. Serta nantinya juga akan mendapatkan peralatan pendukung pengelasan yang dapat dimanfaatkan setelah menyelesaikan pelatihan. Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak Lutmasrur Kamudi ketika ditemui RRI mengatakan, pemberian keterampilan dan peralatan tersebut diharapkan dapat memberikan nilai ekonomis bagi peserta. Dengan bekal tersebut, peserta dapat membuka usaha kecil atau bergabung dengan komunitas usaha pengelasan yang sudah ada di Kabupaten Fakfak.
4: Selain mengikuti pelatihan ini, saudara-saudara kami yang orang asli Papua ini akan diberikan juga peralatan pendukung pelaksanaan pengelasan yang bisa mereka gunakan secara mandiri dan kemudian untuk membuka usaha-usaha kecil atau bergabung dengan komunitas-komunitas LAS lainnya sehingga dapat menjadi nilai ekonomis untuk membantu kehidupan keluarga dari saudara-saudara kami yang punya skill berkaitan dengan pengelasan yang sedang kita laksanakan.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak berharap pelatihan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta dan keluarganya. Dengan keterampilan, sertifikat, serta peralatan pendukung yang diberikan, peserta diharapkan mampu mengembangkan potensi diri sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga. Anwar melaporkan.
0: Kepala PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Fakfak Agus Zuldi Hermawan menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan pembelian tiket secara mandiri melalui kanal resmi perusahaan guna menghindari praktik penipuan tiket palsu maupun keberadaan calo. Agus mengatakan saat ini PT Pelni telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh tiket perjalanan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Masyarakat dapat melakukan pembelian tiket secara online melalui berbagai layanan resmi yang telah disediakan. Menurutnya, layanan digital tersebut memungkinkan masyarakat membeli tiket kapan saja dan di mana saja, termasuk melakukan pembayaran tanpa perlu mendatangi kantor cabang Pelni. Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi layanan kontak center Pelni untuk mendapatkan bantuan terkait pembelian tiket.
5: Imbauan sekarang kita ada kemudahan untuk masyarakat supaya bisa menggunakan PT Pelni itu, kita bisa masyarakat bisa membeli tiket secara online, baik melalui website PT PLNI, aplikasi PLNI Mobile, dan juga beberapa channel penjualan kami yang beli sama dengan PT PLNI bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, bisa sama 24 jam, dan juga pembayaran tanpa perlu ke cabang. Ataupun juga bisa menghubungi kontak center kami, juga bisa membantu untuk membeli tiket di 021-102. Itu dilakukan supaya masyarakat tidak terkena penipuan tiket palsu ataupun calo, di mana masyarakat dirugikan dengan harga tiket yang lebih mahal dari yang aslinya. Gitu. Yang kami menghimbau supaya masyarakat juga mulai bisa membeli secara mandiri di channel penjualan resmi kami, selalu waspada ada akun-akun sosial media yang mengatasnamakan PT PLNI. Intinya kami tidak pernah menjual atau transaksi tiket di sosial media manapun, kita hanya di melalui channel-channel penjualan kami yang bisa dicek di website PT PLNI. Selalu waspada, intinya apapun itu yang mengatasnamakan PT PLNI, jika ada hal-hal yang mencurigakan bisa juga dilaporkan ke kami ataupun pihak-pihak berwajib jika ada aksi penipuan.
0: Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap akun media sosial yang mengatasnamakan PT PLNI. Agus menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan transaksi penjualan tiket melalui media sosial dan meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang mengatasnamakan PLNI. Saudara Kepala PT PLNI Cabang Fakfak Agus Zuldi Hermawan mengatakan tingginya animo masyarakat untuk perjalanan laut menuju Sorong dan wilayah sekitarnya belum sepenuhnya dapat diakomodasi karena keterbatasan armada dan pola operasional kapal yang melayani banyak pelabuhan. Kondisi tersebut membuat permintaan masyarakat masih lebih besar dibanding kapasitas layanan yang tersedia. Agus menjelaskan saat ini layanan kapal PLNI menuju Sorong masih terbatas. Menurutnya kunjungan KM Tata Mailau hanya berlangsung satu kali dalam sebulan, sementara masyarakat juga mengandalkan KM Sabuk Nusantara 56 sebagai alternatif transportasi laut menuju wilayah tersebut.
5: Kami perhatikan animo masyarakat untuk wilayah Sorong khususnya ya, saat ini hanya dengan Tata Mailau itu sebulan sekali kunjungan, dan juga yang paling sering itu kapal Sabuk Nusantara 56. Namun kan kapal Perlis itu waktu layarnya lebih lama ketimbang kapal PT Perlis di PT Perlis. Pak, sementara memang kita belum bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi untuk ke wilayah Sorong hingga Manokwari dan sekitarnya, karena memang kapal-kapal kita juga rata-rata itu multiport, menghubungkan wilayahnya juga cukup banyak juga. Marti itu ada prioritas dari wilayah-wilayah lain, dan juga mungkin Pemda Penanan juga sudah mengusulkan untuk singgah di pelabuhan lain, jadi kita terbatas hanya sampai Fakfak dan Sorong saja.
0: Agus juga mendorong pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mengusulkan trayek pelayaran yang dinilai memiliki kebutuhan tinggi. Menurutnya, usulan tersebut dapat disampaikan kepada Kementerian Perhubungan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan trayek kapal PT PLNI pada tahun mendatang. Terima kasih Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Saudara, masyarakat Kabupaten Fakfak didorong memanfaatkan program pelatihan yang masih tersedia di Balai Latihan Kerja sebagai persiapan menghadapi persaingan dunia kerja. Selain memperoleh keterampilan, peserta pelatihan juga berkesempatan mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan sebagai dokumen pendukung saat melamar pekerjaan. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lut Masrur Kamudi mengatakan, program pelatihan di BLK Fakfak masih dilaksanakan melalui dukungan APBN. Program tersebut diselenggarakan melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Menurutnya, dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki kemauan bekerja, tetapi juga mempunyai keterampilan sesuai bidang yang dibutuhkan. Karena itu, pelatihan vokasi menjadi salah satu sarana untuk mempersiapkan masyarakat agar lebih kompetitif. Ia mengingatkan masyarakat yang belum mengikuti pelatihan melalui program Disnaker Trans agar tidak berkecil hati. Kesempatan tetap terbuka dengan mendaftarkan diri ketika BLK Fakfak membuka rekrutmen peserta pelatihan berikutnya. Dengan mengikuti pelatihan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tambahan sekaligus meningkatkan kemampuan teknis yang dimiliki. Sertifikat yang diperoleh setelah pelatihan juga dapat menjadi salah satu bukti bahwa peserta telah mendapatkan pembekalan pada bidang tertentu.
4: Kami ingin menginformasikan bahwa di BLK Kabupaten Fakfak itu di tahun ini masih ada kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBN melalui Balai Pelatihan Vokasi Tenaga Kerja Sorong yang mana diselenggarakan di BLK Kabupaten Fakfak. Jadi bila mana saudara-saudara kami yang ingin memperoleh pengetahuan lebih atau meningkatkan skill sekaligus mendapatkan sertifikat, kami harapkan untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kalau memang sekarang tidak terdaftar untuk mengikuti pelatihan melalui program dinas, maka bisa mendaftar langsung pada saat pembukaan rekrutmen untuk pelatihan di BLK Fakfak. Sehingga ke depan dalam mengisi atau memasuki era kompetensi atau kompetisi dalam mencari kerja, saudara-saudara kita juga sudah punya selain memiliki skill dan juga memiliki sertifikat yang kemudian siap digunakan untuk melakukan lamar kerja baik di dunia industri maupun lowongan kerja lainnya.
0: Pelatihan vokasi yang tersedia dengan tenaga kerja yang semakin terampil dapat memiliki sertifikat. Peluang masyarakat Fakfak untuk bersaing mendapatkan pekerjaan di dunia industri maupun sektor lainnya diharapkan semakin besar.
6: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 produksi RRI Fakfak. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72. Untuk Anda juga yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mono makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Anda, ternyata jamur bukan tumbuhan loh. Jamur memiliki kelompoknya sendiri yang disebut kingdom fungi. Berbeda dengan tumbuhan, jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa berfotosintesis. Artinya, jamur tidak dapat membuat makanannya sendiri dari sinar matahari. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, jamur menyerap zat makanan dari lingkungan sekitar seperti dari kayu lapuk, tanah lembab, atau sisa makhluk hidup lain. Inilah sebabnya jamur sering tumbuh di tempat yang lembab dan teduh. Menariknya lagi, secara ilmiah, jamur justru lebih dekat hubungannya dengan hewan dibandingkan tumbuhan. Dinding sel jamur mengandung kitin, zat yang juga ditemukan pada cangkang udang, kepiting, dan serangga. Meski bukan tumbuhan, jamur punya peran besar dalam kehidupan. Jamur membantu menguraikan bahan organik, menjaga keseimbangan ekosistem, bahkan dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan obat-obatan. Jadi mulai sekarang jangan salah lagi ya. Jamur bukan sayur, bukan tumbuhan, tapi anggota dunia fungi yang luar biasa.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Terumbu karang adalah ekosistem yang sangat penting, baik bagi alam maupun bagi kehidupan manusia. Mereka mendukung keanekaragaman hayati laut, melindungi garis pantai, menyediakan sumber mata pencaharian, dan bahkan berperan dalam pengembangan obat-obatan. Melindungi terumbu karang sangat penting, karena mereka adalah salah satu ekosistem paling berharga di bumi. Meskipun hanya menutupi sekitar 1% dasar laut, terumbu karang memiliki dampak luar biasa besar bagi lingkungan dan manusia. Keberadaannya sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem laut. Inilah kenapa kita perlu menjaga terumbu karang dari kerusakan. Tak hanya melindungi biota laut, terumbu karang juga berperan mengurangi pemanasan global. Kerangka kapur kalsium karbonat yang dihasilkan karang lewat proses metabolismenya berperan menyerap rantai karbon di lautan. Dari situlah peran terumbu karang dalam mengurangi pemanasan global bisa terjadi. Terumbu karang jadi rumah untuk banyak biota laut. Ada banyak sekali ikan yang berenang di antara terumbu karang yang cantik. Salah satunya adalah ikan karang. Setidaknya ada lebih dari 4.000 spesies ikan karang di seluruh dunia. Selain ikan, ada beberapa spesies kura-kura juga penyu yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Mereka akan bertelur di daratan yang lokasinya dekat dengan terumbu karang. Terumbu karang juga bisa menyerap energi ombak dan gelombang badai yang bisa menjangkau pantai. Jika terumbu karang tidak pernah ada, mungkin kita tidak akan bisa berkunjung liburan ke pantai berpasir yang indah. Jadi, bisa dibilang terumbu karang adalah perlindungan alami untuk garis pantai yang ada di dunia. Terumbu karang menjadi salah satu sumber pangan yang penting bagi jutaan orang di dunia. Jadi, keberadaan terumbu karang penting bagi upaya ketahanan pangan kita. Namun, tantangannya adalah tetap menjaga dan mengembangkan ekowisata yang berkelanjutan tanpa merusak terumbu karang yang sudah ada.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat kondisi alam atau ulah manusia. Banjir terjadi ketika luapan air menenggelamkan tanah atau daratan lain yang biasanya kering. Jenis banjir yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Nah, berikut jenis-jenis banjir diantaranya. Yang pertama adalah banjir bandang, banjir yang paling berbahaya. Banjir jenis ini akan mengangkut air, lumpur, bebatuan, dan apapun yang ada di sekitar alirannya. Banjir bandang juga kerap menimbulkan kerusakan cukup parah. Banjir jenis ini biasa terjadi akibat hutan gundul. Daerah rawan terkena banjir bandang adalah daerah pegunungan. Berikut adalah banjir air, merupakan banjir yang terjadi akibat luapan air sungai, danau atau selokan. Banjir air adalah jenis banjir yang sering terjadi saat hujan deras dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah banjir lumpur, merupakan banjir yang keluar dari perut bumi dan mengenangi wilayah daratan. Lumpur yang dihasilkan mengandung gas yang berbahaya. Banjir jenis ini memiliki sedikit kemiripan dengan banjir bandang perihal material yang dikeluarkan. Selanjutnya ada banjir rob atau banjir laut air pasang, adalah jenis banjir yang biasa terjadi di kawasan permukiman wilayah pesisir pantai. Air laut pasang dapat meluap mengenangi wilayah daratan. Berikut ada banjir lahar dingin, terjadi akibat hujan deras yang mengguyur lereng gunung berapi, menyebabkan material vulkanik turun bersama air, membentuk aliran yang sangat berbahaya. Selanjutnya ada banjir genangan. Banjir genangan biasanya terjadi di daerah perkotaan akibat drainase yang tidak mampu menampung air hujan. Tinggi genangan bisa mencapai 10-15 cm yang berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Terakhir ada banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis. Berikut adalah banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis karena hujan di hulu sungai yang mengalami sedimentasi parah lebih rendah meluap. Nah, pemahaman tentang berbagai jenis banjir sangat penting ya, agar masyarakat lebih siap dalam menghadapinya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mengingatkan munculnya unintended consequences dalam pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Dijelaskan, unintended consequences merupakan konsekuensi yang tidak diinginkan dan tidak terduga dalam pemanfaatan AI. Utamanya, dikatakan Wamenkomdigi, ketika AI mulai mampu melakukan profiling dan membangun hubungan sinetik dengan manusia. Sebab dalam perkembangannya saat ini, AI semakin mampu memasuki ruang-ruang kehidupan manusia. Bahkan, hal itu dicontohkannya dengan kemampuan AI dapat menentukan hubungan sosial hingga pengambilan keputusan tanpa kehendak manusia. Dalam perkembangan tersebut, Wamenkomdigi menuturkan bahwa AI tidak lagi terbatas sebagai instrumen teknologi. AI dalam pengolahan data dan prediksi dari hasil pengolahan juga harus diimbangi dengan kemampuan manusia dalam menentukan hasil keputusannya. Nezar menilai kondisi tersebut justru membuat ilmu filsafat semakin relevan dalam perkembangan AI. Hal ini akan memberikan dampak kepada banyak perusahaan teknologi global

0: yang kini mulai mencari para ahli filsafat. Demikian informasi kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.
1: Apapun yang terjadi, takkan

jerapah si pemilik lidah panjang yang unik. Meski sering terlihat anggun dan tenang di padang savana, jerapah menyimpan fakta menarik yang belum banyak diketahui orang. Salah satu keunikan dari hewan bertubuh tinggi ini adalah lidahnya yang sangat panjang. Jika biasanya kita mengenal jerapah karena lehernya yang menjulang tinggi, ternyata mereka juga memiliki lidah yang bisa mencapai panjang hingga 50 cm. Ukuran ini tergolong luar biasa. Bahkan, jika dibandingkan dengan hewan mamalia herbivora lainnya, lidah panjang jerapah bukan hanya sekedar hiasan atau keunikan. Organ ini memainkan peran penting dalam proses makan. Saat mencari makanan, jerapah akan menjulurkan lidahnya untuk meraih daun-daun segar di pucuk pohon yang sulit dijangkau. Lidah mereka sangat lentur dan kuat, sehingga membungkus cabang kecil atau daun akasia berduri tanpa terluka. Menariknya, lidah jerapah memiliki warna kebiruan atau keunguan. Warna ini bukan tanpa alasan. Ini adalah bentuk perlindungan alami terhadap paparan sinar matahari. Karena lidah mereka sering terpapar saat menjangkau daun selama berjam-jam dalam sehari. Dengan lidah panjang dan kemampuan manuver yang luar biasa, jerapah mampu makan dengan efisien tanpa harus terlalu banyak menggerakkan tubuh atau merunduk. Jadi, selain tinggi badannya yang mengesankan, jerapah juga pantas disebut sebagai hewan pemilik salah satu lidah paling fungsional di dunia.

Malaria merupakan sebuah penyakit yang bisa terjadi pada manusia melalui penularan lewat nyamuk Anopheles betina. Penyakit ini biasanya akan lebih rawan terjadi di daerah yang cuacanya panas. Dilansir Halodoc, penyebab awal tentu melalui penularan pada nyamuk Anopheles betina yang membawa parasit bernama Plasmodium. Parasit Plasmodium bisa berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh nyamuk jika cuaca di sekitarnya lebih panas, sehingga meningkatkan kemungkinan infeksi penyakit pada manusia yang tergigit nyamuk Anopheles. Selain itu, nyamuk ini juga lebih menyukai temperatur 17 hingga 35 derajat Celcius. Perlu diketahui, jika penyakit ini bisa menyebabkan dampak negatif yang berbahaya bagi kesehatan, terlebih lagi pada tubuh anak kecil, ibu hamil, atau orang yang tidak berasal dari negara yang cuacanya panas. Maka dari itu, lebih baik menghindari dan mengobati penyakit secepatnya agar terhindar dari masalah kesehatan lanjutan. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Gunakan kelambu ketika tidur. Memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan langkah 3M, yaitu menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Gunakan lotion anti nyamuk, pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi, minimal sebulan sekali.

0: Kenapa ban mobil warnanya selalu hitam dan tidak berwarna-warni seperti warna mobil dan motornya ya? Sebenarnya, bahan utama untuk membuat ban mobil adalah karet alam. Nah, karet alam alami itu warnanya bukan hitam. Warna asli karet adalah putih susu yang lengket, persis seperti getah pohon karet saat pertama kali diambil dari batangnya. Karet putih ini sifatnya sangat lunak dan lembek. Kalau kita pakai karet putih ini langsung untuk ban mobil, maka bannya akan cepat sekali rusak dan tidak kuat menahan beban mobil yang berat. Disinilah rahasianya, agar ban menjadi kuat, para pembuat ban mencampurkan karet putih tadi dengan bahan spesial bernama karbon hitam. Karbon hitam adalah bubuk yang sangat halus tapi kuat. Saat karet putih bertemu karbon hitam, maka warnanya berubah menjadi hitam pekat. Karbon hitam ini bertugas seperti baju pelindung super kuat bagi karet. Bahan ini membuat karet ban menjadi lebih keras dan tidak mudah habis saat bergesekan dengan aspal jalanan yang kasar setiap hari. Tanpa bubuk hitam ini, ban mobil kita akan lunak seperti penghapus pensil. Lalu, apakah kita bisa membuat ban berwarna merah muda atau hijau? Jawabannya bisa saja, tapi itu ide yang kurang bagus. Dulu para ilmuwan pernah mencoba membuat ban berwarna-warni. Namun, ban tanpa karbon hitam punya masalah besar. Ban warna-warni itu ternyata sangat lemah. Saat mobil melaju kencang, ban akan menjadi panas karena gesekan dengan jalan. Tanpa karbon hitam, ban warna-warni itu bisa meleleh dan bentuknya menjadi aneh. Selain itu, ban warna cerah akan terlihat sangat kotor dalam sekejap karena debu dan lumpur di jalanan. Jadi, ban warna-warni itu tidak aman dan bisa merepotkan untuk dipakai sehari-hari. Keamanan penumpang di dalam mobil tentunya jauh lebih penting daripada warna ban yang lucu. Jadi, itulah alasannya ban berwarna hitam.
1: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 16:20 waktu Indonesia Timur. Kita bersama di Fak-Fak sore ini. Ada sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan temani suasana sore hari Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nah, pendengar, untuk Anda yang punya bakat di bidang tarik suara ya, yang tahun kemarin juga Anda sempat mengikuti ajang Bintang Radio tapi belum berhasil keluar sebagai juara. Nah, ini Bintang Radio RRI Fak-Fak kembali dibuka untuk persyaratan umum peserta. Satu, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM, dan kartu pelajar. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Untuk tahap pendaftaran 1. Pendaftaran secara offline bisa datang langsung ke Panitia Seksi Lomba RRI Fak-Fak Jalan Kapten P. Tendean. 2. Pendaftaran secara online dapat mengunjungi website www.bintangradio.rri.id. 3. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fak-Fak Official. 4. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fak-Fak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fak-Fak dan Bintang Radio. 5. Format video dalam bentuk portrait dengan durasi maksimal 3 menit. Atau Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp di 0852 55 43 4760 bersama dengan Kakak Reva ya. Kemudian untuk tahap pelaksanaan pendaftaran tingkat fak-fak pada tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026 pendaftaran peserta, 31 Agustus 2026 technical meeting, seleksi tingkat fak-fak 7 September 2026 seleksi putaran pertama lagu pop, 8 September 2026 seleksi putaran kedua lagu-lagu daerah. Untuk seleksi tingkat korwil 28 hingga 29 September 2026 seleksi putaran pertama, 1 hingga 2 Oktober 2026 seleksi putaran kedua, 5 dan 6 Oktober 2026 seleksi putaran ketiga. Seleksi antar korwil 12 hingga 13 Oktober 2026 seleksi putaran pertama, 16 hingga 17 Oktober 2026 seleksi putaran kedua, 20 hingga 21 Oktober 2026 seleksi putaran ketiga. Ayo tunjukkan bakatmu dan raih bintangmu, jadilah bintang selanjutnya. Nah, ini untuk Anda yang para remaja, baik putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, jangan lewatkan untuk mengikuti ajang Bintang Radio Indonesia ya. Itu tadi persyaratannya sudah saya sampaikan untuk Anda ya. Jadi yang punya bakat di bidang tarik suara, silakan bergabung, buktikan kemampuan Anda untuk mengikuti ajang Bintang Radio.

Pohon memiliki peran penting dalam mengatasi perubahan iklim global karena kemampuannya menyerap karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer dan melepaskan oksigen, membantu mengurangi efek rumah kaca. Selain itu, pohon juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi erosi tanah, dan menyediakan habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup. Pohon bukan sekedar tumbuhan peneduh. Mereka adalah penyerap karbon alami, penjaga kelembapan udara, dan pelindung tanah serta air. Setiap pohon yang tumbuh membantu menurunkan emisi gas rumah kaca, penyebab utama pemanasan global. Pohon melakukan fotosintesis, menyerap CO2 dari atmosfer, dan menyimpannya dalam batang, daun, dan akar. 1. Pohon dewasa dapat menyerap sekitar 22 kg CO2 per tahun. 2. Mendinginkan suhu lingkungan. Pohon memberikan efek penurunan suhu lokal, terutama di wilayah perkotaan, dengan menghalangi sinar matahari langsung, meningkatkan kelembapan udara, mengurangi kebutuhan energi untuk kepentingan ruangan. 3. Mengatur siklus dan air, cegah kekeringan. Akar pohon menyerap dan menyimpan air, membantu mencegah kekeringan serta mengurangi risiko banjir. Pepohonan juga memperlancar siklus hidrologi. 4. Melindungi dari bencana alam. Hutan lebat menahan laju angin, badai, serta mencegah erosi tanah dan longsor yang makin sering terjadi akibat cuaca ekstrim. 5. Mendukung keanekaragaman hayati. Pohon menyediakan habitat bagi berbagai spesies, menjaga ekosistem tetap stabil dan tahan terhadap perubahan iklim. Apa yang bisa kita lakukan? Menanam dan merawat pohon di sekitar rumah, sekolah dan komunitas, mengurangi penggunaan kertas dan kayu dari sumber ilegal, mendukung produk dan perusahaan yang menerapkan prinsip ramah lingkungan. Pohon bukan hanya bagian dari lanskap alam mereka, adalah barisan pelindung bumi dari krisis iklim. Semakin banyak pohon, semakin besar peluang kita menjaga masa depan yang hidup dan layak huni.

Baik, selamat sore pendengar. Saya minta perhatian Anda untuk ruang layanan masyarakat sore hari ini. Saya awali pengumuman berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten Fak-Fak yang menempuh pendidikan di luar maupun di dalam Fak-Fak. Isi pengumuman sehubungan dengan program bantuan pendidikan bagi mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten Fak-Fak, baik yang menempuh pendidikan di luar maupun di dalam Kabupaten Fak-Fak tahun anggaran 2026, kami sampaikan bahwa batas akhir penerimaan proposal bantuan pendidikan adalah tanggal 31 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Adapun persyaratan umum yang harus dilengkapi adalah 1. Surat permohonan ditujukan kepada Bupati Fak-Fak melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 2. Surat keterangan aktif kuliah dari kampus. 3. Screenshot PD Dikti. 4. Fotokopi kartu mahasiswa-mahasiswi. 5. Fotokopi kartu rencana studi KRS. 6. Fotokopi kartu hasil studi KHS. 7. Fotokopi kartu tanda penduduk KTP. 8. Fotokopi kartu keluarga KK. 9. Fotokopi buku tabungan pribadi yang aktif. Catatan: 1. Bagi mahasiswa-mahasiswi yang berkuliah di dalam Fak-Fak wajib mempunyai buku tabungan Bank Papua. 2. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan lainnya. 3. Berkas persyaratan pengajuan bantuan biaya mahasiswa-mahasiswi disusun rapi dalam bentuk jilid. Empat, penyerahan berkas pengajuan bantuan mahasiswa-mahasiswi langsung ke bagian umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak. 5. Setiap jam kerja mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Proposal dapat dikumpulkan secara langsung di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak. Proposal yang masuk setelah tanggal yang ditentukan tidak akan diproses. Demikian atas perhatian disampaikan. Terima kasih dan selamat sore. Menyusul pengumuman berikut pengumuman berasal dari RRI Fak-Fak Bintang Radio. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM, dan kartu pelajar. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Tahap pendaftaran: pendaftaran secara offline bisa datang langsung ke panitia seksi lomba RRI Fak-Fak, Jalan Kapten P. Tendean. 2. Pendaftaran secara online atau dapat mengunjungi website www.bintangradio.rri.id. 3. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fak-Fak Official. 4. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fak-Fak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fak-Fak dan Bintang Radio. Format video dalam bentuk portrait dengan durasi maksimal 3 menit atau dapat menghubungi
nomor WhatsApp di 0852-5543-4760 bersama dengan Kakak Reva. Untuk tahap pelaksanaan, pendaftaran tingkat fak-fak pada tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Pendaftaran peserta 31 Agustus 2026 Technical Meeting. Seleksi tingkat fak-fak 7 September 2026 Seleksi putaran pertama lagu pop, 8 September 2026 Seleksi putaran kedua lagu daerah. Untuk seleksi tingkat korwil 28 hingga 29 September 2026 Seleksi putaran pertama 1 hingga 2 Oktober 2026 Seleksi putaran kedua 5 dan 6 Oktober 2026 Seleksi putaran ketiga. Seleksi antar korwil 12 hingga 13 Oktober 2026 Seleksi putaran pertama 16 hingga 17 Oktober 2026 Seleksi putaran kedua 20 hingga 21 Oktober 2026 Seleksi putaran ketiga. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu, dan jadilah bintang selanjutnya. Kemudian pengumuman berasal dari BMKG Fakfak. Pendengar, kondisi El Nino, Southern Oscillation di Samudra Pasifik dan India Ocean, dipol di Samudra Hindia. Hasil monitoring pada dasarian 1 Agustus 2026 menunjukkan indeks EOD, fenomena Indian Ocean Dipole atau pemicu anomali iklim dari Samudra Hindia dasarian indeks bulanan sebesar kurang lebih 0,457. Sementara itu nilai SSTR di region Nino 3,4 secara dasarian ENSO bulanan adalah sebesar kurang lebih 2,77 yang menunjukkan El Nino dengan intensitas yang sangat kuat. Terdapat peluang berkisar 50 hingga 60% bahwa fenomena El Nino akan terjadi pada semester kedua tahun 2026. El Nino diketahui sebagai pemicu gangguan iklim dari Samudra Pasifik yang dapat menyebabkan berkurangnya curah hujan di Indonesia. Sementara itu, fenomena EOD diprediksi akan tetap dalam fase netral hingga akhir tahun 2026 yang mengindikasikan tidak ada gangguan penyimpangan iklim dari Samudra Hindia. Selanjutnya, analisa perkembangan musim kemarau tahun 2026 sebagai berikut. Sesuai pada peta di bawah ini, Kabupaten Fakfak termasuk wilayah yang mengalami musim kemarau, khususnya pada distrik Bomberai dan Tomagi. Berikut adalah penjelasan perkiraan sifat hujan dasarian ketiga bulan Agustus 2026 hingga dasarian pertama bulan September 2026 sebagai berikut. Kabupaten Fakfak dasarian ketiga bulan Agustus 2026 sifat hujannya bawah normal 0 hingga 30 mm, warna coklat tua hingga coklat muda 31 hingga 50 mm, dan sebagian pada distrik Aras 50 hingga 84 mm. Sifat hujan pada Kabupaten Fakfak menunjukkan kategori rendah yang menunjukkan jumlah hujan lebih sedikit dibandingkan rata-rata iklim biasanya pada periode akhir bulan Agustus. Pada bulan September tahun 2026, sifat hujannya bawah normal 0 hingga 30 mm, warna coklat tua hingga coklat muda 31 hingga 50 mm, dan sebagian pada distrik Karas 50 hingga 84 mm. Sifat hujan Kabupaten Fakfak menunjukkan curah hujan kategori rendah, tetapi pada sebagian distrik masuk dalam kategori menengah 50 hingga 75 yang menandakan curah hujan mulai sedikit bertambah walau masih di bawah kondisi normal. So,
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan perhatian dan dukungan Bapak Ibu Saudara Saudari dalam beberapa hal sebagai berikut. 1. Untuk sektor pangan, menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. 2. Sektor sumber daya air, melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat. 3. Sektor energi, memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA. 4. Sektor lingkungan, menyiapkan mekanisme respon cepat oleh pemerintah daerah untuk antisipasi menurunnya kualitas udara. 5. Sektor kehutanan dan kebencanaan, kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan kejadian kebakaran hutan dan lahan. 6. Mendorong sosialisasi kepada masyarakat terkait penghematan penggunaan air, larangan pembakaran lahan, dan peningkatan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau. 7. Mendorong sosialisasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi bencana hidrometeorologi yang akan terjadi. 8. Terus memonitor media informasi BMKG melalui website, media sosial, dan aplikasi info BMKG. Untuk mendapatkan informasi mutakhir dan terupdate terkait kondisi cuaca dan iklim terkini, termasuk musim kemarau 2026 dan perkembangannya, atau dengan menghubungi secara langsung kantor pusat BMKG di Jakarta atau UPT BMKG yang tersebar di seluruh provinsi. Demikian pendengar, dalam ruang layanan masyarakat telah kami informasikan pengumuman dan pemberitahuan. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Ekonomi digital membuka pintu peluang. UMKM naik kelas, transaksi makin cepat, dan pasar makin luas. Di dunia serba online, siapa cepat beradaptasi, dia yang siap bersaing. Saatnya melek digital, saatnya maju bersama.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani berjanji akan memberantas dan memiskinkan koruptor jika terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2029. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah ditelusuri foto Puan Maharani dalam unggahan tersebut,

diketahui bersumber dari unggahan akun Facebook Puan Maharani pada 11 Juni 2023. Dalam unggahan terdapat keterangan bahwa foto tersebut diambil di kantor DPD PDI Perjuangan PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari jogja.tribunnews.com, pada 11 Juni 2023, Puan Maharani memberi pengarahan dalam rapat kerja daerah Rakerda DPD PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rapat ia menyampaikan sejumlah pesan, salah satunya untuk meraih kemenangan pada pemilu 2024. Sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid Puan berjanji akan memberantas dan memiskinkan koruptor jika terpilih sebagai presiden. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Pendengar, perkembangan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI saat ini turut mengubah cara kejahatan cyber. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Wamenkomdigi Nezar Patria. Seperti dicontohkan Wamenkomdigi, yakni dalam tindak kejahatan cyber yang memanfaatkan deepfake dan rekayasa sosial. Tindakan kejahatan dengan memanfaatkan AI tersebut membuat penipuan semakin sulit dikenali. Untuk itu, keamanan cyber ditekankannya bukan baru dapat ditangani setelah serangan terjadi. Namun Nezar menegaskan bahwa keamanan cyber harus dirancang sejak awal dalam pembangunan teknologi dan platform digital. Dalam perkembangan AI yang lebih lanjut, Wamenkomdigi menuturkan bahwa dampaknya tidak hanya untuk memperkuat kemampuan pertahanan cyber. Namun dengan semakin berkembangnya AI, ia menilai juga akan berdampak pada perluasan kemampuan pelaku kejahatan. Menurutnya, deepfake dan model AI canggih telah menjadi teknologi yang dapat digunakan semua orang untuk melakukan kejahatan cyber. Untuk merespon ancaman tersebut, Kemkomdigi mendorong tata kelola keamanan AI yang membangun ketahanan tanpa menghambat inovasi. Demikian satu informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Menemani sore hari Anda yang saat ini tengah menikmati suasana sore bersama keluarga. Dan juga sore hari ini untuk Anda yang lagi stay tune di live TikTok RRI Fak-Fak. Menemani ruang dengar Anda, menemani suasana sore hari Anda di akhir pekan, hari ke-22 di bulan Agustus 2026, hingga nanti jelang pukul 18:01 di jam 6 sore saat tugas saya tuntas temani Anda.

Apakah Anda pernah merasa sedih atau tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas? Nah, perasaan seperti ini disebut dengan istilah hipoprenia. Istilah hipoprenia mungkin masih asing terdengar di telinga masyarakat umum. Istilah ini merupakan perasaan emosional manusia yang sebenarnya merupakan respon terhadap suatu keadaan yang menimpa diri sendiri. Menurut para ahli, menangis secara tiba-tiba tanpa alasan bisa menjadi indikasi masalah yang mendasar pada kondisi fisik dan mental. Penyebabnya adalah gangguan kecemasan, kondisi depresi atau stres, post-traumatic stress disorder, PTSD, atau kondisi mental ketika mengalami serangan panik yang dipicu oleh trauma pengalaman masa lalu, organic brain syndrome, OBS, atau gangguan fisik yang menyebabkan penurunan fungsi mental, dan PMS atau menstruasi yang juga dapat menyebabkan perasaan sedih dan ingin menangis tanpa alasan yang jelas dikarenakan

Volcano Cristales adalah sungai lima warna atau pelangi cair yang sangat unik di Kolombia karena warnanya yang berubah-ubah. Lokasinya berada di kawasan Serranía de la Macarena, Kolombia. Disebut sungai lima warna karena di dasar sungai muncul warna-warna seperti kuning, hijau, merah, biru, dan hitam pada musim tertentu. Warna-warnanya muncul karena tumbuhan air atau alga khusus Macarena clavigera yang tumbuh di dasar sungai ketika kondisi cuaca, aliran air, cahaya, dan musim mendukung. Musim di mana kondisi ini paling ideal biasanya antara bulan Mei sampai September. Sungai ini juga bagian dari wilayah lindung dan pengelolaan konservasi di Kolombia, yaitu Reserve Serranía de la Macarena.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

94,9 MHz Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru kita nikmati satu alunan lagu dari Saras Dewi. Lagu ini cukup lawas ya. Menemani kebersamaan kita sore hari ini, spesial tadi yang udah request, katanya is the old song ya, tapi enggak juga sih ya. Sore-sore kayak gini kalau dengar lagu-lagu yang mungkin pernah punya memori dalam ingatan kita, terus kita flashback lagi, kita nikmati di sore hari kayak gini, di suasana weekend, senantiasa kita flashback ke masa itu, tapi bukan harus balik ke masa itu lagi ya. Sekedar dengerin aja pastinya. Oke deh, buat Julia juga, katanya ini mau salam buat teman-teman yang ada di Bandara Torea Fak-Fak dari Merauke. Teman-teman yang ada di Bandara Torea lagi stay tune gak di live TikTok dari Fak-Fak? Mudah-mudahan sore hari ini juga lagi stay tune ya di Perusahaan RRI Fak-Fak kebersamaan kita hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jadi saya bakalan temani teman-teman semuanya ya. Jadi yang sudah request lagu juga stay tune aja. Saya bakalan hadirkan lagu-lagu requestan Anda sore hari ini.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sapu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Setel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

0: back.
1: Buku bukan sekedar kumpulan kata di atas lembaran kertas. Ia adalah jendela dunia, membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan membawa kita menjelajahi berbagai pengetahuan serta pengalaman tanpa harus meninggalkan tempat duduk. Melalui buku, kita bisa menjelajahi masa lalu, memahami masa kini, dan membayangkan masa depan. Ada beragam jenis buku yang bisa kita nikmati, mulai dari fiksi yang mengajak kita berimajinasi, sejarah yang menyimpan jejak peradaban, sastra yang menyentuh hati, hingga buku sains dan pelajaran yang memperkaya pengetahuan. Setiap buku punya peran, dan setiap halaman punya cerita. Dan faktanya, hingga saat ini lebih dari 130 juta judul buku telah diterbitkan di seluruh dunia. Dari sekian banyak buku yang pernah diterbitkan, ada satu yang mencatatkan rekor luar biasa sebagai buku terpanjang di dunia, menurut Guinness World Records. Buku tersebut berjudul Remembrance of Things Past, karya penulis asal Prancis Marcel Proust. Ditulis pada tahun 1912, buku ini memiliki panjang yang tak biasa, yakni 9.609.000 karakter, termasuk spasi.

56 menit dari pukul 17 sore hari ini, pendengar Rata Terasa Tuntas Sudah. Tugas saya Julaika Wawla temani Anda dari pukul 12 waktu Indonesia Timur hingga saat ini. Lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti, Anda akan bersama rekan saya Yuli Roh Romana. Terima kasih kebersamaan Anda bersama kami. Saatnya saya pamit. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, and have a nice weekend to all of you. Bye-bye.

Selamat sore saudara pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami Pro 1 Fak-Fak dipancar luaskan dari kawasan Kapten P. Tendean 72 di lantai 1. Pro 1 Fak-Fak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Senang sekali saya Yuli Romana kembali menemani Anda di lanjutan Lintas Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya rekan saya Julika Eka Wolot sudah menemani ruang dengar Anda di Lintas Fak-Fak Siang hingga Lintas Fak-Fak Sore, yang pasti dengan beragam hiburan dan juga informasi yang sudah bagikan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang masih tetap memilih Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Selanjutnya pendengar, khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kita masuk zona petang. Kita akan dengarkan lagu-lagu bernuansa Islami hingga nanti kita dengarkan pengajian Al-Quran dan suara tarhim, dilanjutkan dengan beduk azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Dan untuk Anda, beduk azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 18:18 waktu Indonesia Timur. Dan mengawali kebersamaan kita, pilihan lagu-lagu bernuansa Islami kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Pendengar, kami cukupkan dulu pilihan lagu bernuansa Islami untuk saat ini. Selanjutnya kami ajak Anda kaum muslimin dan muslimah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an, dilanjutkan dengan suara tarhim dan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan dikumandangkannya beduk azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

musik tradisional yang berasal dari Indonesia, khususnya Jawa, Bali, dan beberapa daerah lainnya. Gamelan terdiri dari berbagai instrumen perkusi seperti gong, saron, gender, gendang, dan lainnya yang dimainkan bersama untuk menghasilkan musik yang khas. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa, gamel, yang berarti memukul atau menabuh, dan akhiran an, yang membentuk kata benda. Gamelan diyakini telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan memiliki akar sejarah yang panjang. Gamelan digunakan dalam berbagai upacara adat, pertunjukan tari, dan juga sebagai musik pengiring dalam pementasan wayang. Gamelan menggunakan tangga nada pentatonis, yaitu sistem tangga nada diantaranya dari 5 nada. Ada 2 jenis tangga nada dalam gamelan, yaitu slendro, tangga nada dengan interval yang lebih lebar, dan pelog, tangga nada dengan interval yang lebih rapat. Gamelan memiliki nilai spiritual dan filosofis, yaitu mencerminkan harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan.

Pernahkah kamu membayangkan ada hewan yang bisa tidur sambil terbang? Mungkin terdengar mustahil, tapi faktanya memang ada. Salah satu contohnya adalah burung fregat. Burung laut dengan kemampuan terbang luar biasa yang menyimpan keunikan menarik dalam pola tidurnya. Burung fregat dikenal sebagai pengembara udara yang hebat. Mereka bisa terbang tanpa henti selama berbulan-bulan di atas lautan terbuka. Hebatnya lagi, dalam perjalanan panjang tersebut, mereka tetap bisa beristirahat atau tidur di udara. Lalu, bagaimana caranya burung fregat tidur sambil terbang? Ternyata, burung ini memanfaatkan momen saat arus udara naik atau dikenal sebagai thermal updraft. Saat itu mereka bisa melayang tanpa mengepakkan sayap. Dalam kondisi ini, burung fregat akan masuk ke fase tidur singkat, sekitar 10 detik lamanya. Selama waktu tersebut, mereka hanya menggunakan satu sisi otaknya untuk tidur. Sementara sisi lainnya tetap waspada untuk menjaga arah terbang dan menghindari bahaya. Metode tidur ini dikenal dengan istilah Unhemispheric Slow Wave Sleep atau USWS, dan bukan hanya burung fregat yang menggunakannya. Beberapa jenis hewan laut seperti lumba-lumba dan anjing laut juga menerapkan cara tidur serupa agar tetap bisa bernafas atau berenang sambil beristirahat. Kemampuan tidur sambil terbang ini adalah bentuk adaptasi luar biasa yang memungkinkan burung fregat bertahan hidup di lingkungan yang menantang. Mereka tidak perlu mendarat di air yang justru berbahaya bagi mereka karena tidak tahan basah, namun tetap bisa memenuhi kebutuhan tidurnya selama perjalanan panjang. Fenomena burung fregat ini membuka mata kita bahwa alam menyimpan banyak keajaiban. Dan setiap makhluk hidup memiliki cara luar biasa untuk beradaptasi demi bertahan hidup.

Mendengar pukul 18.36 menit waktu Indonesia Timur, dan ya tadi sudah kita dengarkan pilihan lagu-lagu religi islami ya, kerwan dengar Anda, terima kasih, dan saya cukupkan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Selanjutnya pilihan lagu-lagu hiburan baik dari tanah air maupun mancanegara masih kami hadirkan untuk Anda hingga nanti kebersamaan kita di pukul 19 waktu Indonesia Timur, saat kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Daerah pukul 19 waktu Indonesia Timur. Salut.

Istilah TMC atau teknologi modifikasi cuaca sering kita dengar. Nah, TMC adalah usaha campur tangan manusia dalam pengendalian sumber daya air di atmosfer untuk menambah atau mengurangi curah hujan pada daerah tertentu guna meminimalkan bencana alam yang disebabkan iklim dengan memanfaatkan parameter cuaca. Tujuannya untuk meningkatkan intensitas curah hujan di suatu tempat atau dapat juga digunakan untuk mengurangi intensitas hujan. Operasi ini diharapkan dapat mengurangi intensitas hujan di suatu wilayah dengan cara mendistribusikan kembali curah hujan sehingga tidak terfokus di satu wilayah saja. Adapun cara kerja TMC, yang pertama adalah pemantauan citra satelit untuk mengetahui titik awan dan pergerakan angin di suatu tempat. Berikutnya, menerbangkan pesawat dengan ketinggian 9.000 sampai 11.000 kaki dengan menaburkan bahan semai berupa NaCl atau garam ke awan berpotensi hujan. Selanjutnya, bahan semai akan memicu proses kondensasi atau proses perubahan wujud dari gas menjadi cair pada sebuah awan menjadi lebih cepat.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Resensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Cultural Your Attitude karya Dr. Derek Darden membahas bagaimana sikap mental yang positif dapat mempengaruhi pencapaian dan kesuksesan seseorang dalam kehidupan dan kepemimpinan. Di dalam buku ini, Dr. Darden menekankan bahwa setiap positif tidak hanya membantu menghadapi tantangan, tetapi juga merupakan kunci dalam memaksimalkan potensi diri di lingkungan yang kompetitif. Buku ini mengulas pentingnya kesadaran diri dan pengendalian emosi dalam mengembangkan sikap positif. Menurut Dr. Darden, pemahaman akan kekuatan dan kelemahan pribadi adalah langkah awal untuk meningkatkan diri. Dengan pemahaman ini, seseorang dapat lebih mudah menetapkan tujuan yang realistis dan bekerja dengan semangat yang lebih terarah. Dr. Darden menggarisbawahi pentingnya mengelola lingkungan sekitar untuk mendukung sikap positif. Lingkungan yang mendukung akan memperkuat kemampuan seseorang untuk menghadapi tantangan dengan lebih baik. Secara keseluruhan, buku ini mendorong pembaca untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang, menekankan bahwa perubahan dalam diri adalah awal dari pencapaian kesuksesan. Demikian esensi buku Control Your Attitude karya Dr. Derek Darden. Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Mendengar pukul 18.54 menit waktu Indonesia Timur, dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia mendengarkan siaran kami hingga saat ini. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 19, yang mana nantinya kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Daerah.

0: 89 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 18.59 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita beranjak ke pukul, kita jelang pukul 19 saat kami sampaikan warta berita daerah. Berikut kita nantikan tanda waktu disampaikan warta berita daerah.

Selamat malam, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Berikut kami sampaikan sari berita. Kepatuhan terhadap pembayaran retribusi merupakan bagian dari kewajiban pengguna fasilitas pasar sekaligus bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Keterbatasan air bersih yang dialami warga mendapatkan respon langsung dari Polres Fak-Fak. Inilah Warta Berita Daerah edisi Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Yuli Rohmana.

0: Berita selengkapnya, kepatuhan terhadap pembayaran retribusi merupakan bagian dari kewajiban pengguna fasilitas pasar sekaligus bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperinda Kabupaten Fafak, Zed Sampai Tondok, mengingatkan para pedagang dan pengguna fasilitas pasar agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Peringatan tersebut disampaikan menyusul masih adanya sejumlah potensi pelanggaran dalam pemanfaatan fasilitas pasar. Zed menegaskan salah satu ketentuan yang harus diperhatikan adalah larangan mengalihkan hak pakai lapak atau fasilitas pasar kepada pihak lain. Hak pakai yang telah diberikan pemerintah diperuntukkan bagi pihak yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan untuk dipindah tangankan. Selain itu, para pedagang juga diminta tertib dalam mematuhi kewajiban pembayaran retribusi pasar. Menurutnya, kepatuhan terhadap pembayaran retribusi merupakan bagian dari kewajiban pengguna fasilitas pasar sekaligus bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
2: Kaitan dengan pelanggaran-pelanggaran ini, yang paling penting untuk kita ingatkan bahwa tidak diperkenankan untuk kemudian mengalihkan hak pakainya pihak lain. Apabila ini terjadi, maka pemerintah akan mencabut hak pakainya. Yang pertama, yang kedua, untuk tidak lalai dalam membayar retribusi. Yang berikut, melakukan hal-hal yang kemudian melanggar peraturan dan perundang-undangan. Salah satunya misalnya ada di situ, ada yang bermain judi. Dalam bentuk apapun, saya ingatkan, kita bicara bukan atas kemauan kita, ya, tetapi kita bicara atas dasar hukum, ya, yaitu peraturan bupati yang kemudian tidak memperbolehkan ada aktivitas perjudian dalam bentuk apapun. Nah, saya pikir ini semua hal-hal yang kemudian menjadi perhatian untuk kita semua. Jangan sampai kemudian alat yang berwenang kemudian nanti mendapati hal seperti begitu, ya kami tidak bertanggung jawab. Kami pada dasarnya untuk terus mengingatkan masyarakat, ya, bahkan kami sendiri turun langsung untuk melarang ada aktivitas judi itu sendiri. Kemudian yang berikut, tidak diperkenankan untuk orang tinggal dalam pasar. Nah, kedepannya nanti akan kita buatkan regulasi kaitan dengan tidak diperbolehkannya seseorang atau orang lain atau komunitas tinggal dalam pasar.
1: Dan menambahkan, nantinya akan ditentukan batas waktu operasional pasar. Setelah pasar ditutup, para pedagang diminta segera mengamankan barang dagangan dan meninggalkan area pasar, sementara kawasan tersebut hanya digunakan oleh petugas, khususnya petugas keamanan. Januar dimelaporkan.

Keterbatasan air bersih yang dialami warga mendapat respon langsung dari Polres Fakfak. Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak bersama personil turun ke RT 17 Jalan Dr. Salasana Mudat, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Sabtu 22 Agustus 2026 untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Bantuan tersebut

tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar warga yang terdampak kondisi cuaca dan fenomena El Nino. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Kabaklok Polres Fakfak AKP Nasrudin Jurumudi, Babin Kamtikmas RT 17 Bribtu Asrul Hasan Rumadaul, serta sejumlah personil Polres Fakfak. Setibanya di lokasi, air bersih langsung disalurkan kepada warga yang telah menunggu. AKBP Naim Isak menegaskan bahwa setiap keluhan masyarakat menjadi perhatian kepolisian dan sedapat mungkin direspon melalui tindakan nyata. Bagi masyarakat RT 17, kehadiran langsung Kapolres bersama jajaran menjadi bukti bahwa persoalan yang mereka sampaikan mendapat perhatian. AKBP Naim Isak menambahkan, tugas Polri tidak sebatas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga membangun kedekatan serta kepedulian terhadap masyarakat. Polres Fakfak pun berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi dengan warga dan merespon berbagai persoalan sosial yang membutuhkan perhatian bersama, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Pelaksanaan Festival Teluk Berau tahun 2026 akan berfokus pada tradisi pasar barter yang berlangsung di lokasi pasar barter Kampung Manbuni-Buni. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat berencana kembali menggelar Festival Teluk Berau pada September 2026. Kegiatan tersebut akan dipusatkan di Distrik Kokas, khususnya kawasan Teluk Berau, dengan mengangkat tradisi pasar barter sebagai warisan budaya masyarakat setempat. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak, Fredikus Warpopor, mengatakan Festival Teluk Berau merupakan upaya menghidupkan kembali kegiatan budaya yang sebelumnya pernah dilaksanakan di wilayah Kokas, namun sempat tidak berlanjut selama beberapa tahun. Menurut Fredikus, pelaksanaan festival tahun ini akan berfokus pada tradisi pasar barter yang berlangsung di lokasi pasar barter Kampung Manbuni-Buni. Dikatakan tradisi tersebut dinilai memiliki nilai budaya penting karena menjadi ruang persaudaraan dan perjumpaan antara masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan maupun pesisir.
2: Festival budaya yang kami atau kita laksanakan rencananya nanti bulan depan. Kita fokus di Kokas atau di wilayah Teluk Berau, hingga kita namakan Festival Teluk Berau. Beberapa tahun lalu itu sempat sudah dilakukan, namun tidak berlanjut. Nah, baru tahun ini akan kita lakukan lagi Kokas. Festival ini secara khusus itu mengangkat tentang tradisi pasar barter, sehingga itu akan tahun ini akan kita lakukan di lokasi pasar barter di Manbuni-Buni. Jadi memang pasar barter itu sebagai warisan budaya. Kemudian ruang persaudaraan, perjumpaan antara masyarakat, baik yang ada di gunung maupun yang ada di pantai, petani dan nelayan. Dan ini sudah selama ini memang itu dilakukan setiap hari Sabtu. Nah, tapi kali ini kita bikin dalam bentuk festival, sehingga kemudian orang bisa datang berkunjung, dan ada beberapa atraksi-atraksi juga yang akan dilakukan di festival ini.
1: Fredikus menambahkan, Festival Teluk Berau tidak hanya melibatkan masyarakat Fak-Fak, pihaknya juga akan mengundang keluarga dari kawasan Tarot dan Weriagat untuk mengikuti tapak tilas perjalanan leluhur yang menggambarkan hubungan masyarakat pesisir dengan wilayah Fak-Fak sejak masa lalu. Januar Gim melaporkan.

0: Upaya meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja lokal terus dilakukan pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Laporan Anwar Lamohan.
1: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak Lut Masrur Kamudi mengatakan pihaknya mulai melaksanakan pelatihan pengelasan bagi orang asli Papua dari 17 distrik di Kabupaten Fak-Fak. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak Kamis 20 Agustus 2026. Pelatihan pengelasan dijadwalkan berlangsung mulai 20 Agustus hingga 5 September 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 17 orang. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan perwakilan dari 17 distrik di Kabupaten Fak-Fak. Menurutnya, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal agar memiliki keterampilan yang dapat digunakan dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Kegiatan ini juga diarahkan untuk membentuk tenaga kerja yang kreatif, kompeten, dan mampu bekerja secara mandiri.
2: Adapun kegiatan ini kita laksanakan adalah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal yang kreatif dan mampu bersaing di dunia kerja, serta mewujudkan masyarakat Fak-Fak yang mandiri di bidang ketenagakerjaan.
1: Selama mengikuti pelatihan, para peserta akan mendapatkan materi pengelasan dari instruktur Balai Latihan Kerja yang memiliki kompetensi di bidangnya. Pembekalan tersebut diharapkan memberikan kemampuan praktis yang dapat dimanfaatkan peserta setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan. Ia juga menjelaskan setelah penyelesaian pelatihan, peserta akan memperoleh sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kegiatan dan memiliki keterampilan pengelasan. Sertifikat tersebut diharapkan dapat digunakan sesuai peruntukannya, termasuk sebagai salah satu dokumen pendukung ketika peserta melamar pekerjaan.
2: Nanti akhir dari kegiatan ini, para peserta akan diberikan sertifikat, dan kemudian sertifikat itu bisa digunakan sesuai dengan peruntukan.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak berharap pelatihan ini dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi tenaga kerja lokal untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan. Pemerintah daerah juga mendorong agar keterampilan yang diperoleh peserta dapat menjadi modal dalam mendukung kemandirian dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Anwar melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Babinsa Korami 180301 Fak-Fak akan terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah binaannya. Laporan Januardi.
3: Saudara, Babinsa Kelurahan Fak-Fak Utara Serka Suyanto menegaskan komitmennya untuk mendukung setiap program pemerintah yang dilaksanakan hingga tingkat kelurahan. Dukungan tersebut merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Babinsa dalam membantu menciptakan kondisi masyarakat yang aman, nyaman, dan kondusif. Menurutnya, dukungan Babinsa terhadap program pemerintah bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan komando atas, tetapi merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab dalam mendukung pemerintah serta masyarakat di wilayah binaannya. Ia menjelaskan tugas tersebut tidak hanya dilakukan Babinsa di Kelurahan Fak-Fak Utara, namun seluruh Babinsa yang bertugas di wilayah perkotaan maupun distrik memiliki tanggung jawab yang sama untuk mendukung program pemerintah sesuai dengan kondisi wilayah binaan masing-masing.
4: Intinya, saya sebagai Babinsa di Kelurahan Fak-Fak Utara, apapun yang menjadi program dari pemerintah daerah turun sampai di kelurahan, saya sepenuhnya akan mendukung, dan itu bukan kita semata-mata, bukan kita memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan komando atas, tidak. Tapi memang tujuan Babinsa ataupun tugas dan tanggung jawab sebagai Babinsa memang kita mendukung dengan pemerintahan maupun di kampung sekalipun. Tidak terjadi di Kelurahan Fak-Fak Utara saja, semua Babinsa maupun di kampung-kampung yang di dalam kota maupun yang di distrik yang di dalam, semua tugas tanggung jawabnya sama, mendukung dan selalu akan mendukung apa yang menjadi program daripada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kampung pada saat kita memang berada di daerah binaan ataupun kampung binaan yang kita emban di situ.
3: Serka Suyanto menambahkan, dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang merasa nyaman serta memastikan berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Sementara itu, ia turut mengapresiasi Lurah Fafakut dan berharap diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan tugas ke depan. Ia memastikan Babinsa akan terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah binaannya. Januar di melaporkan.

0: Upaya pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Freddy Kuswarpopor, mengatakan pelestarian budaya lokal menghadapi tantangan di tengah perkembangan budaya modern yang semakin kuat dan menarik perhatian generasi muda. Menurut Freddy Kus, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mengambil langkah nyata untuk menjaga, merawat, sekaligus melestarikan budaya yang menjadi identitas masyarakat Fakfak. Ia menyebutkan salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana meyakinkan generasi muda agar lebih mencintai dan bangga terhadap budaya mereka sendiri. Karena itu, upaya pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat.
2: Budaya kita pada saat ini utama bagaimana kita menjaga, kemudian merawat dan melestarikannya dalam di saat ini di mana perkembangan budaya modern yang begitu kuat dan bisa dikatakan juga lebih menarik menurut generasi saat ini. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana kita meyakinkan dan bisa membuat generasi saat ini lebih mencintai budaya kita sendiri.
1: Pridikus menegaskan pengembangan pariwisata Fakfak semestinya berjalan beriringan dengan upaya menjaga dan mengangkat kebudayaan lokal. Keunikan budaya tersebut dinilai menjadi salah satu alasan wisatawan datang ke Fakfak untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda dibandingkan daerah lainnya. Januardi melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 19.25 menit waktu Indonesia Timur. Dan satu lagu hiburan berikut ini membawa kita nantinya ke pukul 19.30. Kita akan ikuti mimbar agama Hindu, yang mana pilihan lagu-lagu rohani Hindu kami hadirkan untuk Anda.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, selanjutnya untuk Anda umat Hindu, ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan lagu-lagu rohani Hindu hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda tidak beranjak dari ruang dengar Anda, stasiun di Pro 1 Fakfak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
3: Kok bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Detoksifikasi melalui air putih sudah jadi tren selama bertahun-tahun. Tapi seberapa banyak kita benar-benar tahu tentang manfaatnya? Tahukah Anda, air putih membantu tubuh kita mengeluarkan racun yang terakumulasi, meningkatkan fungsi ginjal, dan memperbaiki metabolisme. Namun, bukan berarti kita bisa hanya mengandalkan air putih untuk detoksifikasi secara total. Kombinasikan dengan pola makan sehat, cukup tidur, dan olahraga teratur. Meskipun minum banyak air adalah kebiasaan sehat, jangan lupa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Terlalu banyak air juga bisa berisiko.

Memiliki lekukan kulit memang bisa mempermanis penampilan wajah. Maka tidak heran bila ada beberapa orang ingin memiliki lesung pipi dengan menjalani operasi. Namun, tahukah Anda bahwa sebenarnya lesung pipi disebabkan oleh kelainan pada otot normal? Ada beberapa fakta menarik mengenai fitur wajah yang satu ini. Fakta yang pertama, meskipun namanya lesung pipi, lekukan kulit ini tidak hanya muncul di pipi saja, tapi juga bisa muncul di bagian tubuh lainnya. Pada dasarnya, lesung pipi terbentuk pada jaringan bergerak. Hal itu berarti lekukan ini bisa terjadi di pipi, dagu, lengan atas, bahu, atau bahkan payudara bila distimulasi dengan benar. Selain lesung pipi, lesung dagu juga cukup umum terjadi yang sering disebut dagu sumbing. Lekukan kulit ini juga bisa terjadi di punggung bawah yang disebut lesung pipi sakral. Hal itu terjadi ketika lekukan kulit terbentuk pada tulang sakral yang terletak di dasar tulang belakang. Kebanyakan orang memiliki satu atau dua lesung pipi di area ini, tetapi beberapa orang bisa memiliki lebih dari dua. Fakta yang kedua, lesung pipi bisa disebabkan oleh kelainan pada otot wajah yang disebut zygomaticus major. Otot ini terlibat dalam ekspresi wajah. Itu yang membantu Anda mengangkat sudut mulut saat tersenyum. Pada orang tanpa lesung pipi, otot zygomaticus major biasanya dimulai pada tulang di pipi yang disebut tulang zygomatic, kemudian turun ke bawah menghubungkan ke sudut mulut. Perpecahan pada otot ini dapat disebut sebagai otot zygomaticus major ganda atau bifid. Gerakan kulit di atas otot zygomaticus major ganda saat Anda tersenyum menyebabkan lesung pipi terbentuk. Fakta yang ketiga, lesung pipi adalah sifat dominan yang bisa diturunkan dari orang tua ke anak. Dengan kata lain, bila kedua orang tua Anda memilikinya, kemungkinan besar Anda juga akan mendapatkan lesung pipi. Namun, tidak semua orang tua dengan lesung pipi memiliki anak dengan lesung pipi, karena pola pewarisan lesung pipi tidak bisa diprediksi. Itulah mengapa beberapa peneliti mengklasifikasinya sebagai sifat

0: Baik, pendengar di mana saja berada, sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda kita ikuti drama radio dengan judul Aku Juga Ibumu.
1: Adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa, yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, Yu, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih,

0: Ding, kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus, tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP-ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu...

0: 이모, 이모.
1: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
0: Aku di sini aja, Rin.
1: Tapi kamu di sini sendiri.
0: Gak apa-apa.
1: Ih, emang kamu berani?
0: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
1: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
0: Kenapa?
1: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
0: Kalau dia datang, kamu takut?
1: Iya tuh.
0: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
1: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
0: Iya.
1: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya. Suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
0: Yuk, ada yang buka pintu.
1: Itu ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk, dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
3: Ibu!
0: Ayu? Kenapa menangis?
3: Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
3: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
3: Nenek kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
3: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
4: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Oh, wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
3: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

Kera-kera atau sasi pala dalam masyarakat petani pala di Kabupaten Fakfak merupakan salah satu kearifan lokal yang bertujuan untuk melindungi kualitas pala agar tidak menurun karena terjadinya panen muda. Lambang kera-kera diwujudkan dalam bentuk dahan kayu atau dedaunan yang dibungkus oleh kain merah lalu ditancapkan dalam tanah sehingga berdiri tegak. Kera-kera dilakukan beberapa bulan sebelum panen raya dan dicabut pada saat panen dimulai. Dengan dicabutnya kera-kera, masyarakat petani pala sudah bisa memulai panen pala. Tetapi sebaliknya, jika kera-kera belum dibuka, masyarakat petani pala tidak diperbolehkan memanen pala sekalipun itu kebun palanya sendiri.

Alasan mengunyah perlahan. Mengunyah makanan secara perlahan memberi waktu yang cukup bagi lambung untuk memberi sinyal kepada otak agar merasa kenyang. Mengunyah makanan secara perlahan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan pencernaan. Menurut situs hellosehat.com, berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk mengunyah perlahan. Mengunyah dengan baik dan perlahan membantu melumatkan makanan menjadi lebih halus, sehingga memudahkan enzim pencernaan di lambung untuk memproses makanan. Meningkatkan penyerapan nutrisi. Dengan makanan yang lebih halus, tubuh bisa menyerap nutrisi lebih baik. Ketika mengunyah perlahan, kamu cenderung lebih sadar akan jumlah makanan yang dimakan, yang bisa membantu mencegah makan berlebihan. Proses mengunyah perlahan memberi waktu bagi tubuh untuk mengirim sinyal kenyang ke otak, sehingga bisa mencegah makan berlebihan. Makanan yang tidak dikunyah dengan baik bisa mempengaruhi proses pencernaan yang berpotensi menyebabkan masalah seperti perut kembung atau gas. Jadi, selain membantu pencernaan, mengunyah perlahan juga bisa berdampak baik untuk kesehatan secara keseluruhan.

Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah akan memperbaharui surat edaran Menteri terkait protokol pembelajaran darurat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan tersebut disiapkan untuk memastikan pembelajaran tetap berlangsung secara aman, adaptif, dan menjamin hak belajar murid terdampak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan keselamatan warga sekolah menjadi prinsip utama dalam penanganan dampak karhutla. Ya, berdasarkan data BNPB dan Dapodik per 11 Agustus, sebanyak 3.524 satuan pendidikan telah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Dan Kemendikdesmen juga mendistribusikan masker medis dan paket kesehatan kepada satuan pendidikan yang terdampak kabut asap. Pendengar, Kemendikdesmen siapkan protokol pembelajaran darurat karhutla di Kalimantan. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Resensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Berdamai dengan Emosi karya Asti Musman adalah buku yang diterbitkan tahun 2018. Berisi panduan inspiratif untuk mengelola emosi negatif dan mencapai kesejahteraan mental. Membahas tentang pendekatan holistik dan berbasis ilmiah untuk menghadapi emosi negatif seperti kecemasan, marah, sedih, dan stres. Asti Musman membahas tentang bagaimana emosi terbentuk dalam diri kita dan mengapa kita seringkali sulit mengendalikannya. Pentingnya strategi yang konkret dan mudah diikuti untuk mengatasi emosi negatif tersebut. Buku ini memberikan saran tentang bagaimana membuat ruang untuk diri sendiri agar dapat memberikan tempat dan waktu untuk merenung dan mengenali emosi yang muncul. Dengan menyediakan waktu untuk diri sendiri, kita dapat menjadi lebih sadar dan mengendalikan emosi dengan lebih baik, serta dapat menyadari emosi negatif yang seringkali dipicu oleh pikiran negatif yang muncul dalam diri kita. Membahas tentang berbagai teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, dan yoga, sehingga dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Pentingnya mengelola konflik dengan bijak dan empati, juga bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dengan baik ketika ada perbedaan pendapat atau konflik. Buku ini memberikan kita strategi yang mudah diikuti untuk menerima dan mengelola emosi negatif dengan bijak. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana emosi terbentuk dalam diri kita dan memberikan solusi untuk menciptakan kesejahteraan emosional yang lebih baik. Demikian esensi buku Berdamai dengan Emosi karya Asti Musman.
0: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Siapa sih yang tak menyukai ikan sarden? Ikan yang sering ditemukan dalam kemasan kaleng ini memiliki rasa yang sedap dan disukai banyak orang. Tak cuma lezat, ikan sarden juga cukup terjangkau dan memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Tak heran, ikan sarden begitu digandrungi banyak orang. Sarden merupakan jenis ikan kecil yang berminyak. Biasanya ikan ini berukuran sekitar 6 hingga 12 inci. Sarden memiliki tubuh yang ramping dan silindris dengan moncong tajam dan segelintir sirip berduri. Mereka memakai mantel perak berkilauan dengan sentuhan biru kehijauan di punggung. Asal nama sarden juga unik loh. Tak banyak yang tahu kalau sarden diambil dari nama pulau di Italia, Sardinia. Sardinia dulu merupakan penghasil utama ikan ini dan sekarang ikan sarden masih menjadi bagian penting dari perekonomian Sardinia. Sarden kalengan sangat tahan lama, ikan sarden kalengan dapat bertahan bertahun-tahun jika disimpan dengan benar. Itu karena sarden dimasak terlebih dahulu, dibersihkan dan ikan dikemas dalam minyak atau air. Kaleng kemudian disegel dan disterilkan menggunakan panas, menghilangkan bakteri atau mikroorganisme yang dapat menyebabkan pembusukan yang membuat ikan sarden segar lebih lama. Selain itu, minyak sarden berguna untuk kulit loh. Minyak sarden diekstraksi dari jaringan lemak ikan sarden dan mengandung berbagai nutrisi seperti asam lemak omega-3, vitamin A, dan sebagainya. Minyak sarden secara efektif juga dapat mengobati kondisi kulit kronis seperti eksim yang bisa menyebabkan bercak merah dan meradang pada kulit. Dengan mengurangi peradangan pada kulit, minyak sarden juga dapat membantu meringankan gejala eksim dan meningkatkan kesehatan kulit. Satu lagi nih fakta dari ikan sarden, yaitu rasa yang unik. Sarden memiliki cita rasa khas yang membedakannya dari ikan kecil lain seperti teri dan makarel. Sarden memiliki rasa gurih karena adanya glutamat, asam amino yang berkontribusi pada rasa umami. Karena ikan sarden adalah ikan yang difermentasi secara alami, mereka mengandung glutamat tingkat tinggi. Sedangkan rasa asin ikan sarden berasal dari air laut yang mereka huni.
1: Pendengar, pukul 20 lebih 40 menit, kembali informasi kami bagikan untuk Anda. Kali ini datang dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Ardana Cikal Darmawulan meraih medali emas boulder U17 pada ya 20 Agustus 2026, atlet Jepang Nakayama Takumi merebut medali perak setelah mengantongi nilai sebanyak 69,2 poin di ajang tersebut. Dan pemuda tersebut berjuang keras memperbaiki posisi setelah hanya mampu menempati urutan ketujuh pada babak sebelumnya. Ya, dan pendengar, para atlet Indonesia berlaga pada kategori lead boulder, speed perorangan hingga speed relay U17. Selain itu, kontingen nasional juga mengikuti nomor lead boulder, speed perorangan serta speed relay U19. Dan pendengar, Ardana Cikal raih medali emas boulder Asia Youth Championship 2026. Informasi kami kutip dari RRI.co.id. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 21 waktu Indonesia Timur, yang mana kita akan ikuti Warta Berita Sentral.

Hidung kucing memiliki banyak fakta menarik, termasuk indera penciuman yang sangat kuat, cetakan unik pada hidung, dan fungsinya sebagai alat identifikasi antar kucing. Selain itu, hidung kucing juga dapat berfungsi sebagai penentu suhu tubuh, dan hidung kucing bisa juga kering atau basah. Berikut fakta unik dan menarik tentang hidung kucing. 1. Pola pada permukaan hidung kucing, unik untuk setiap individu, mirip seperti sidik jari manusia. 2. Kucing memiliki sekitar 50 hingga 80 juta sel penciuman, jauh lebih banyak dari manusia. Mereka bisa mencium bau makanan, mangsa, atau bau aneh dari jarak jauh. 3. Kucing menggunakan hidungnya untuk mengenali aroma feromon dari kucing lain. Mereka bisa tahu apakah kucing lain sedang stres, birahi, atau baru saja melewati suatu tempat. 4. Warna hidung kucing bisa pink, hitam, abu-abu, coklat, bahkan berbintik. Biasanya tergantung pada warna bulunya. 5. Hidung kucing biasanya terasa sedikit lembab, tapi hidung kering tidak terlalu berarti sakit. Perhatikan juga gejala lain seperti lesu, tidak mau makan, bersin berlebihan, atau keluar cairan aneh. 6. Kucing suka mengendus barang baru, orang asing, bahkan pemiliknya ini. Cara mereka mengumpulkan informasi. Mereka bahkan bisa mengenali bau pemiliknya dari jarak jauh. 7. Terletak di langit-langit mulut. Organ ini membantu mereka merasakan bau. Dikenal dengan reaksi Flehmen saat kucing membuka mulut setelah mengendus sesuatu. 8. Warna hidung kucing bisa berubah karena suhu, stres, atau kondisi kesehatan. Misalnya, hidung pink bisa tampak lebih pucat saat kucing kedinginan. 9. Kucing buta warna, tapi tidak buta bau. Walau penglihatan warna mereka terbatas, mereka sangat bergantung pada penciuman untuk

Pendengar pukul 20.54 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk pilihan Anda. Saya cukupkan dulu pilihan informasi untuk saat ini. Satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita. Masih di pilihan hiburan dan informasi untuk malam ini. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 21. Kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan

0: Hari inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
2: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
1: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga Karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
3: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
1: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
4: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Kayong Utara.
1: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi Karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi Karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
6: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu.

0: alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
1: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
2: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
1: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutlah terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
4: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
5: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
4: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan, dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya, dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
6: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
4: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
7: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan, meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
8: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
7: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
9: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang berkenan untuk bergabung barang, kita jadikan satu pada pengiriman ini. Ini adalah bentuk komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur, kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
7: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
3: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
10: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
11: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
10: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada serta tindakan perbaikan wajib pembatasan operasi hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
12: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Sapi. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti enggak Bapak cari. Negara hadirkah dalam kondisi seperti ini? Kita lalai, Pak.
11: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
13: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema Peran Anak Muda dalam Mendorong Inovasi dan Kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
14: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
13: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wirausaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
15: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
13: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, diantaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
16: Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
17: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
18: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
17: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
19: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival HAN Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
17: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
20: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
17: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
21: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
17: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, diantaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
22: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
3: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikut. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak Pendengar. Sebelumnya sudah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Semoga informasi bertambah di malam hari ini. Selanjutnya pendengar, hingga nanti di pukul 22 kami temani Anda dengan pilihan lagu-lagu tradisional.

atau dalam bahasa Inggris disebut dengan tato. Sebenarnya tato atau tato berasal dari kata tatau yang berasal dari bahasa Polinesia yang berarti memberi tanda. Sejarah mencatat tato ditemukan oleh bangsa Eropa saat menjelajah ke benua Amerika pada abad 18 Masehi. Tahukah Anda, sumber sejarah yang lainnya menyebutkan bahwa tato sudah dikenal sejak 50 juta tahun sebelum Masehi. Banyak kebudayaan yang mengenal tato, seperti Jepang, suku Dayak atau Kalimantan, Cina, Tahiti, Polinesia, Rusia, dan Mesir. Tato memiliki tujuan dan fungsi yang beragam, namun dapat dikatakan tato digunakan untuk memberikan tanda bagi si pengguna. Seiring perkembangan zaman penjajahan, tato digunakan sebagai tanda pengenal bagi tentara, pelaut, dan penjahat. Di Indonesia, pada zaman kolonial, tato difungsikan sebagai tanda penjahat dengan cara memberikan cap di tubuh yang mudah terlihat dengan besi panas yang dibentuk. Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal tato, namun tato menjadi sebuah hal yang tabu karena adanya unsur agama dan fungsi tato sebelumnya yang digunakan sebagai simbol bagi penjahat. Pada tahun 1960-an, para penjahat ditandai dengan tato yang kemudian muncul sebuah istilah tato penjara. Pada era abad 21 ini, masyarakat Indonesia sudah dapat menerima tato sebagai suatu bentuk seni meskipun tetap ada kesan negatif bagi pengguna tato.

0: Rosa Pulvakvak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Mariama Karpov adalah novel karya Andrea Hirata yang mengisahkan tentang seorang perempuan Indonesia bernama Mariama yang menikah dengan seorang pria Rusia bernama Karpov. Novel ini menyajikan kisah cinta yang unik dan mengharukan, di mana perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Novel ini menggambarkan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, termasuk perbedaan budaya dan bahasa. Mariama dan Karpov membuktikan bahwa cinta mereka begitu kuat sehingga mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Kisah Mariama mengajarkan kita tentang pentingnya beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Mariama harus belajar bahasa Rusia dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Rusia. Sementara Karpov juga berusaha memahami budaya Indonesia. Novel ini menyoroti berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pasangan beda negara, seperti masalah komunikasi, keluarga, dan pandangan masyarakat. Mariama digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, mandiri, dan berani. Ia tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Novel ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya justru dapat memperkaya kehidupan. Melalui pernikahannya dengan Karpov, Mariama membuka diri pada dunia baru dan memperluas wawasannya. Pesan yang dapat diambil dari novel ini adalah cinta tidak mengenal batas negara, ras, atau agama. Untuk meraih kebahagiaan, kita perlu belajar beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan baru. Perbedaan dapat memperkaya hidup dan memperkuat hubungan. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kisah hidup Mariama yang penuh perjuangan dan cinta akan menginspirasi para pembaca. Novel ini memperkenalkan pembaca pada budaya Indonesia dan Rusia. Gaya bahasa Andrea Hirata yang khas membuat novel ini sangat menarik untuk dibaca. Mariama Karpov adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Jika kamu menyukai kisah cinta yang inspiratif dan ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia dan Rusia, buku ini sangat cocok untuk kamu. Demikian esensi buku Mariama Karpov, karya Andrea Hirata.
0: Esensi buku Rosa Pulvakvak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah warga yang mengungsi akibat gempa bumi yang terjadi di bagian wilayah Nusa Tenggara Timur mencapai 150.576 orang pada Sabtu ini. Jumlah warga yang mengungsi masih bertambah karena gempa-gempa susulan masih terjadi di NTT setelah gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah itu pada 15 Agustus lalu. BNPB menyampaikan bahwa hingga 22 Agustus 2026 wilayah NTT mengalami 5.012 gempa susulan dengan magnitudo 1,1 sampai 6,2, termasuk diantaranya 124 gempa susulan yang bisa dirasakan oleh warga. Dan Kabupaten Manggarai tercatat sebagai daerah dengan jumlah pengungsi terbanyak, disusul Nage Keo dengan jumlah jiwa 34.256 orang dan Manggarai Timur 31.372 orang. Informasi untuk Anda, jumlah warga yang mengungsi akibat gempa di NTT lebih dari 150.000. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Aku masih ingat, dulu sih awalnya hanya coba-coba. Karena faktor lingkungan, akhirnya aku terjebak. Padahal aku sudah sering diingatkan untuk berhenti, tapi tak pernah aku dengarkan. Toh rasanya aku baik-baik saja kok selama ini. Padahal sudah jelas juga peringatan kesehatan bergambar di bungkusnya yang sudah sering aku lihat. Menyeramkan memang, tapi aku tetap tidak berhenti juga. Hingga akhirnya, orang terdekatku sendiri yang mengalaminya. Malaikat kecilku jatuh sakit akibat paparan asap rokok yang aku hisap. Bahaya asap rokok itu nyata, kawan. Semoga tidak terlambat untuk berhenti merokok sekarang.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, ada lebih 7.000 bahan kimia yang ditemukan dalam asap rokok, di antaranya beracun dan bersifat karsinogenik yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sayangi diri Anda dan keluarga dari bahaya asap rokok.

0: Baik pendengar, kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu tradisional. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 22 waktu Indonesia Timur.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau...
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Mana Yam? Aku diterima kan Yam? Yam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar, malah wawancara sama

0: motivasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar di mana saja Anda berada. Anda masih bersama kami Pro Satu Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, jarum jam di tempat tugas kami 5 menit berlalu dari jam 10 malam. Selamat malam dan selamat bersua kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro Satu Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan pendengar, selanjutnya kami temani Anda, kita ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan pendengar ya, sebelum saya terima ya panggilan telepon Anda ya yang sudah bergabung, ditahan dulu. Berikut lagu-lagu malam ini dari mancanegara. Saya list lagu-lagunya ya, dan ada Elvis Presley dengan Can't Help Falling in Love, ada Sandra and Andres dengan Storybook Children, Beatles Oh Darling, Cat Stevens, Will War, Engelbert Humperdinck dengan Release Me, George Baker, Paloma Blanca, Black Brothers, lagu yang terpotong ada Titiek Puspa dengan Si Hitam, Koes Plus Malam yang Sepi, Lili Suryani Baju Loreng, Krisye Pelangi, Koes Hendratmo dengan Lambaian Bunga, Lobo Jizai Space, Mamik Slamet dengan Selamat Berpisah. Nah itu dia ya lagu-lagu yang bisa di request

0: Baik, yang mau bergabung jalurnya saya buka di 0811 495 9490. Oke, langsung saja saya sapa perdana. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Pak.
0: Iya, selamat malam.

0: Om Jerry, apa kabar? Iya, kita di
1: ya, apa, saya request lagunya The Beatles saja.
0: Oke, baik. Siap. Silakan salam-salamnya, Om.
1: Untuk semua saja. Saya monitor lewat HP yang satu karena enggak bisa dengar suara kakak gitu.
0: Oke, baik.
1: Saya pikir cuma jalan bekas kayu ini yang rusak, tapi juga jaringan juga rusak juga ya. Malam ini kita juga bisa berbicara secara baik.
0: Oke,
1: thanks. Itu aja sementara. Makasih, salam buat semua saja.
0: Siap, terima kasih Om Jerry. Iya, malam ini kita sedikit delay ya. Kita kembali delay. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Asik.
2: Dari mana
0: dong? Bunda
2: El, biar berdelay ini.
0: Ya, langsung saja.
2: Bunda mau request lagu Jo urutan ketiga, boleh kan?
0: Boleh.
2: Iya, lanjut menyapa pertama yang bertugas. Selamat malam. Salam sehat sukses, damai selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Lanjut menyapa. Ada Kakak Lili, salam manis, salam sehat, Nyong Yoga, Bu Om, Mang Yoga, Ibu Rosna, Ibu Nordel, Ibu Ani, salam sehat semuanya berkati. Ibu Ani juga yang ada di Menadi, Menadi juga ada Fika, Rani juga yang ada di Ternate, Purnama Sari di Sulawesi Barat, semuanya salam sehat.
0: Mm-hmm.
2: Pak Junaidi di Ambon, salam sehat berkati. Andi di Batam juga, Putra Tengah, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Yadi, Bang Cut, Bang Amin. Ada Pak Ucang di Bau-Bau, di sana juga ada Pak Yunus, juga ada Bintang Pratama, Pak Darim, Pak Botak, semua-semua. Salam sehat di keluarga masing-masing. Selamat bermalam minggu. Happy weekend.
0: Okay.
2: Yang bertugas sayang, makasih. Mm-hmm. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang pagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih untuk Bunda El. Oke, iya, malam hari ini ya, sayang sekali kita sedikit delay. Jadi buat yang mau bergabung, ketika saya jawab panggilannya, langsung mau request lagu apa dan langsung salam-salamnya. Lagu-lagu yang tersisa ada Elvis Presley dengan Can't Help Falling in Love, juga ada Cat Stevens, Will Ward, Engelbert dengan Release Me, ada Shears Baker dengan Paloma Blanca, ada Black Brothers lagu yang terpotong, Titi Puspa Si Hitam, Quest Plus Malam Yang Sepi, Lili Suryani Baju Loreng, Krisye Pelangi, dan ada Quest Hendratmo dengan Lambaian Bunga, Lobo GC Space, dan Mamik Slamet, Selamat Berpisah. Oke, lanjut di belakangnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Ya, aduh, aku nggak ada suaranya.
0: Halo. Iya, bisa dicoba kembali ya. Oke. Baik, lanjut di belakangnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Iya, sayang sekali ya, tidak terdengar suara saya atau delay.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Langsung saja mau request lagu apa dan salam-salamnya? Iya, sayang sekali terputus ya. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Mbak Yuli. Lagi delay ya. Saya mau pilih lagunya Release Me aja Mbak Yuli.
0: Oke, okay,
5: baik. Salam-salamnya buat semua aja ya. Lagi monitor per satu dari Fakfak. Selamat malam semuanya, salam manis, salam sehat, salam kompak. Buat Mbak Yuli tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Yuli dan keluarga yang ada di rumah. Terima kasih Mbak Yuli. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Asik. Terima kasih untuk Bunda Christine Toli-Toli. Lanjut di belakangnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Hai, halo.
6: Halo, selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Asik, Bang Luhut, silakan. Kita delay, jadi langsung saja request lagu apa dan salam-salamnya. Halo, Bang Luhut.
6: Aku petik lagunya yang pertama tadi, yang pertama.
0: Yang pertama-pertama, oke, yang mana?
6: Iya, ini dengan Bang Luhut dari Tapanuli.
0: Siap, Bang Luhut.
6: Kabar baik, kabarnya gimana di sana?
0: Kabarnya baik, puji Tuhan.
6: Iya, itu saja lagunya, aku mau salam-salam aja lah dulu.
0: Oke, silakan.
6: Salamnya sama buat penyiarnya, senang bertugas, senang pulangnya hati-hati.
0: Terima
6: buat,
0: kasih.
6: Buat Selamat Hari, buat Luna. Ada Bunda Ima, Bunda Tadia, Bunda El, ada juga Pak Widi, Bung Putra Tengah, Abang Dei, ada Pak Jenedi, Bu Putri, Abang Iwan, Dok Ngai Aceh, Pak Predi, ada juga Bang Ahmad Irwan, terus buat Bang Rani, Bang Atu, terus buat semua-semuanya, Nona Fika juga, dan buat semua-semuanya saja lah yang lagi mendengarkan di malam ini. Ini hari malam minggu buat semuanya. Itu lagunya yang pertama tadi.
0: Siap. Oke, terima kasih untuk Bang Luhut. Lanjut di belakangnya Bang Luhut, saya coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam.
7: Lagunya ini Kaili ya, lagunya Ikutan Aja deh.
0: Gimana?
7: Sekarang jangan buat semuanya ada jintan petara kecuali ya.
0: Oke. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Purnama Sari yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mbak Yuli.
0: Selamat malam Putra Tengah, apa kabar?
8: Puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat.
0: Luar biasa. Oke, langsung saja mau request lagu apa?
8: Tadi yang rilisnya itu di apa, Engel kan?
0: Gimana? Iya, Engel. Engelberg.
8: Berarti Josh Becker.
0: Siapa tadi? Oke, siap.
8: Josh Becker.
0: Oke.
8: Salamnya Mbak Yuli, selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
8: Bunda Natalia, juga Bang Luhut, Pak Junedi, Bang Lai juga, Bunda Mas Ari, juga ada Mbak Ellen, Binado, ada juga Pak Benejo, ada juga Bang Dedi di Kapanu di sana, juga Bang Merona, juga ada Bang Darwin, Bang Dirmon, Bang Hadi, Pak Freddy Bultri, juga Chan, Jumedi, dan sudah semua saja tanpa terkecuali. Semoga terhibur dan sehat selalu, salam kompak. Oke, terima kasih Mbak Yuli, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat.
0: Asik, terima kasih. Baik, Putra Tengah ya sudah bergabung di belakangnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
9: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana dan request lagu apa? Langsung salam-salamnya. Kita delay ya, karena delay jadi
9: Ruang
0: langsung.
9: Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Asik. Dengan siapa di mana?
9: Iya, dengan Ibu Rasna di Manado.
0: Oke, baik. Silakan Ibu.
9: Salam yang selewat. Salam pertama buat yang bertugas.
0: Iya.
9: Terima kasih untuk angkat telepon. Semangat dalam tugas-tugas di malam hari ini. Sampai tutup siaran, selalu sukses, sehat, dan diberkati bersama keluarga.
0: Amin.
9: Lanjut yang selewat-lewat. Ada Pak Pak siapa tadi, Pak Luhut yang ada di Tapanuli. Salam kenal dengan Ibu Ratna. Ada juga Terang P. Putra Tengah. Salam salam kenal juga. Ada Cliff di Motoli, di Manado. Ada Ibu Luna di Nias. Ada Bang Hadi di Nias juga. Ada Pak Widi di Tokyo. Ada Bunda Els di Makalisung. Ada Ibu Anggraini di Tareran. Ada Ibu Ani di Kota Mombagu. Dan semua-semuanya. Lagu Bu penyiar yang pilih akan.
0: Oke, baik.
9: Buat yang bertugas, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih.
9: Ruang kembali. Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asik. Oke, dan ya itu tadi ya penelpon yang sudah bergabung. Saya coba sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
10: Halo.
0: Iya, selamat malam Ibu Rosna, apa kabar?
10: Kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
10: Semoga Mbak Yuli juga sehat-sehat selalu bersama keluarga.
0: Alhamdulillah.
10: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asik. Oke, langsung saja Bu Rosna, mau request lagu apa?
10: Tadi saya dengar lagu Bayang-bayang, Kak.
0: Lambayan.
10: Ah,
0: Lambayan bunga.
10: Oke, lagu itu saja.
0: Oke.
10: Buat teman-teman. Tratenya Ibu Lili tadi, salam kenal. Ibu Utri, Pak Freddy, Kemcut, Kasaban, Pak Nasrun, Kekalili, Nurjael, Ibu Farida, Mas Lia, Bang Darwin, Pak Junedi, dan yang lain-lain saja dari A sampai Z.
0: Oke, baik.
10: Oke, Mbak Yuli, selamat bertugas. Pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.
10: Ruang Rindu.
0: Oke, baik. Buat semua yang sudah bergabung, ada Bunda Christine Toli-Toli, ada Pak Jerry Marian tadi dari Jogja, ya ada Bunda El juga, ada Bang Luhut, ada Putra Tengah juga, Purnama Sari, ya juga ada Ibu Ellen apa Ibu Ratna tadi ya yang sudah bergabung, dan juga Ibu Rosna. Terima kasih untuk kebersamaannya di malam hari ini. Langsung saja tanpa berlama-lama ya, kita dengarkan beberapa pilihan yang sudah di request. Ada Beatles, Oh Darling, Sandra and Andres dengan Storybook Children, ada Engelbert dengan Release Me, Elvis Presley, Can't Help Falling in Love, ada Shears Becker dengan Paloma Blanca, ada Krisye Pelangi, ada Quest Henratmo, Lambayan Bunga, dan itu dia beberapa pilihan lagu-lagu yang sudah di request. Pastikan stay tune di Pro 1 Fak-Fak.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Tahukah Anda, keberadaan kursi pada kehidupan masyarakat Mesir kuno 3100 sampai 1070 sebelum Masehi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan keluarga kerajaan. Kursi hanyalah dimiliki oleh keluarga bangsawan dan keluarga terdekat dari raja. Sama seperti di Mesir, pada masyarakat Yunani kuno 1100 sampai 400 sebelum Masehi, kursi menentukan status sosial pemiliknya dan hanya keluarga kerajaan saja yang boleh menggunakannya. Bangsa Yunani kuno sempat membuat inovasi kursi yang terlihat sangat indah, diberi nama kleismos. Kursi tersebut memiliki dudukan melengkung tanpa sandaran tangan dengan bentuknya yang khas. Di beberapa negara Asia seperti Jepang, Tiongkok, dan India, abad kedua sebelum Masehi telah menghasilkan perabot yang bernilai seni tinggi. Pengrajin dari Tiongkok berhasil membuat kursi yang disambungkan tanpa paku atau pasat, bahkan tidak menggunakan perekat seperti lem. Di Eropa, pembuatan kursi dan perabotan sempat menurun pada abad ke-16 hingga awal abad ke-18. Hal itu disebabkan bahan-bahan dan pengrajin untuk pembuatan kursi susah didapat. Tapi kemudian muncul inovasi kursi santai dengan sandaran punggung dan sandaran tangan yang lebih nyaman. Memasuki abad ke-16, kursi semakin berkembang dengan penemuan berbagai teknologi untuk membuatnya. Pada abad ke-20, digunakan kursi dari bahan dasar plastik sebagai ganti dari bahan kayu yang terkadang sulit didapatkan. Kursi memiliki nilai yang sangat besar. Di samping fungsinya sebagai tempat untuk duduk, kursi dapat merepresentasikan kedudukan seseorang di dalam sebuah kelompok masyarakat. Tinggi atau rendahnya kedudukan seseorang akan terlihat melalui kursi yang dipakainya. Baik bahan, bentuk, dan hiasan yang ada pada kursi akan menunjukkan status sosial pemakainya.
1: Baik, pendengar, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. 35 menit kita berlalu dari jam 10 waktu Indonesia Timur, dan lagu-lagu tersisa masih akan saya putarkan spesial untuk Anda.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital?
1: Kok bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia? Untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak? Nah, depu cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Iya, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital.
1: Iyo, dan banyak anak-anaknya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

yang terlintas di benak Anda ketika mendengarkan kata animasi? Ada pemandangan awan yang indah, angin yang membuat kincir angin bertiup, juga rerumputan yang bergoyang ke kanan dan ke kiri. Animasi dibuat dari gambar tangan menjadi gambar bergerak. Berbagai macam animasi yaitu animasi tradisional, shell animation. Animasi tradisional adalah animasi tertua yang digunakan dalam film. Jadi, objek atau karakter akan digambar di atas kertas transparan, celluloid. Jenis animasi ini dibuat di awal abad 20 dan para animatornya harus menggambar sangat banyak gambar dalam frame satu per satu sampai terbentuk sebuah sequence yang beraturan. Contoh animasi yang menggunakan teknik ini adalah animasi Pinocchio yang rilis pada 1940. Selanjutnya, animasi 2D dibuat menggunakan teknik tradisional, akan tetapi dikarenakan telah ada komputer, maka proses pembuatannya jadi lebih mudah. Animasi ini berbasis vektor dan menggunakan beberapa software seperti Flash, Adobe After Effects, juga Adobe Illustrator. Setelah animasi 2D, muncul juga animasi 3D. Dalam proses pembuatannya, animator harus memikirkan rincian dari setiap gerak yang dibuat agar terlihat lebih nyata dan alami. Berikut animasi motion graphic. Animasi satu ini biasanya dibuat untuk memudahkan penyampaian pesan atau cerita. Contoh pembuatan motion graphic yang umum ditemukan di sekitar kita, misalnya video tutorial, video iklan, dan video lirik. Ada juga stop motion, clay motion. Animasi ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1906 oleh Stuart Blackton. Dan yang terakhir adalah animasi Jepang, anime. Animasi ini sebenarnya gabungan dari animasi 2D dan 3D. Sebenarnya istilah anime bisa diberikan pada semua produk animasi yang diproduksi di seluruh dunia. Akan tetapi sudah banyak orang menganggap anime identik dengan Jepang.

Sejarah lipstik. Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena dapat mempercantik tampilan wanita. Lipstik ternyata sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Menurut Britannica, bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstiknya dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas, sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Lipstik baru mulai populer pada akhir abad 1 hingga awal abad ke-20, ketika mulai populer juga fotografi dan industri perfilman. Sejak era 1920-an, lipstik dan berbagai jenis kosmetik berhasil jadi tren make-up yang berhasil menyebar dan digemari di seluruh dunia fashion hingga saat ini.

Baik pendengar ya, pilihan lagu-lagu di Ruang Rindu malam hari ini sudah saya putarkan ya. Semoga kita semua terhibur, dan yang sudah pada istirahat semoga mimpi indah, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Tak terasa ya pendengar, kita sudah ada di penghujung kebersamaan Ruang Rindu untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Buat semua yang tadi sudah ikutan ya, ada Bunda Christine, Toli-Toli, Pak Jerry, ada Bunda El, ada Bang Luhut, Putra Tengah, Purnamasari juga, ada Ibu Helen, juga Ibu Rosna. Terima kasih untuk kebersamaannya di malam hari ini. Kita jumpa lagi di Ruang Rindu di hari-hari berikut bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Satu lagu berikut menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Baik pendengar, pukul 23 lebih 5 menit kebersamaan kita di malam hari ini. Hingga nanti di jelang pukul 24, pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan yang sudah pada istirahat, semoga mimpi indah, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Pastikan stasiun di Pro 1 Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih di pilihan lagu-lagu hiburan.

Indonesia negara yang merdeka hasil perjuangan rakyatnya, bukan pemberian bangsa lain. Punya semangat gotong royong dan pantang menyerah. Negara maritim dan kepulauan nomor satu di dunia, dikaruniai keindahan alam yang mempesona. Rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang. Memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Penghasil rempah dan tanaman berkhasiat terbaik di dunia. Kaya akan ragam budaya, adat istiadat, bahasa, dan memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju, menjadi rumah kebanggaan bagi kita semua. Kita punya sejuta alasan untuk bangga menjadi Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Hidung kucing memiliki banyak fakta menarik, termasuk indera penciuman yang sangat kuat. Cetakan unik pada hidung dan fungsinya sebagai alat identifikasi antar kucing. Selain itu, hidung kucing juga dapat berfungsi sebagai penentu suhu tubuh, dan hidung kucing bisa juga kering atau basah. Berikut fakta unik dan menarik tentang hidung kucing. 1. Pola pada permukaan hidung kucing unik untuk setiap individu, mirip seperti sidik jari manusia. 2. Kucing memiliki sekitar 50 hingga 80 juta sel penciuman, jauh lebih banyak dari manusia. Mereka bisa mencium bau makanan, mangsa, atau bau aneh dari jarak jauh. 3. Kucing menggunakan hidungnya untuk mengenali aroma feromon dari kucing lain. Mereka bisa tahu apakah kucing lain sedang stres, birahi, atau baru saja melewati suatu tempat. 4. Warna hidung kucing bisa pink, hitam, abu-abu, coklat, bahkan berbintik. Biasanya tergantung pada warna bulunya. 5. Hidung kucing biasanya terasa sedikit lembab, tapi hidung kering tidak terlalu berarti sakit. Perhatikan juga gejala lain seperti lesu, tidak mau makan, bersin berlebihan, atau keluar cairan aneh. 6. Kucing suka mengendus barang baru, orang asing, bahkan pemiliknya ini. Cara mereka mengumpulkan informasi. Mereka bahkan bisa mengenali bau pemiliknya dari jarak jauh. 7. Terletak di langit-langit mulut. Organ ini membantu mereka merasakan bau. Dikenal dengan reaksi Flehmen saat kucing membuka mulut setelah mengendus sesuatu. 8. Warna hidung kucing bisa berubah karena suhu, stres, atau kondisi kesehatan. Misalnya, hidung pink bisa tampak lebih pucat saat kucing kedinginan. 9. Kucing buta warna, tapi tidak buta bau. Walau penglihatan warna mereka terbatas, mereka sangat bergantung pada penciuman untuk berburu dan mengenali lingkungan.
1: Pendengar, penyanyi Raisa Andriana mengaku sempat merasa tidak percaya diri untuk memerankan tokoh Sri Kandi dalam pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara. Dalam konferensi pers setelah pertunjukan hari pertama di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta Pusat, Raisa menuturkan bahwa selama sesi latihan awal dia merasa malu setiap hari, setiap kali harus mengucapkan dialog. Ya, setelah pertunjukan pertama Hikayat Sri Kandi Nusantara berakhir, ia merasa sangat lega karena berhasil melewati salah satu tantangan terbesarnya. Ya, sebagai pemeran Sri Kandi, Raisa harus tampil sebagai perempuan kuat dan tegas dalam pagelaran Sabang Merauke. Hikayat Sri Kandi Nusantara yang berlangsung hingga 23 Agustus besok, Raisa harus menampilkan tokoh Sri Kandi dengan berakting, menyanyi, dan menari di panggung. Informasi untuk Anda, Raisa mengaku sempat merasa tak percaya diri memerankan Sri Kandi. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

0: Mace, sekarang banyak produk lokal yang laris manis sih. Depurasi apa ya?
1: Iya Pace, Dom mulai manfaatin bahan baku lokal. Contohnya, anyaman-anyaman dari daun pandan yang besar itu dari katong kampung ini. Banyak yang pesan sampai ke kota.
0: Iyo, yang dulu cuma katong lihat saja, sekarang bisa jadi barang bernilai tinggi.
1: Itu sudah. Dengan bahan baku lokal, katong tara cuma bikin produk berkualitas, tapi juga bantu warga kampung punya penghasilan lebih. Katong pun ekonomi naik, kemiskinan pun berkurang.
0: Pantas sih. Dengan katong manfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, banyak yang terbantu. Produk lokal, bahan lokal, tapi dampaknya besar.
1: Betul, Pace. Selama katong pintar memanfaatkan bahan baku lokal, katong bisa berdaya dan mandiri. Kemiskinan pun pelan-pelan bisa katong atasi.
0: Pemanfaatan bahan baku lokal solusi tepat untuk pengentasan kemiskinan. Dukung produk dan pengrajin lokal, bangun ekonomi kita bersama.

Hewan kecil dengan bulu super lembut, Cincilia namanya. Cincilia adalah hewan kecil yang berasal dari wilayah Andes di Amerika Selatan. Dikenal karena bulunya sangat lembut. Cincilia telah menjadi hewan peliharaan yang populer di banyak negara. Mereka memiliki banyak keunikan yang membuat mereka sangat menarik, baik sebagai hewan peliharaan maupun objek penelitian. Cincilia atau nama lain Cincilia lanigera adalah mamalia kecil dari keluarga Cincilidae yang secara alami ditemukan di pegunungan Andes di negara-negara seperti Chile, Peru, Bolivia, dan Argentina. Cincilia memiliki tubuh kecil, beratnya bisa mencapai 400 hingga 800 gram dan panjang tubuhnya sekitar 25 hingga 38 cm. Belum termasuk ekor. Meskipun Cincilia memiliki ukuran tubuh kecil, hewan ini dikenal dengan keindahan dan kelembutan bulunya yang luar biasa. Bulu mereka sangat tebal dengan lebih dari 50 rambut tumbuh dari satu folikel rambut yang memberikan tekstur sangat halus dan lembut. Tetapi juga menjadi alasan mengapa hewan ini sangat sensitif terhadap suhu panas. Selain itu, hewan ini tidak bisa mandi air seperti kebanyakan hewan lainnya. Sebagai gantinya, mereka mandi dengan menggunakan debu halus yang berfungsi untuk membersihkan bulu mereka dari kotoran dan minyak. Debu mandi Cincilia ini terbuat dari bahan vulkanik yang bisa menyerap minyak dan kelembapan, menjaga bulu mereka tetap kering dan bebas kotoran. Cincilia adalah hewan nokturnal yang berasal atau berarti mereka bisa lebih aktif di malam hari dan tidur di siang hari. Salah satu keunikan Cincilia adalah umur panjangnya dengan perawatan yang baik tentunya. Cincilia dapat hidup hingga 15 tahun, bahkan beberapa individu dapat mencapai usia 20 tahun. Hal ini menjadikan pilihan hewan peliharaan yang dapat menemani pemiliknya dalam waktu yang lama.

36 menit kita berlalu dari jam 11 malam dan pastinya banyak di antara kita yang sudah pada istirahat ya, menikmati waktu istirahat dan mempersiapkan diri juga untuk ada lagi di hari yang baru, atau mungkin karena malam minggu ya, banyak acara di mana-mana. Yang pasti buat Anda yang tengah menikmatinya, semoga bisa terhibur juga dengan pilihan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan di malam hari ini.

Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.

Kulkas atau lemari es merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia dalam sejarah makanan. Metode untuk mengawetkan makanan dengan pendinginan telah ada selama ribuan tahun. Namun, lemari es modern sendiri adalah penemuan baru. Penemuan model pendingin buatan pertama yang kemudian dikenal sebagai kulkas ditemukan oleh William Cullen, seorang dokter Skotlandia, yang mengamati bahwa penguapan memiliki efek pendingin pada tahun 1720-an. Dari itulah ia mengetahui bahwa makanan akan menjadi awet apabila didinginkan karena bakteri tidak dapat berkembang pada suhu rendah. Namun pada saat itu, hasil penemuan kulkas oleh William belum dipatenkan. Selanjutnya, penemuan mesin pendingin terus dilakukan oleh para penemu di sejumlah negara, seperti yang dilakukan penemu asal Amerika Oliver Evans, yang pada tahun 1805 mencoba merancang mesin pendingin menggunakan uap. Ilmuwan Inggris Michael Faraday juga melakukan upaya yang sama pada tahun 1820 dengan menggunakan amonia cair untuk menyebabkan pendinginan. Akan tetapi pada tahun 1834, Jacob Perkins yang membuat mesin pendingin praktis menggunakan sistem kompresi uap ether pada tahun 1835 dan mematenkan penemuannya. History of Refrigerator kemudian mencatatnya sebagai bapak lemari es berkat penemuan kulkas tersebut.

Baik, pendengar, sudah pukul 23.47 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat istirahat ya. Semoga mimpi indah, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dan satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di sepanjang hari ini, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan memberkati.

mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 di sepanjang hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya Yuli Romana serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, gelombang FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Ahad tanggal 23 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam sejahtera. Program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak kembali mengudara edisi hari ini Ahad tanggal 23 Agustus 2026. Senang sekali saya Julaika Maulat kembali temani Anda. Kebersamaan kita di Fakfak pagi hingga jelang siang nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, atas segala limpahan berkah yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan Anda sudah pada bangun, teristimewa kaum muslimin muslimah diawali dengan panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Baik pendengar, kebersamaan kita di Fak-Fak pagi ini menemani Anda, kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Quran, kemudian renungan dan beberapa pilihan lagu-lagu menemani suasana pagi hari Anda hingga nanti jelang pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

tidak sih kamu tiba-tiba ikut menguap setelah melihat orang lain menguap? Padahal sebelumnya kamu tidak merasa terlalu mengantuk. Fenomena ini ternyata cukup umum dan dikenal sebagai menguap yang menular. Para peneliti percaya bahwa hal ini berkaitan dengan kemampuan empati manusia. Otak kita memiliki sistem yang disebut sel saraf yang membuat kita secara tidak sadar meniru tindakan orang lain. Ketika kita melihat seseorang menguap, otak kita seperti merefleksikan tindakan itu sehingga kita ikut menguap. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa menguap lebih mudah menular di antara orang-orang yang memiliki hubungan dekat, seperti keluarga atau teman. Bahkan, hanya dengan melihat foto orang yang menguap, membaca tentang menguap, atau memikirkannya saja, seseorang bisa ikut menguap. Selain karena empati, menguap sendiri sebenarnya memiliki fungsi biologis, seperti membantu mendinginkan otak dan meningkatkan kewaspadaan tubuh. Jadi, kalau kamu tiba-tiba ikut menguap setelah melihat orang lain melakukannya, itu bukan karena kamu bosan, melainkan tanda bahwa otakmu sedang bekerja dan merespon orang di sekitarmu.

0: Maci, tempo sudah. Kok lama sampai?
1: Kok tak bisa sabar, kah?
0: Cepat sudah naik di motor lah, kita gas.
1: Eh, kasih mati kok perokok dulu itu. Manis so apa bawa motor sambil merokok?
0: Aduh, tanggung Maci. Kalau saya kasih mati rokok satu batang ini, saya rugi.
1: Eh, lebih rugi lagi kalau pas ketong jalan terus kopu abu rokok tuh sampai kena sapu mata kah? Atau kena pengendara lain? Bahaya, Pace. Bisa sebabkan kecelakaan juga. Kok mau, kah?
2: Merokok pada saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan yang melanggar aturan. Sanksinya pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita nikmati pilihan lagu-lagu hiburan menemani ruang dengar Anda pagi hari ini dan membawa kita ke pukul 5 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baik mendatang bagi saudara-saudari umat Buddha, ada persembahan lagu-lagu Buddha kami hadirkan menemani suasana pagi hari Anda hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din?
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

saya, Budi Rasidi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 23 Agustus 2026 diantaranya, remisi dorong warga binaan kembali produktif bermasyarakat, Distrik Fak-Fak Barat gelar upacara HUT Kemerdekaan RI ke-81, Kepala Distrik Fak-Fak Barat soroti rendahnya partisipasi upacara kemerdekaan, budaya lokal jadi kekuatan utama pariwisata Kabupaten Fak-Fak, Pasar Barter jadi fokus Festival Teluk Berau 2026, petugas kebersihan Fak-Fak tangani lonjakan volume sampah, dan Disperindak tegaskan larangan alihkan hak pakai pasar.

0: peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut dinilai bukan sekedar slogan dalam peringatan tahunan, tetapi menjadi cerminan arah perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut disampaikan Bupati Fakfak Samaun Dahlan saat membacakan sambutan tertulis Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto pada upacara pemberian remisi umum dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 di Lapas Kelas 2B Fakfak. Dalam sambutan tersebut dijelaskan bahwa bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur memiliki makna yang sangat mendalam serta menjadi landasan moral dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Dijelaskan Indonesia yang berdaulat berarti negara hadir secara utuh dalam menegakkan hukum berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan berkeadilan.
1: Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tema tersebut memiliki makna yang sangat mendalam dan menjadi landasan moral dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran merupakan tiga pilar yang saling berkaitan dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya tegas dalam menegakkan aturan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperbaiki kehidupannya. Indonesia yang berdaulat berarti negara hadir secara utuh dalam menegakkan hukum berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan berkeadilan. Kedaulatan hukum mewujudkan melalui penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas, di mana setiap hak warga binaan dipenuhi tanpa diskriminasi, termasuk hak memperoleh remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

0: Pemerintah Distrik Fakfak Barat menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara tersebut berlangsung di halaman kantor Distrik Fakfak Barat Senin 17 Agustus 2026 dengan diikuti unsur pemerintah dan masyarakat. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Distrik Fakfak Barat Abdullah Temung Mere yang bertindak sebagai inspektur upacara. Pelaksanaan upacara berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam amanat Bupati Fakfak yang dibacakan Kepala Distrik, momentum peringatan kemerdekaan menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan seluruh masyarakat. Pemerintah dan masyarakat diharapkan terus bersinergi dalam mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Fakfak.
1: Kita harus memperkuatkan persatuan, menjaga kedaulatan, dan memastikan pembangunan berkelanjutan di semua sektor pembangunan. Baik kita di daerah, semangat ini mewujudkan dengan bekerja lebih keras, membangun kampung, distrik, dan kabupaten Fakfak yang mandiri, sejahtera, aman, dan berdaya saing, berlandaskan keberagaman sesuai dengan cita-cita, visi, dan misi pembangunan Kabupaten Fakfak 2025-2029, yakni Kabupaten Fakfak membara atau membangun bersama-sama.

0: Kepala Distrik Pakpak Barat Abdullah Temong Mere menyorot rendahnya partisipasi masyarakat dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan amanat pada upacara bendera di halaman kantor Distrik Pakpak Barat 17 Agustus 2026. Dalam amanatnya, ia mengingatkan kepada masyarakat bahwa pemerintah selama ini terus berupaya memenuhi berbagai hak masyarakat, mulai dari tingkat pusat hingga pemerintah kampung. Namun, di sisi lain, ia menilai kewajiban masyarakat sebagai warga negara juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, salah satu bentuk kewajiban tersebut dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam kegiatan kenegaraan, termasuk upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengaku kecewa karena jumlah peserta upacara tahun ini tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan pada tahun-tahun sebelumnya jumlah peserta upacara sangat padat hingga lapangan tidak mampu menampung seluruh masyarakat yang hadir. Kondisi tersebut menurutnya menunjukkan tingginya semangat masyarakat dalam memperingati kemerdekaan yang seharusnya dapat dipertahankan dan ditingkatkan tiap tahun.
1: Hari ini saya sangat kecewa karena kehadiran aparat kampung sangat kurang untuk mengikuti upacara pada hari ini. Terus terang saja,

0: Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakwa, Freddy Kuswar Popor mengatakan pelestarian budaya lokal menghadapi tantangan di tengah perkembangan budaya modern yang semakin kuat dan menarik perhatian generasi muda. Menurut Freddy Kus, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mengambil langkah nyata untuk menjaga, merawat, sekaligus melestarikan budaya yang menjadi identitas masyarakat Fakwa. Ia menyebutkan salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana meyakinkan generasi muda agar lebih mencintai dan bangga terhadap budaya mereka sendiri. Karena itu, upaya pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat.
1: Budaya kita pada saat ini utama bagaimana kita menjaga, kemudian merawat dan melestarikannya dalam di saat ini di mana perkembangan budaya modern yang begitu kuat dan bisa dikatakan juga lebih menarik menurut generasi saat ini. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana kita meyakinkan dan bisa membuat generasi saat ini lebih mencintai budaya kita sendiri.

0: Saudara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak Papua Barat berencana kembali menggelar Festival Teluk Berau pada September 2026. Kegiatan tersebut akan dipusatkan di Distrik Kokas, khususnya kawasan Teluk Berau, dengan mengangkat tradisi pasar barter sebagai warisan budaya masyarakat setempat. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Fredikus Warpopo, mengatakan Festival Teluk Berau merupakan upaya menghidupkan kembali kegiatan budaya yang sebelumnya pernah dilaksanakan di wilayah Kokas, namun sempat tidak berlanjut selama beberapa tahun. Menurut Fredikus, pelaksanaan festival tahun ini akan berfokus pada tradisi pasar barter yang berlangsung di lokasi pasar barter Kampung Membuni-Buni. Dikatakan tradisi tersebut dinilai memiliki nilai budaya penting karena menjadi ruang persaudaraan dan perjumpaan antara masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan maupun pesisir.
1: Festival budaya yang kami atau kita laksanakan rencananya nanti bulan depan. Kita fokus di Kokas atau di wilayah Teluk Berau, hingga kita namakan Festival Teluk Berau. Beberapa tahun lalu itu sempat sudah dilakukan, namun tidak berlanjut. Nah, baru tahun ini akan kita lakukan lagi Kokas. Festival ini secara khusus itu mengangkat tentang tradisi pasar barter, sehingga itu akan tahun ini akan kita lakukan di lokasi pasar barter di Mambun-Bun. Jadi memang pasar barter itu sebagai warisan budaya, kemudian ruang mana ruang persaudaraan, perjumpaan antara masyarakat, baik yang ada di gunung maupun yang ada di pantai, petani dan nelayan. Dan ini sudah selama ini memang itu dilakukan setiap hari Sabtu. Nah, tapi kali ini kita bikin dalam bentuk festival, sehingga kemudian orang bisa datang berkunjung, dan ada beberapa atraksi-atraksi juga yang akan dilakukan di festival ini.

0: Saudara, volume sampah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat mengalami peningkatan setelah pelaksanaan dua agenda besar, yakni peringatan Islam masuk di tanah Papua K-666 dan hari ulang tahun K-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Peningkatan terjadi seiring tingginya aktivitas dan jumlah masyarakat yang menghadiri berbagai rangkaian kegiatan. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR WKP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha mengatakan, dua agenda tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan volume sampah, terutama di sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Menurutnya, rangkaian kegiatan Islam masuk di tanah Papua berlangsung selama kurang lebih 15 hari. Selama kegiatan tersebut, petugas kebersihan menemukan peningkatan volume sampah setiap hari, khususnya di kawasan reklamasi dan ruang terbuka hijau RTH yang menjadi salah satu titik penyelenggaraan kegiatan.
1: Berkaitan dengan dua agenda besar, yang pertama Islam masuk di tanah Papua yang K-666, dan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia K-81, di mana dua agenda ini memang menghadirkan banyak masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan volume sampah. Berkaitan dengan kegiatan Islam masuk di tanah Papua, itu panitianya menggelar kurang lebih 15 hari itu, memang setiap hari terjadi

peningkatan volume sampah khususnya di reklamasi maupun di titik penyelenggaranya itu di RTH. Berhubung juga pada kegiatan tersebut disusul lagi dengan musim buah-buahan sehingga memang terjadi peningkatan benar di pada kegiatan tersebut. Setelah itu dilanjutkan juga dengan perayaan hari ulang tahun RI ke 81 yang dimana di sepanjang jalan reklamasi maupun titik finishnya kegiatan gerak jalan dan karnaval itu di ruang terbuka hijau Taman Merpamin itu juga sangat membludak kumpulan masyarakat sehingga menimbulkan peningkatan volume sampah. Sehingga dari dua agenda itu terjadi peningkatan volume sampah yang tadinya hanya berkisar 151 kubikasi, ini dia naik menjadi 171 kubikasi setiap hari.

0: Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperinda Kabupaten Fafatsen sampai Tondok mengingatkan para pedagang dan pengguna fasilitas pasar agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Peringatan tersebut disampaikan menyusul masih adanya sejumlah potensi pelanggaran dalam pemanfaatan fasilitas pasar. Z menegaskan salah satu ketentuan yang harus diperhatikan adalah larangan mengalihkan hak pakai lapak atau fasilitas pasar kepada pihak lain. Hak pakai yang telah diberikan pemerintah diperuntukkan bagi pihak yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan untuk dipindah tangankan. Selain itu, para pedagang juga diminta tertib dalam mematuhi kewajiban pembayaran retribusi pasar. Menurutnya, kepatuhan terhadap pembayaran retribusi merupakan bagian dari kewajiban pengguna fasilitas pasar sekaligus bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
1: Kaitan dengan pelanggaran-pelanggaran ini, yang paling penting untuk kita ingatkan bahwa tidak diperkenankan untuk kemudian mengalihkan hak pakainya pihak lain. Apabila ini terjadi, maka pemerintah akan mencabut hak pakainya. Yang pertama. Yang kedua, untuk tidak lalai dalam membayar retribusi. Yang berikut, melakukan hal-hal yang kemudian melanggar peraturan dan perundang-undangan. Salah satunya misalnya ada di situ, ada yang bermain judi. Dalam bentuk apapun, saya ingatkan, kita bicara bukan atas kemauan kita, ya, tetapi kita bicara atas dasar hukum, ya, yaitu peraturan bupati yang kemudian tidak memperbolehkan ada aktivitas perjudian dalam bentuk apapun. Nah, saya pikir ini semua hal-hal yang kemudian menjadi perhatian untuk kita semua. Jangan sampai kemudian alat yang berwenang kemudian nanti mendapati hal seperti begitu, ya, kami tidak bertanggung jawab. Kami pada dasarnya untuk terus mengingatkan masyarakat, ya, bahkan kami sendiri turun langsung untuk melarang ada aktivitas judi itu sendiri. Kemudian yang berikut, tidak diperkenankan untuk orang tinggal dalam pasar. Nah, kedepannya nanti akan kita buatkan regulasi kaitan dengan tidak diperbolehkannya seseorang atau orang lain atau komunitas tinggal dalam pasar.
2: Sekian suara redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanya di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat untuk Anda. Ada tiga pengumuman. Pengumuman yang pertama berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Pengumuman ditujukan kepada masyarakat Fak-Fak dan sekitarnya. Isi pengumuman ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten Fak-Fak yang menempuh pendidikan di luar maupun yang di dalam Fak-Fak. Sehubungan dengan program bantuan pendidikan bagi mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten Fak-Fak, baik yang menempuh pendidikan di luar maupun di dalam Kabupaten Fak-Fak tahun anggaran 2026, kami sampaikan bahwa batas akhir penerimaan proposal bantuan pendidikan adalah tanggal 31 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Adapun persyaratan umum yang harus dilengkapi adalah 1. Surat permohonan ditujukan kepada Bupati Fak-Fak melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 2. Surat keterangan aktif kuliah dari kampus. 3. Screenshot PD Dikti. 4. Fotokopi kartu mahasiswa-mahasiswi. 5. Fotokopi kartu rencana studi KRS. 6. Fotokopi kartu hasil studi KHS. 7. Fotokopi kartu tanda penduduk KTP. 8. Fotokopi kartu keluarga KK. 9. Fotokopi buku tabungan pribadi yang aktif. Catatan: 1. Bagi mahasiswa-mahasiswi yang berkuliah di dalam Fak-Fak wajib mempunyai buku tabungan Bank Papua. 2. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan lainnya. 3. Berkas persyaratan pengajuan bantuan biaya mahasiswa-mahasiswi disusun rapi dalam bentuk jilid. 4. Penyerahan berkas pengajuan bantuan mahasiswa-mahasiswi langsung ke bagian umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak. 5. Berkas dapat diantarkan setiap hari kerja dari hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 8.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Proposal dapat dikumpulkan secara langsung di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak. Proposal yang masuk setelah tanggal yang ditentukan tidak akan diproses. Demikian pengumuman ini atas perhatian disampaikan. Terima kasih. Menyusul pengumuman berasal dari RRI Fak-Fak. Pengumuman tentang bintang radio. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM, dan kartu pelajar. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Tahap pendaftaran: 1. Pendaftaran secara offline bisa datang langsung ke panitia seksi lomba RRI Fak-Fak, Jalan Kapten P. Tendean. 2. Pendaftaran secara online dapat mengunjungi website www.bintangradio.rri.id. 3. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fak-Fak Official. 4. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fak-Fak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fak-Fak dan Bintang Radio. 5. Format video dalam bentuk portrait dengan durasi maksimal 3 menit. Atau Anda dapat
menghubungi WhatsApp di 0852 5543 4760 bersama dengan Kakak Reva. Untuk tahap pelaksanaan, 1. Pendaftaran tingkat fak-fak, 1 sampai dengan 30 Agustus 2026 pendaftaran peserta, 31 Agustus 2026 technical meeting. 2. Seleksi tingkat fak-fak, 7 September 2026 seleksi putaran pertama lagu pop, 8 September 2026 seleksi putaran kedua lagu daerah. 3. Seleksi tingkat korwil, 28 hingga 29 September 2026 seleksi putaran pertama, 1 hingga 2 Oktober 2026 seleksi putaran kedua, 5 dan 6 Oktober 2026 seleksi putaran ketiga. 4. Seleksi antar korwil, 12 hingga 13 Oktober 2026 seleksi putaran pertama, 16 hingga 17 Oktober 2026 seleksi putaran kedua, 20 hingga 21 Oktober 2026 seleksi putaran ketiga. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu, dan jadilah bintang selanjutnya. Menyusul pengumuman berasal dari BMKG Fakfak terkait kondisi El Nino Southern Oscillation di Samudra Pasifik dan Indian Ocean Dipole di Samudra Hindia. 1. Hasil monitoring pada dasarian pertama Agustus 2026 menunjukkan indeks EOD, fenomena Indian Ocean Dipole atau pemicu anomali iklim dari Samudra Hindia dasarian indeks bulanan sebesar kurang lebih 0,457. Sementara itu nilai SSTA di region Nino 3,4 secara dasarian ENSO bulanan adalah sebesar kurang lebih 2,77 yang menunjukkan El Nino dengan intensitas sangat kuat. 2. Terdapat peluang berkisar 50 hingga 60% bahwa fenomena El Nino akan terjadi pada semester kedua tahun 2026. El Nino diketahui sebagai pemicu gangguan iklim dari Samudra Pasifik yang dapat menyebabkan berkurangnya curah hujan di Indonesia. Sementara itu, fenomena EOD diprediksi akan tetap dalam fase netral hingga akhir tahun 2026 yang mengindikasikan tidak ada gangguan penyimpangan iklim dari Samudra Hindia. Tiga, selanjutnya analisis perkembangan musim kemarau tahun 2026 sebagai berikut. Sesuai pada peta Kabupaten Fakfak termasuk wilayah yang mengalami musim kemarau khususnya pada distrik Bombrai dan Tomagi. Berikut adalah penjelasan perkiraan sifat hujan dasarian ketiga bulan Agustus 2026 hingga dasarian pertama bulan September tahun 2026 sebagai berikut. Kabupaten Fakfak dasarian ketiga bulan Agustus tahun 2026 sifat hujannya bawah normal 0 sampai dengan 30 mm, warna coklat tua hingga coklat muda 31 hingga 50 mm dan sebagian pada distrik Karas 50 hingga 84 mm. Sifat hujan pada Kabupaten Fakfak menunjukkan kategori rendah yang menunjukkan jumlah hujan lebih sedikit dibandingkan rata-rata iklim biasanya pada periode akhir bulan Agustus. Pada bulan September tahun 2026, sifat hujannya bawah normal 0 sampai dengan 30 mm, warna coklat tua hingga coklat muda 31 hingga 50 mm, dan sebagian pada distrik Karas 50 hingga 84 mm. Sifat hujan Kabupaten Fakfak menunjukkan curah hujan kategori rendah. Tetapi pada sebagian distrik masuk dalam kategori menengah 50 hingga 75 mm yang menandakan curah hujan mulai sedikit bertambah walau masih di bawah kondisi normal. Sehubungan dengan hal tersebut,
Diharapkan perhatian dan dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam beberapa hal sebagai berikut. 1. Sektor pangan. Menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. 2. Sektor sumber daya air. Melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat. 3. Sektor energi. Memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA. 4. Sektor lingkungan. Menyiapkan mekanisme respon cepat oleh pemerintah daerah untuk antisipasi menurunnya kualitas udara. 5. Sektor kehutanan dan kebencanaan. Kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan kejadian kebakaran hutan dan lahan. 6. Mendorong sosialisasi kepada masyarakat terkait penghematan penggunaan air, larangan pembakaran lahan, dan peningkatan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau. 7. Mendorong sosialisasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi bencana hidrometeorologi yang akan terjadi. 8. Terus memonitor media informasi BMKG melalui website, media sosial, dan aplikasi info BMKG untuk mendapatkan informasi mutakhir dan terupdate terkait kondisi cuaca dan iklim terkini, termasuk musim kemarau 2026 dan perkembangannya, atau dengan menghubungi secara langsung kantor pusat BMKG di Jakarta atau UPT BMKG yang tersebar di seluruh provinsi. Demikian, dalam ruang layanan masyarakat pendengar telah kami informasikan pengumuman. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

0: Dengar-dengar sekarang ini banyak anak muda terpikir panjang nih. Baru umur masih kecil sumani sumonika.
1: Aduh Pace, itu yang Tong bilang, jangan buru-buru. Pikir sekolah dulu kak, masa depan masih panjang. Sekolah dulu, itu pilihan yang terbaik untuk masa depan.
0: Iyo kak Mace, memang kalau nikah muda itu bahaya kak.
1: Bahaya Pace, belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Bisa putus sekolah, susah raih cita-cita. Belum lagi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Kesehatan ibu dan bayi juga lebih tinggi risikonya. Ujung-ujungnya menyesal kemudian.
0: Oh begitu, jadi kalau pilih sekolah dulu bagaimana?
1: Nah itu baru mantap. Sekolah dulu bisa bikin Tong siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Punya ilmu, keterampilan, masa depan cerah, bisa capai cita-cita, mandiri, lalu bangun keluarga bahagia di waktu yang tepat. Jadi generasi hebat untuk masa depan bangsa.
0: Berarti ketemu orang tua juga harus jaga ketemu anak-anak toh?
1: Betul Pace, sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 pasal 26 ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
0: Oh, kalau soal umur nikah bagaimana Mace?
1: Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
0: Bu, Mace kok memang begitu mantap sudah. Terus, saya ada dengar lagi nih Mace, katong di Fak-Fak ini su ada layanan pengaduan nih Mace. Kalau ada masalah anak atau perempuan jadi korban kekerasan itu bagaimana?
1: Jangan diam Pace, kalau ada kekerasan terhadap anak, perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, pergaulan bebas atau masalah remaja lainnya, segera lapor tuh.
0: Lapor saja kah?
1: Iyo, terus kasih tahu kapan kejadian terjadi, tempatnya di mana, siapa yang terlibat, apa yang terjadi dan bukti kalau ada.
0: Terus lapor di mana Mace?
1: Hei Pace kok dengar, bisa datang langsung ke kantor DP3AP2KB Fakfak atau lewat WhatsApp, telepon dan pesan ke nomor 0851-3644-6644.
0: Tapi Mace, aman kah kalau ketua melapor?
1: Aman Pace, aman sayang, aman. Layanan pengaduan berkomitmen tangani setiap laporan dengan serius. Jaga kerahasiaan identitas pelapor, kasih pendampingan bagi korban, dan kerjasama dengan pihak terkait untuk tindak lanjut. Jangan takut melapor, kerahasiaan dijamin.
2: Nikah muda bukan jalan satu-satunya. Sekolah dulu, raih cita-cita, siapkan masa depan yang lebih baik.
1: Lindungi anak dan perempuan dari kekerasan bersama DP3AP2KB Kabupaten Fak-Fak. Wujudkan generasi hebat untuk masa depan bangsa.
3: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada Minggu 23 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Alia mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, untuk daerah Sumatera, Banda Aceh, Bengkulu, dan Bandar Lampung, udara kabur, Medan dan Padang, hujan dengan intensitas ringan, Pekanbaru, Jambi, dan Tanjung Pinang berawan tebal. Palembang, berawan, Pangkal Pinang, cerah berawan. Untuk Jawa, Serang dan Semarang, udara kabur, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, berawan tebal, Bandung, berkabut. Untuk Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram, udara kabur, Kupang, cerah berawan. Kalimantan, Pontianak, udara kabur, Palangkaraya dan Samarinda, berawan tebal, Banjarmasin berawan, Tanjung Selor hujan disertai petir. Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas ringan. Makassar, Manado dan Gorontalo berawan tebal. Kendari dan Palu berkabut. Maluku dan Papua, Ternate dan Ambon berawan tebal. Sorong dan Nabire berkabut. Manokwari dan Merauke udara kabur. Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Demikian pendengar perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini. Minggu 23 Agustus 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, dikutip portal resmi kami rri.co.id. Kami informasikan untuk Anda di pukul 7 Anda dapat ikuti penyampaian warta berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Lingkungan Hidup meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan di Kampar Riau. Kemendikdasmen memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai sampai ke wilayah Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Badan Pangan Nasional, Bappanas, menyatakan penyaluran cadangan beras pemerintah atau CBP mencapai 1,65 juta ton hingga 21 Agustus 2026. Penyaluran tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan harga beras di tengah tantangan El Nino dan puncak musim kemarau. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan mulai sampai ke wilayah Sarawak, Malaysia. Dalam tiga hari terakhir, kualitas udara di Kuching, Sarawak memburuk hingga masuk kategori sangat berbahaya. Dari dunia olahraga, Persija menutup training camp Thailand dengan uji coba melawan Chiang Rai United, di mana Shin Tae-yong sebagai pelatih memuji performa anak asuhnya. Laga yang berlangsung di Alpine Training Football Camp, Bangkok pada Sabtu kemarin menjadi milik Persija dengan skor 2-1. Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kampar Riau. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
2: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policy-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
1: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
3: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
1: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gen Z memegang peranan penting dalam menghadapi bencana di Indonesia yang menjadi garda terdepan meredam berita hoax di media sosial terkait berita penanggulangan bencana. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Di tengah ancaman bencana yang fluktuatif di Indonesia, peran generasi muda kini semakin krusial dalam ekosistem penanggulangan bencana nasional. Afrizal Pratama, mahasiswa sekaligus koordinator RNPP Capture Kediri, menyatakan bahwa anak muda memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini menjadi modal kuat dalam memperkuat mitigasi bencana berbasis digital.
5: Anak muda bisa menjadi garda terdepan informasi tak terjadi banjir atau kebakaran lahan. Mereka bisa menggunakan media sosial secara bijak untuk membagikan titik lokasi darurat, kebutuhan logistik nyata, dan menyaring ruak.
4: Sementara itu, Riri Gandayani, pengurus FPRB Kota Pasuruan, Tim Kota Sehat Tatanan Kebencanaan sekaligus Pendahara Nasional RMPP Lasnas LMI, menyoroti tantangan besar terkait munculnya oknum yang menyebarkan informasi palsu atau hoax ketika bencana terjadi. Kepanikan yang ditimbulkan oleh informasi tidak valid seringkali menghambat kerja relawan dan pegiat kemanusiaan di lapangan.
6: Sehingga kita butuh generasi muda yang melek teknologi sehingga mereka bisa menjadi salah satu agen penyaring hoax kebencanaan. Itu harapannya. Kalau misalkan kita dapati di pesan-pesan kita di sosmed ada yang diteruskan, padahal itu tidak terjadi.
4: Angka konkret yang dimulai dari literasi digital ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang masif guna memastikan bahwa setiap informasi yang diterima warga saat bencana adalah informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan demi keselamatan bersama. Jan Renov melaporkan.
0: Kementerian Pendidikan dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Rini Herani.
7: Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
8: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
9: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
8: Sementara itu dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para

0: Yono, menurutnya mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
1: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
0: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
2: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
0: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, diantaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menghadirkan 3 tempat ibadah di SMPN 3 Grogol untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
4: Untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menghadirkan 3 tempat ibadah di SMPN 3 Grogol. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri mesti menyatakan fasilitas tersebut diwujudkan dengan peresmian 3 tempat ibadah sekaligus oleh Bupati Kediri Handito Himam Pramana, di mana ketiga tempat ibadah ini antara lain Musola Al-Ikhlas, Gereja Immanuel, dan Pura Widyaloka. Mesti meyakini bahwa keberadaan ketiga tempat ibadah ini dipastikan dapat membentuk kualitas anak didik dan tidak hanya secara akademik, melainkan juga secara spiritual.
5: Dalam artian secara fungsional memang dimanfaatkan untuk berdoa, ada puranya, ada musolanya, juga ada tempat peribadatan umat Kristen. Ini menunjukkan bahwa komitmen warga masyarakat untuk bersama-sama ya hidup dalam kerukunan beragama ini sangat tinggi.
4: Sementara itu, Bupati Kediri Handito Himam Pramana juga menambahkan pula bahwa peresmian 3 tempat ibadah ini di SMP Negeri 3 Grogol sebagai bentuk komitmen dan perhatian dari pemerintah daerah setempat dalam mendukung kebebasan beragama dan juga penguatan toleransi antar umat di lingkungan pendidikan.
6: Ini menjadi kado bagi Kabupaten Kediri bahwa Kabupaten Kediri hari ini menunjukkan toleransi antar umat beragama sangat tinggi. Tidak hanya itu, bahkan pendirian Musola Al-Ikhlas, Pura Widyaloka, dan Gereja Immanuel itu dilakukan secara swadaya dan tanpa paksaan.
4: Diketahui selain di SMP Negeri 3 Grogol Kabupaten Kediri yang berada di wilayah barat Sungai Berantas di Kabupaten Kediri, maka juga ada hal serupa di wilayah sebelah timur, tepatnya berada di SD Negeri Besowo 2 di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Komisi DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah atau Perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Anika Sanah melaporkan.
7: Komisi DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah Perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Perda tersebut diharapkan menjadi landasan penguatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur. Ketua Komisi DPRD Jatim Sri Untari menegaskan, penyandang disabilitas memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan apabila mendapatkan kesempatan dan dukungan yang memadai. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan ruang yang memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
8: Saudara-saudara kita yang bisa pintas, yang mereka sudah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban. Mereka

0: harus pandang sebagai sebuah entitas yang memang mereka mengisi kemerdekaan itu dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan kalau belum mampu, kita yang memiliki kesehatan yang baik, memiliki kebijakan, mendorong mereka untuk bisa diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Maka kami akan tuntaskan perda ini bulan Agustus, hadiah bagi rekan-rekan difabel.
1: Masyarakat Jatim menyambut baik segera dituntaskannya raperda tentang disabilitas ini. Salah satunya Kak Irma. Warga Surabaya ini mengaku senang bila teman-teman disabilitas memiliki hak dan ruang yang sama dalam mengembangkan potensinya.
2: Artinya yang memberdayakan ini kan paling tidak mempunyai kepedulian, kepekaan terhadap kaum-kaum yang terpinggirkan seperti disabilitas ini. Padahal satu hal yang harus kita ingat, di balik kekurangan orang-orang disabilitas pasti dia punya kelebihan. Dan saya sekali lagi sebagai masyarakat umum sangat setuju apabila perda ini segera disahkan untuk kaum disabilitas.
1: Pengesahan perda tersebut akan menjadi salah satu bentuk komitmen DPRD Jatim dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas. Regulasi itu juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya lingkungan yang lebih inklusif bagi mereka. Ani Hasana melaporkan.
3: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri meningkat hingga menyentuh Rp42.000 per kilogram. Ana Kusuma melaporkan.
4: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
5: Sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang itu blower gitu toh mas, sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu, kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima, karena kuotanya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 kuintal, kalau sekarang satu MBG mintanya sampai 2 kuintal, 3 kuintal, kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
4: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
6: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
4: Kenaikan harga ayam potong di Pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Anu Usuma melaporkan.
3: Upaya memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi daerah MUI Wilayah 5 Sekalimantan yang menjadi momentum mengevaluasi program sekaligus merumuskan langkah MUI dalam menjawab berbagai dinamika sosial keagamaan. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisara.
7: Ketua MUI Kalimantan Barat Muhammad Basrihar mengatakan Rakorda MUI Sekalimantan Barat Wilayah 5 menjadi momentum mengevaluasi program MUI di masing-masing wilayah sekaligus merumuskan program kerja ke depan sesuai dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Menurut Basri, MUI memiliki dua peran penting, yaitu menjadi Khodimul Ummah atau pelayan umat dan Shodiqul Hukumah sebagai mitra strategis pemerintah. Sebagai pelayan umat, MUI memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan dan pengawalan melalui tiga prinsip, yaitu menjaga agama, menjaga umat, dan menjaga negara.
8: Sejatinya, fungsi Majelis Ulama sebagai Khodimul Ummah berperan memberikan perlindungan, pengawalan kepada umat. Perlindungan-perlindungan itu sudah barang tentu tidak akan bisa kita wujudkan dengan baik ketika kita hanya dilakukan oleh Majelis Ulama. Makanya fungsi Majelis Ulama berikutnya adalah Shodiqul Hukumah, yaitu mitra strategis pemerintah.
7: Untuk menjalankan peran tersebut, Basri menegaskan MUI tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan sinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak, termasuk melalui pemberian fatwa serta rekomendasi, agar kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan nilai agama dan kemaslahatan masyarakat. Basri berharap Rakorda MUI Wilayah 5 Kalimantan menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah di masing-masing wilayah. Dirinya juga mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara MUI Kalimantan Barat dan Pemprov Kalimantan Barat. Rakorda tersebut dibuka oleh Sekda Provinsi Kalimantan Barat Harrison, mewakili Gubernur Kalimantan Barat. Rakorda MUI Wilayah 5 Kalimantan tahun 2026 mengangkat tema peran strategis MUI dalam merespon masalah ekonomi, ekologi, dan sosial keagamaan di tengah perubahan zaman. Sejalan dengan upaya memperkuat peran MUI di tengah masyarakat, Wakil Ketua MUI Pusat Anwar Abbas menyoroti potensi besar yang dimiliki Pulau Kalimantan. Anwar mengatakan Kalimantan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan yang semestinya dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
9: Sangat kaya, bagi sekali, sangat-sangat kaya sekali. Tetapi kenapa MUI-nya miskin?
7: Menurut Anwar, manfaat dari kekayaan sumber daya alam tersebut perlu diperkuat melalui kontribusi berbagai pihak, termasuk dunia usaha. Karena itu, para pengusaha yang berinvestasi didorong di Kalimantan untuk memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk mendukung program kerja di MUI untuk di masing-masing wilayah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harrison, Rakorda tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi MUI di tingkat regional Kalimantan sekaligus memperkuat kontribusi MUI dalam kehidupan bermasyarakat.
10: Cendekiawan Islam dalam membimbing, membina, serta mengayomi umat. Agar langkah ke depan semakin mantap, tentu ada banyak hal yang kita perlu benahi bersama, mulai dari penyelarasan program kerja daerah dengan prioritas nasional, penataan organisasi hingga aspek pendanaan yang sehat. Semua ini semata-mata agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan semakin optimal dan dirasakan langsung manfaatnya.
7: Lebih lanjut, Harrison mengutarakan penguatan organisasi perlu terus dilakukan agar MUI mampu menjalankan perannya secara semakin optimal, termasuk melalui penyelarasan program kerja daerah dengan prioritas nasional, penataan organisasi, serta penguatan aspek pendanaan yang sehat dan berkelanjutan. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syahrul Sani dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P, Tendean 72 Fak-Fak. Fak-Fak pagi ini temani Anda dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi hingga nanti jelang pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Alasan Untuk Tetap Hidup karya Matt Haig adalah buku yang mengisahkan perjalanan pribadi penulis menghadapi depresi dan kecemasan. Kisahnya memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana rasanya hidup dengan kondisi tersebut. Buku yang terbit pada tahun 2020 ini menyoroti pentingnya menemukan alasan untuk bertahan hidup bahkan di saat-saat paling gelap. Haig berbicara tentang berbagai hal yang membantunya pulih, termasuk dukungan dari orang-orang terdekat, buku dan juga musik. Melalui buku ini, penulis menawarkan pandangan filosofis tentang kehidupan, kebahagiaan, dan juga makna. Dia menekankan pentingnya melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas dan menghargai momen-momen kecil kebahagiaan. Selain cerita pribadi dan refleksi, buku ini juga memberikan tips praktis untuk mengatasi depresi dan kecemasan, seperti teknik pernapasan, pentingnya rutinitas, dan cara mencari bantuan profesional. Buku Alasan Untuk Tetap Hidup adalah buku yang menggugah dan memberi inspirasi, memberikan harapan bagi mereka yang sedang berjuang dengan kesehatan mental, dan menawarkan pandangan bahwa ada jalan keluar dari kegelapan. Demikian esensi buku Alasan Untuk Tetap Hidup karya Matt Haig.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Fakfak mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Fakfak. Himbauan tersebut disampaikan melalui kampanye pencegahan karhutla dengan mengajak masyarakat menjaga hutan, mencegah pembakaran lahan, serta melindungi lingkungan. Dalam himbauannya, BPBD menegaskan bahwa karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat diharapkan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api, terutama membuka lahan dengan cara membakar yang berisiko menyebabkan api meluas dan sulit dikendalikan. BPBD juga mengajak masyarakat untuk turut menjaga kelestarian lingkungan, karena dampak karhutla tidak hanya merusak hutan dan lahan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan serta mengancam keselamatan masyarakat. Pencegahan sejak dini dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko kebakaran yang lebih luas. Masyarakat yang melihat adanya titik api diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Pelaporan sejak dini diperlukan untuk mencegah api meluas, terutama pada wilayah yang memiliki kondisi lahan kering dan sulit dijangkau petugas. Himbauan tersebut juga mengingatkan warga untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. BPBD mengajak seluruh masyarakat mewujudkan Kabupaten Fakfak yang aman, hijau, dan bebas asap melalui kepedulian serta tindakan bersama dalam menjaga lingkungan. Kewaspadaan terhadap karhutla menjadi perhatian penting di Fakfak, khususnya setelah kebakaran sebelumnya terjadi di wilayah Distrik Bomberai dan Tomage. BPBD Fakfak sebelumnya mencatat luas lahan yang terbakar di kedua wilayah tersebut mencapai sekitar 78 hektar dan terus melakukan pemantauan untuk mencegah kebakaran meluas. Melalui himbauan tersebut, BPBD Fakfak kembali mengajak masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membakar hutan dan lahan serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Jaga hutan, jaga kehidupan menjadi pesan utama agar seluruh elemen masyarakat ikut berperan menciptakan Fakfak yang lebih aman, sehat, dan terbebas dari ancaman karhutla. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.
1: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop ngerokok.
4: Bentuknya macam-macam. Contohnya,
5: Nora ngechat nih,
6: nanyain udah di mana.
5: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
4: Yang ini malah merugikan orang lain.
6: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
7: Oh iya, Dek.
6: Padahal 5.
8: Oh no.
4: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
6: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
5: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
4: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
9: Pace,
7: Macam ketung hutan semakin habis saja kan. Tabakar jalan terus sih. Jang dong pikir ketung ini negara hutan paling banyak ladung suka-suka mau bakar eh?
8: Itu sudah mace. Ketung ini negara Indonesia kan negara yang memiliki banyak hutan dan juga memiliki banyak beragam tumbuhan dan hewan di dalamnya toh.
7: Itu sudah pace.
8: Ya ketung ini kan negara yang dikenal sebagai paru-paru dunia karena Indonesia sebagai penghasil oksigen yang cukup besar sehingga dikenal salah satu penghasil oksigen terbesar di dunia.
7: Terus pace?
8: Ya sayang mace, setiap tahunnya marak sekali masyarakat yang membakar hutan. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti dampak-dampak dari kebakaran hutan.
7: Mamae, baru dampaknya apa saja pace?
8: Ya kebakaran hutan mengakibatkan kabut asap yang begitu tebal sehingga sampai ke negara tetangga. Nah kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan berdampak bagi kesehatan dan aktivitas masyarakat seperti penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, juga kegiatan belajar mengajar, kegiatan penerbangan, dan juga mengganggu lalu lintas atau pengguna jalan raya toh.
7: Semoga masyarakat terbakar hutan lagi, tentunya untuk Indonesia yang lebih maju toh Pak Cik.
8: Itu sudah maju.

0: Ibu,
1: di sini aja.
2: Di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
3: Senang, teman banyak.
4: Terus teman bagaimana dengan Ilham, baik kah?
3: Baik.
4: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah, tentara kah?
3: Tentara.
2: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
5: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
2: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
6: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah. Mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
2: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fak-Fak dan Kaimana, Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah,
1: jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
2: Syamsul Husein mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fak-Fak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
1: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang. Ya. Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fak-Fak sini dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fak-Fak sini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali itu, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada di SMP Yapis itu, itu tanahnya SLB itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB, tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu. Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini. Jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis. Biar Yapis pakai itu. Kita cari
7: tempat lain.
1: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
7: Betul.
1: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat kesiswa di ruangan, ini semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: SLB Negeri Terpadu Fak-Fak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai

buka. Suasana di aula LPKA Manokwari tampak berbeda. Anak-anak binaan berkumpul bersama dua guru dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Penabur. Mereka tidak hanya mengikuti kegiatan administrasi, tetapi juga mempersiapkan diri untuk kembali duduk di bangku belajar pada semester yang baru. Di tempat itu, kontrak belajar menjadi awal dari sebuah kesepakatan. Anak binaan diajak memahami aturan, tanggung jawab, serta pentingnya disiplin dalam mengikuti setiap proses pembelajaran. Bagi mereka, pendidikan bukan sekedar kegiatan mengisi waktu. Pendidikan menjadi bagian dari proses untuk memperbaiki diri dan menyiapkan langkah ketika suatu hari kembali ke tengah masyarakat. Kepala Seksi Pembinaan LPKA Manokwari, Penina Edwai, mengatakan, kontrak belajar diharapkan dapat menumbuhkan komitmen anak binaan untuk menjalani pendidikan dengan sungguh-sungguh. Selain menyepakati aturan belajar, para anak binaan juga mengikuti pendataan administrasi. Data siswa diperbaharui sebagai bagian dari persiapan agar proses pembelajaran semester baru dapat berjalan dengan baik. Guru PKBM Penabur Arilia Prili Astari melihat pendataan dan kontrak belajar sebagai bagian penting dalam membangun kesiapan peserta didik. Ada pesan sederhana di balik kegiatan tersebut, bahwa kesempatan untuk belajar tidak berhenti hanya karena seseorang sedang menjalani pembinaan. Di LPK Manokwari, buku dan pelajaran menjadi jembatan menuju masa depan. Setiap aturan yang disepakati, setiap data yang dicatat, dan setiap pelajaran yang nantinya diikuti menjadi bagian dari perjalanan anak binaan untuk menata kembali kehidupan mereka. Sinergi LPK Manokwari dan PKBM Penabur pun diharapkan tidak hanya memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi, tetapi juga menumbuhkan keyakinan bahwa masa depan masih bisa diperjuangkan. Sebab di balik proses pembinaan, selalu ada harapan ketika waktunya tiba, mereka dapat kembali ke masyarakat dengan bekal pendidikan, keterampilan, dan semangat untuk memulai kehidupan yang lebih baik.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam adalah hal yang sangat penting untuk melindungi nyawa dan harta benda. Dengan frekuensi bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan urbanisasi yang cepat, masyarakat harus siap untuk menghadapi situasi darurat kapan saja. Berikut adalah beberapa tips mengenai kunci utama kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Edukasi diri dan keluarga. Pelajari jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah kita, yaitu gempa, banjir, dan angin topan. Buat rencana darurat. Tentukan jalur evaluasi dan tempat berkumpul untuk keluarga. Siapkan kit kesiapsiagaan. Siapkan tas darurat yang berisi makanan, air, obat-obatan, senter, dan perlengkapan penting lainnya. Akses informasi dan sistem peringatan. Daftar untuk mendapatkan informasi darurat melalui SMS atau aplikasi. Komunikasi efektif. Tentukan cara berkomunikasi dengan anggota keluarga saat terpisah, misalnya menggunakan telepon atau media sosial. Saling membantu dengan tetangga. Kenali tetangga Anda dan bangun jaringan dukungan dalam komunitas. Dengan menerapkan tips tersebut, kita dapat meningkatkan kesiapsiagaan diri dan keluarga, serta berkontribusi pada keamanan komunitas dalam menghadapi bencana alam.

0: jarang ti dokter toh.
1: Wih, kok betul sekali kawan. Soalnya tuh Satra pernah rasa sakitmu.
0: Nah, itu dia yang sering jadi masalah. Kau tahu kak Trada? Sekarang ini toh banyak penyakit yang kadang itu Trada depu gejala tiba-tiba pas terdeteksi su parah.
1: Ah, masa kawan? Jadi kalau ketong rasa sehat tetap harus piperiksa kah?
0: Betul sekali kawan. Cek kesehatan itu toh penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Jadi bisa ditangani lebih cepat sebelum jadi serius. Minimal itu setahun sekali. Ingat toh, menjaga kesehatan itu ketompu investasi masa depan.
1: Oke, oke. Kalau begitu, mulai sekarang Satra akan tunggu sakit dulu baru piperiksa.
2: Ingat, banyak penyakit datang tanpa tanda. Jangan tunggu tubuh memberi peringatan. Lakukan cek kesehatan secara rutin karena deteksi dini adalah kunci hidup lebih sehat.

0: Baik pendengar, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi temani pagi hari Anda. Jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Pagi saudara-saudari umat Kristiani, selamat pagi. Semoga damai sukacita senantiasa bersama Anda. Ada pilihan lagu-lagu rohani kami hadirkan sambil menanti hubungan kami untuk mengikuti jalannya ibadah minggu pagi dari gereja Bethel Fak-Fak.
1: Berikan tepuk tangan bagi Sari Simorang.

Siang Ini menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur dan Ruang Mitra dari Selasa hingga Jumat. Jangan lewatkan juga Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pol 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Nikmati juga hiburan santai di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sudah musim kemarau begini nah, jam babakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau ke mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tangto.
3: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.